0: wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjian Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ini nggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lulus, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
15: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Hebat. Halo, kami Ayu Cirebon. Yuk, rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: Dan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya, untuk menemani aktivitas Anda semua di kesempatan pagi yang Masya Allah cerah ini. Mudah-mudahan ini bertanda baik buat kita semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan Insya Allah menjadi nilai ibadah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya nanti sesaat lagi, tepat pukul 8 kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa dengan topik evaluasi efektivitas Sarpras Pergaraman 2025 menuju kemandirian industri garam lokal Cirebon. Dan tentunya ini dilatar belakangi oleh Manif Pembangunan Sarana Prasarana Pergaraman Kabupaten Cirebon ya di tahun 2025. Dan nanti kita akan berbincang dengan Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Bapak Eka Raza Kurniawan SPI MHAN, dan juga Saifullah Saifuddin yang merupakan Ketua Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon. Dan tentunya juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya melalui line telepon di 0231 849 3259, atau juga nanti bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519335. Serta tentunya untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
4: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cirebon menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda kaitannya tentang evaluasi efektivitas Sarpras Pergaraman 2025 menuju kemandirian industri garam lokal Cirebon. Seperti biasa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935 atau juga telepon di 0231-84-93259. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, Anda juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan pendengar, ketika kita bicara tentang garam, mungkin yang terbayang ini soal tambak, air laut, panas matahari, dan bisa jadi juga kristal-kristal putih yang dikumpulkan para petambak. Tapi di balik itu semua ada satu persoalan yang mungkin bisa dikatakan lebih besar ya, mulai dari sarana produksi, teknologi, kualitas hasil panen, pengelolaan, hingga bagaimana kemudian garam lokal bisa memiliki daya saing di pasar nasional. Iya, Kabupaten Cirebon sendiri memiliki potensi pergaraman yang cukup besar, karenanya pembangunan sarana dan prasarana pergaraman ini menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas garam. Namun, setelah sarana dibangun, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektif sarana tersebut digunakan dan apakah kondisinya masih baik dan apakah benar-benar menjawab kebutuhan para petambak, dan yang tidak kalah penting, siapa yang kemudian memastikan sarana ini tetap produktif dan terawat. Pagi ini kita akan bahas bersama ya, dan karenanya sudah tersambung melalui line telepon kita pembina mutu hasil perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Bapak Eka Razak Kurniawan SPI MHAM di ujung telepon sana. Isma sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eka.
2: Selamat pagi Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah Bu, baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Eka sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini mungkin sebelumnya kita ingin tahu bagaimana kemudian kualifikasi dan capaian fisik dari pembangunan sarana prasarana pergaraman di Kabupaten Cirebon ini di sepanjang tahun 2025 lalu nih Pak.
2: Oh iya Bu. Jadi di alhamdulillah di tahun 2025 ini Kabupaten Cirebon ini mendapatkan fasilitasi dukungan terkait pengembangan garam di Kabupaten Cirebon. Dukungan sarana prasarana tersebut banyak Bu, jenis-jenisnya, mulai dari gudang garam baik yang tingkat gudang garam rakyat yang sekitar 300 ton lalu gudang garam nasional yang kapasitasnya sebesar 2.000 ton, lalu ada rumah tunnel yang merupakan teknologi produksi yang bisa berproduksi sepanjang tahun, lalu ada geomembran dan SWRO atau sea water reverse osmosis yang bisa memilah antara air laut yang kita tarik nanti ada bisa keluar dalam bentuk air minum dan dalam bentuk air bahan baku untuk air garam. Okay. Itu merupakan jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan kepada Kabupaten Cirebon di tahun 2025.
1: Berarti cukup banyak juga ya Pak ya?
2: Iya cukup banyak Bu.
1: Oke. Baik, nah apakah memang tadi kan disampaikan cukup banyak nih pemberian dari pemerintah pusat, apakah ini memang menjawab kebutuhan para petambak kita begitu Pak Eka?
2: Oh iya Bu, alhamdulillah Bu, kebetulan kan memang di tahun 2025 kemarin itu kan sebenarnya kita dihadapi dengan cuaca yang tidak mendukung untuk produksi garam, mulai dari curah hujan yang cukup tinggi, lalu adanya banjir rob, jadi para petambak ini mengeluhkan dan mendapatkan masalah untuk produksi garamnya rendah Bu. Mungkin di tahun 2024 itu kita bisa mencapai 91.000 ton. Lalu di tahun 2023 kita bisa mencapai 116.000 ton. Namun di tahun 2025 itu mencapai hanya 12.000 ton aja Bu. Jadi pembangunan ini memang dilaksanakan di bulan sekitar September, Oktober sampai Desember. Jadi pembangunannya ini di saat memang saat musim garam untuk GGR, lalu fasilitasi geomembrannya di bulan Desember. Jadi bantuan-bantuan ini baru bisa dimanfaatkan di tahun ini tuh, di 2026. Dan alhamdulillah memang di tahun ini kita kan dihadapi dengan musim kering nih, Bu ya.
1: Iya.
2: Musim kering yang begitu cukup panjang informasinya dari BMKG. Jadi para petambak ini mulai bergairah untuk memproduksi garam. Biasanya memang kita produksi garam itu mulai persiapan perencanaan produksi, praproduksi di mungkin di bulan 6, bulan 7. Tapi teman-teman petambak garam ada yang sudah mulai dari bulan 5. Jadi mulai lebih awal untuk persiapan produksi garam. Dan informasi dari BMKG yang kami pantau itu nanti puncak kemaraunya akan hadir di bulan Agustus-September. Jadi kemungkinan produksi garamnya ini akan memasuki masa puncaknya di bulan Agustus-September hingga Oktober.
1: Oke.
2: Berarti untuk sekarang, pemanfaatannya sendiri, alhamdulillah Bu, dari diberikan kan geomembran itu berupa terpal, merupakan alas untuk mengkristalisasi air bahan baku garam. Jadi nanti dihasilkan kristalisasi air garam yang lebih bersih, lebih cepat kristalisasinya. Jadi memang para petambak garam ini sudah menggelar semua geomembran yang kemarin diberikan bantuan oleh Kementerian Kelautan, sudah digelar dan sudah memulai produksi. Jadi memang sangat bermanfaat sekali dari bantuan-bantuannya dan juga dari geomembrannya juga. Geomembran di bidang garam, pemanfaatan kita kutip bahwa ketika nanti produksi kita banyak, kita harus menampung produksi garam tersebut tuh. Jadi garam tersebut yang biasanya hanya diparu di sekitar pinggir jalan tambak, yang resiko ketika kena air menjadi air, resiko kena air garamnya menjadi air lagi, lebur lagi. Tapi dengan adanya gudang garam ini bisa terselamatkan, bisa menjadi aset atau keuntungan dari petambak-petambak garam tersebut.
1: Amin, amin. Alhamdulillah, berarti sekarang nih memang lagi masanya ya Pak Eka ya. Kan ini Agustus, September. Amin, berarti sejauh ini lancar-lancar ya Pak ya. Karena kan musim kemaraunya lancar jaya nih ya sekarang panasnya.
2: Ya kalau dari produksi alhamdulillah mulai bergairah. Teman-teman petambak garam sudah mulai banyak yang produksi Bu.
1: Alhamdulillah, berarti sesuai target atau mungkin bisa jadi nanti melebihi target begitu ya Pak Kaya. Amin ya.
2: Target kami di 2026 75.000 ton Bu.
1: Wow.
2: Tapi insya Allah sih kami optimis dengan dibantu adanya kemarin fasilitasi sarana prasarana dari kementerian dan dibantu mungkin dari Gusti Allah ya, berupa cuaca yang cukup kering. Jadi kami insya Allah sih optimis bisa menembus target 75.000 ton.
1: Amin, amin, amin. Insya Allah berarti ya ini kita doakan bareng-bareng nih Pak. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mudah-mudahan juga bisa melampaui target begitu ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Dan ini kan banyak banget nih Pak bantuan dari pemerintah begitu ya. Nah ini bentuk pembinaan atau pengawasan berkala yang disiapkan sama DKPP sendiri. Karena kan ini barangnya sudah ada, bagaimana kemudian untuk tetap terawat dan tepat guna juga secara berkelanjutan Pak Eka?
2: Iya Bu, untuk terkait pemeliharaan pemanfaatan ini, memang kami kan juga menyampaikan tata cara pemanfaatan dan kita juga sering kali turun ke lapangan terkait pengawasan pemanfaatan garam. Sambil kita ambil contoh, untuk pemeliharaan geomembran ini tidak serta-merta ketika nanti sudah digunakan lalu digulung, tapi ada tata cara sendiri SOP-nya yang wajib dilakukan oleh petambak garam. Challenge geomembran setelah digunakan digulung lalu direndam dalam air. Jadi tidak langsung digulung diletakkan dalam gudang saja, tapi harus direndam. Jadi ketika nanti direndam itu plastiknya itu akan tetap basah, tapi ketika lain hal kita langsung simpan di gudang kering, yang ada nanti plastiknya udah pas kita bongkar lagi, kita mempasang, sudah banyak yang sobek. Jadi memang ada SOP-SOP yang kita berikan untuk kita sosialisasikan kepada penerima manfaat, agar nantinya bantuan-bantuan ini bisa terpelihara, termanfaatkan lebih panjang usianya.
1: Amin, amin.
2: Contoh yang gudang garam juga seperti itu. Harus punya sistem catat masuk sistem bersih gudang mungkin ya, masuk berapa, keluar berapa, jadi harus ada pencatatannya. Jadi kita ketahui bahwa margin yang diterima oleh koperasi penerima manfaat, diketahui bahwa, ah iya ternyata ada manfaatnya nih, terhitung. Jadi kita memiliki ukuran, instrumen untuk mengukur, oh ternyata dengan adanya gudang garam ini bisa menguntungkan teman-teman koperasi. Dan koperasinya kami harapkan ketika nanti mendapatkan keuntungan bisa melakukan pengembangannya secara mandiri. Misal dari keuntungan mereka bisa memberikan pompa air yang bisa disewakan kepada anggota-anggotanya. Jadi kan keuntungannya balik lagi ke koperasi. Jadi kami berharap dengan adanya pemantauan, monitoring, pengawasan dari kami, dari Pemda, dari pusat, dan juga dari teman-teman koperasi sendiri, itu bisa ciptakan kesejahteraan, lalu perputaran ekonomi dari kemandirian koperasi tersebut.
1: Amin, amin. Ini kalau dilihat dari programnya, aduh, bagus banget begitu Pak Eka ya. Tapi tadi juga disampaikan ini ada sosialisasi sebelumnya. Nah ini berapa lama masa sosialisasinya sendiri nih Pak Eka, sampai kemudian akhirnya sekarang sudah mulai berjalan?
2: Kalau sosialisasi sebenarnya dari kita menggunakan geomembran itu di tahun 2017, cuman kan 2017 itu teman-teman pertama karam belum mengetahui terkait manfaat geomembrannya, belum semuanya mengetahui. Tapi sepanjang dari tahun 2023 ini kami mulai pendekatan kembali dengan teman-teman petambak dengan pemberian geomembran dari 2018, bahkan 2018, 2020 geomembran kita kenalin lagi, kita sosialisasikan. Alhamdulillah teman-teman petambak sekarang sini sekarang sudah mengetahui bahwa memang manfaat menggunakan geomembran sendiri, kualitas yang dihasilkan lebih bersih, lalu lebih cepat untuk proses pemanenannya dibandingkan hanya menggunakan tanah aja langsung.
1: Oh, ya, baik-baik. Berarti cukup lama juga ya Pak ya, dari 2018 ya, ya Pak ya?
2: 18.
1: Pengenalannya?
2: Cukup lama memang kita pengenalannya, karena kan beberapa petambak ya belum mengetahui bahwa manfaat geomembran ini sebegitu besarnya dari hasil yang dihasilkan garam.
1: Alhamdulillah, berarti memang penantiannya gak sia-sia gitu ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Eka, ini kita juga sudah tersambung dengan Pak Saifullah Saifuddin selaku Ketua Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon. Izin Pak Eka kita sapa terlebih dahulu ya untuk Pak Saifullah. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak ya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Saiful, ini ada Pak Eka juga nih selaku pembina mutu hasil perikanan DKPP Kabupaten Cirebon Belangkali, ingin bersapa terlebih dahulu nih Pak Saiful.
0: Halo, selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi, assalamualaikum. Selalu Pak.
1: Yes. Baik, Pak Saiful terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Pak Eka, saya izin ke Pak Saiful dulu ya.
2: Monggo.
1: Baik, Pak Saiful, ini bagaimana kemudian tanggapan dan kesiapan Koperasi Wijaya Rasa Kusuma sendiri dalam mengoperasikan surplus pergaraman 2025 yang sudah dibangun ini nih Pak?
0: Alhamdulillah Bu, ya untuk pergeseran pemikiran petani setelah ada bantuan Sarpas itu mulai terbuka, mulai bisa bikin garam yang cukup bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan sarana prasarana bantuan itu, setiap petani sekarang yang dapat bantuan itu bisa mulai produksi garam yang cukup standar, istilahnya dari yang tadinya manual sekarang di geomembran produktivitas lumayan meningkat dan kualitas juga.
1: Alhamdulillah. Jadi udah mulai dirasakan banget berarti Pak Saiful ya?
0: Iya, untuk petani udah mulai mengerti bikin di garam dengan geomembran akan lebih cepat dan akan sangat membantu kualitas dan kuantitasnya Bu.
1: Oke, alhamdulillah, walaupun belum lama tapi ternyata dampaknya sudah mulai kerasa banget nih ya Pak ya. Nah terus kalau skema tata kelola dan pemeliharaan sarprasnya di tingkat koperasi nih Pak, biar gak cepat rusak dan mungkin bisa memberikan manfaat yang adil buat semua anggota, seperti apa nih Pak Saiful?
0: Sebenarnya ini Bu, kalau kemarin sistemnya bantuan langsung ke petani ya Bu ya, bertani. Jadi mereka mengelola Sarpas itu sendiri di setiap masing-masing petani yang menerima bantuan. Kalau pemikiran kita ke depannya, Sarpas itu harus adanya di koperasi, Bu. Mm-hmm. Koperasi. Jadi nanti setiap petani yang mau produksi garam itu nanti disediakan sama kita.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nanti setelah selesai akhir musim, nah Sarpas itu kembali dimasukkan ke gudang koperasi. Jadi nanti akan tertata di setiap petani yang turun akan dapat Sarpasnya. Nanti kalau setelah selesai sarana prasarannya itu kembalikan lagi di gudang. Nah, itu akan menjadi berkesinambungan di setiap tahunnya tanpa ada yang enggak istilahnya
1: ya, semua kebagian gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Jadi akan dirasakan secara adil sama seluruh anggotanya gitu ya, Pak ya.
0: Jadi nanti anggota yang turun memproduksi garam, kebutuhan plastiknya berapa satu anggota sesuai luas lahan, nah kita sediakan. Nah, garamnya produksinya bagus, kita kelola, kita yang mendistribusikan agar SOP-nya standar seluruh anggota gitu, Bu. Perencanaan ke depan.
1: Keren nih, Pak. Baik, nah ini artinya apakah berarti memang sudah dibicarakan sama para petani garamnya sendiri ya, Pak ya, bahwa skemanya nanti akan berjalan seperti ini ya, Pak?
0: Iya, itu sudah kita rapatkan, itu sudah kita rundingkan di setiap saat, Bu, dari pertama pembentukan kelompok, kelompok satu, dua, sampai akhirnya dijadikan satu koperasi. Itu perencanaan kedepannya seperti itu. Di tahap pertama mungkin satu kawasan, Bu, satu area. Jadi nantinya akan terpantau dan SOP-nya akan bisa diawasi dari koperasi, Bu.
1: Alhamdulillah, berarti komunikasinya lancar jaya nih, Pak. Baik, Pak Saiful, ini Isma izin ke Pak Eka lagi nih. Pak, ini kan kalau yang disampaikan sama Pak Saiful tadi selaku ketua koperasi, ini kan alhamdulillah semuanya memang sudah tertata. Tapi Isma penasaran, ada kendala nggak sih, Pak, di lapangan ketika kemudian bantuan ini sampai kepada masyarakat begitu, Pak Eka?
2: Nah, untuk kendala sebenarnya memang kalau dari teman-teman pertama garam koperasi juga itu kooperatif sih, Bu. Yeah. Untuk penerima, untuk kita ajak bahwa syarat-syarat yang disampaikan ya, administrasi yang dibutuhkan memang disampaikan dengan baik. Cuman untuk kendala di lapangannya untuk saat ini memang harga garamnya itu yang mungkin lagi turun ya, Bu. Jadi mungkin sekitar 600 sampai 800 rupiah per kilogram. Dan ini memang menjadi kendala ke, untuk petambak garam, karena kan margin keuntungannya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan harga yang 1.000-1.500 besar lah. Jadi itu yang ngasih kendalanya. Lalu juga kendala lainnya mungkin kalau misalnya dari teknologi produksi, mungkin petambak garam di Kabupaten Cirebon itu sudah sangat mahir, Bu. Sudah sangat mahir lah untuk produksi garam. Namun kendalanya ini salah satunya itu terkait permodalan, Bu. Jadi petambak-petambak garam ini untuk memulai produksi garamnya ini kan membutuhkan modal yang cukup besar ya untuk memproduksi, persiapan produksi garam. Jadi memang permodalannya ini kadang harus diakses dari pinjaman modal dari tetangga atau dari pengusaha-pengusaha lain. Jadi ketika nanti dijual produksi garam, lalu dijual ke digantinya dengan bayar pakai garam. Jadi tidak menggunakan uang. Jadi kendalanya memang di permodalan sih, Bu. Baik, mulai produksi garam.
1: Siap. Baik, Pak Eka ini dan juga Pak Saiful, izin ya, sudah ada pendengar kita yang tersambung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bu Indra di Desa Pelayangan. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma Yuliasari.
1: Iya, Ibu, mangga silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Eka dan Pak Saiful.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, kalau dengar garam, apalagi gudang garam itu, kok ingatnya rokok ya? Kalau gudang garam digambar di bungkus rokok itu megah, tapi kalau Bu Indra tiap hari lewat dari Pelayangan ke Cirebon ini lihat gudang garam itu kok kelihatannya lusuh lapuk begitu ya, Pak? Iya. Apakah memang ada kendala kalau dibuat gudang garam yang paling tidak enak dilihat gitu, enggak dari bambu bilik lewat kesana lewat kesini dan kesannya basah begitu. Apalagi mengenai industri, pernah tahun berapa gitu dicanangkan industri garam yang itu, tapi ternyata kabar apanya begitu yang kurang gitu untuk garam di kita. Peningkatan kadar itu apakah tidak bisa diusahakan supaya industrinya lancar? Dan kalau tadi dikatakan kendalanya permodalan, orang kalau ingin berusaha kan memang harus punya modal dan banyak juga yang pengusaha-pengusaha yang bangkit ingin berusaha begitu, sepertinya bukan soal permodalannya tapi tata kelola yang benarnya itu ya. Pak Saiful itu dari koperasi dia. Nah, kalau ingat koperasi sekarang sedang digalakkan koperasi Merah Putih. Yeah. Apakah tidak ada bisa disatukan, ada kerjasama saling bersinergi antara koperasi garam ini dengan koperasi Merah Putih itu supaya kelihatan kerja nyatanya.
1: Iya.
3: Terima kasih Mbak Lisma.
1: Baik, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Baik, ini sebelum ke Pak Saiful, Isma ke Pak Eka terlebih dahulu. Mungkin langsung bisa ditanggapi ini Pak Eka. Pertanyaannya ada dua begitu ya. Ini kaitan gudang garam yang bisa nggak katanya terlihatnya jadi lebih enak dilihat, itu kenapa katanya kok seperti itu katanya Bapak? Mangga silahkan.
2: Oh iya, terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Ya jadi memang di Kabupaten Cirebon sebenarnya banyak memiliki gudang garam yang ada yang sudah permanen dan ada yang belum permanen. Yang belum permanen ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, banyak yang dari bilik-bilik bambu. Nah itu yang memang masih belum permanen. Nah kami dari pemerintah daerah dan juga Kementerian Kelautan melakukan program revitalisasi gudang garam. Jadi gudang garam yang tadinya masih terbatas mungkin bilik bambu atau bahkan sampai hanya ditutup terpal, kami melakukan revitalisasi dan pembangunan gudang garam. Salah satu contohnya mungkin ada di Kecamatan Suranenggala, di Desa Surakarta. Lalu gudang garam nasional di Desa Rawaurip ada. Yang di pinggir jalan Pantura di wilayah timur itu ada di Losari Lor. Itu merupakan salah satu contoh-contoh revitalisasi gudang yang telah diberikan oleh pemerintah untuk pada petamak garam yang nantinya bisa diakses untuk menyimpan garam di sana. Namun kalau memang sepanjang pesisir Kabupaten Cirebon ya, 8 kecamatan pesisir, itu rata-rata memang menghasilkan produk garam. Dan dari wilayah-wilayah kecamatan ini kami berharap nanti pembangunan gudang garamnya ini merata di antara di setiap kecamatan-kecamatan tersebut.
1: Amin.
2: Contohnya di Mundu kan tahun 2024 kami juga melakukan revitalisasi gudang garam yang tadinya gudang garamnya masih bilik-bilik bambu. Lalu kami revitalisasi, kita buat permanen agar nanti penyimpanannya itu lebih baik dibandingkan hanya bilik-bilik bambu. Jadi yang tadi sampaikan Ibu Indra, yang lusuh-lusuh insya Allah akan kami perbaiki, kami revitalisasi sehingga sepanjang jalan Pantura Cirebon menjadi gambaran bahwa industri garam di Kabupaten Cirebon ini semakin baik, semakin maju.
1: Amin, amin, amin. Jadi insya Allah nanti ya Pak ya, yang kalau bahasa yang dipakai kurang enak dipandang, insya Allah nanti pelan-pelan begitu ya Pak ya, semua akan diperbaiki lagi. Nah ini yang kedua, kaitan tentang kendala, salah satunya permodalan. Ini ada tanggapan kayaknya kurang tata kelola aja. Nah, kalau tanggapan dari Pak Eka seperti apa nih Pak?
2: Iya Bu, jadi memang salah satu kendala di Kabupaten Cirebon memang tadi salah satunya permodalan, lalu akses jalan produksi dan lain sebagainya. Jadi dari hal-hal tersebut dapat ditarik jadi satu sistem ya Bu, jadi tata kelola garam. Jadi di Kabupaten Cirebon sendiri dari pemerintah Bupati Cirebon itu memiliki program prioritas yaitu pembangunan sentra garam di Kabupaten Cirebon serta produk turunan garamnya. Jadi memang ini menjadi program prioritas dari Bupati Cirebon sendiri terkait pengembangan garam. Nah, kami dari Pemda Cirebon ini memiliki badan usaha milik daerah yaitu Caruban Nagari. Di mana Caruban Nagari ini diharapkan dari tim pemerintah daerah ini menjadi tangan panjang atau fasilitator antara dari petambak dengan industri. Kan kita ketahui bahwa industri di Kabupaten Cirebon ini cukup banyak ya Bu ya. Yang membutuhkan garam itu mungkin dari pabrik pakan aja mungkin ada sekitar 4, ada Jarum Pokpen, New Hope, Cido Agung, Jaffa. Itu membutuhkan garam mungkin per tahunnya itu lebih dari 126.000 ton. Dan di sini mereka memiliki kebutuhan garam untuk produksi mereka sendiri. Nah, petambak garam ini tidak bisa langsung serta-merta masuk ke industri tersebut. Karena industri tersebut harus memiliki jaminan kontinuitas pasokan, jaminan kualitas garam yang dihasilkan. Nah, disinilah peran BUMD menjadi mediator antara petambak garam dan industri. Jadi nantinya petambak garam yang menghasilkan garam rakyat itu bisa menjualnya ke BUMD. Jadi kan nanti BUMD di sini memiliki fungsi sebagai jaminan kontinuitas pasokan garam, karena BUMD di sini bisa mengkolektifkan garam-garam yang ada di petambak garam yang ada di Kabupaten Cirebon. Ketika nanti kualitasnya mungkin belum mencapai NACL yang dibutuhkan atau mungkin sekitar 97% ke atas, jadi BUMD di sini memiliki peran untuk meningkatkan kualitas tersebut. Jadi ketika nanti kontinuitasnya sudah terjamin, kualitasnya juga sudah terjamin, BUMD di sini melakukan kerjasama dengan industri-industri yang ada di Kabupaten Cirebon sebagai supply pasokan garam di kebutuhan industri. Jadi akan menjadi sistem yang baik Bu, rantai pasokan yang baik. Jadi tidak putus di tengah jalan. Jadi sini kami sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon berharap bisa menjadi mediator antara petambak garam dan industri tersebut. Jadi harga-harga nanti garam atau modal permodalan itu bisa ditangani oleh BUMD juga.
1: Baik, terima kasih Pak Eka dan Pak Saiful. Ini mohon maaf dipending dulu ya, sudah ada pendengar kita juga yang tersambung di line telepon. Sudah ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Iya, alhamdulillah Ibu. Ini Pak Saiful, mohon maaf nanti ini kami sedang berusaha agar Bapak juga bisa mendengar suara Pak Eka dan juga pendengar ya. Mohon maaf Pak Saiful, ditahan dulu, kita masih dalam dialog. Jadi mohon maaf ya Pak Saiful ya, ditunggu dulu sebentar. Mangga silakan Bu Reni, apa yang ingin disampaikan?
4: Iya, tentang garam ya Mbak Isma.
1: Iya,
4: ya.
1: Betul.
4: Sebagai ibu rumah tangga tentu saja memakai garam, konsumsi setiap hari tanpa garam hambar masakan.
1: Betul.
4: Gitu.
1: Betul.
4: Ya. Yang kan kami hanya bisa menikmati tapi tidak tahu prosesnya. Jadi ingin bertanya berapa lama proses pembuatan garam itu? Yang pertama, yang kedua, adakah pengaruhnya dalam pembuatan garam ketika air lautnya itu pasang atau surut? Kan terbuat dari air laut. Nah, itu pengaruhnya apa kalau apakah kalau pasang itu bagus atau air surut, ketika air lautnya surut? Kemudian apakah itu masih dalam bentuk garam krosok atau belum dikatakan belum beriodium ya yang dimasukkan ke kemasan kemudian dijual ke koperasi itu, apakah memang masih utuh itu asli garam perosok dari pembuatan dari laut? Satu lagi mungkin bantuan yang diberikan pemerintah itu berupa apa saja untuk petambak garam itu. Itu aja Mbak Isma pertanyaannya. Buat bapak-bapak semua sukses selalu. Terima kasih.
1: Amin. Iya baik, terima kasih. Pak Eka ditahan dulu sebentar, saya izin ke Pak Saiful ya. Pak Saiful masih bersama kami ya Pak ya? Halo.
0: Masih Bu.
1: Iya. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari Bu Indra yang tadi sempat ke pending nih Pak. Ini kan ada koperasi garam, kemudian sekarang pemerintah nih lagi menggalakkan KDKMP. Ini nanti kedepannya apakah akan bersinergi khususnya juga untuk masalah permodalan ini atau seperti apa nih Pak Saiful? Silahkan.
0: Ya kalau kita kan koperasi produsen garam ya Bu ya. Iya. Otomatis kita kan butuh modal nih Bu. Nah KDMP kan itu nanti ada slot pemodalan di situ Bu. Yeah. Jadi kita mungkin bisa kerjasama di bawah naungan KDMP Bu.
1: Tapi arah pembicaraan ke sana sudah ada Pak atau nanti akan dibicarakan begitu?
0: Kalau itu sebenarnya sudah pernah didiskusikan karena kita main satu tim Bu. Kalau kita memang koperasinya fokus di produsen garam, kalau KDMP kan di segala hal ya Bu ya. Jadi otomatis itu nanti bisa bekerja sama dengan KDMP Bu. Kalau KDMP berjalan dan sesuai pemodalan ada, kita bisa kerjasama gitu loh Bu.
1: Artinya yang oke, berarti nanti insya Allah kedepannya bisa begitu ya Pak ya?
0: Bisa Bu.
1: Oke, jadi kalau yang tadi disampaikan Bu Indra salah satu permasalahannya permodalan itu benar berarti ya Pak ya?
0: Ya, memang kita butuh permodalan sih Bu, semua juga butuh.
1: Iya,
0: karena jangan sampai petani itu tersandra sama tengkulak Bu, yang istilahnya dia kasih modal tapi dia akan menekan harga seperti itu Bu. Nah kita ini harus menjembatani petani supaya memotong pangkas rantai tengkulak yang hanya mendapat keuntungan dari petani yang lebih besar sementara petaninya sendiri kurang dari keuntungan tersebut Bu.
1: Baik. Dan sejauh ini sudah mulai berkurang ya Pak ya ketergantungan terhadap para tengkulak ini Pak?
0: Ya, mulai banyak yang bikin garam mandiri tanpa dia minta dana sama tengkulak. Akhirnya dia bisa bebas menjual kemana yang harganya lebih baik Bu.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Saiful. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Bu Reni ini. Berapa lama katanya proses pembuatan garam? Pak Eka mungkin bisa disampaikan nih Pak?
2: Ya, terima kasih Bu Reni pertanyaannya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan dari Bu Reni yang saya catat. Terkait lama produksi garam sendiri, itu mungkin kalau dari pasca rencana praproduksi itu penyiapan lahan itu mungkin sekitar 1 bulan sampai 2 bulan sampai jadi garam. Jadi kan kami memang membutuhkan di tambak garam itu lahan yang kering, lahan yang siap untuk disiapkan untuk bagi meja kristalisasi, meja pengelapan, lalu lahan air yang masuk dari saluran sekunder kami berharap itu sudah masuk sekitar 2-3 derajat daume, lalu dituakan kembali airnya ke meja pemilihan. Meja pemilihan nanti ada evaporasi, kita nanti naik dari 3 derajat sampai 10 derajat, lalu meningkat kembali 15 derajat, sampai nantinya ke 23 derajat daume. Nah, dari 23 derajat daume ini, baume itu artinya kepekatan airnya Bu ya. Jadi itu satuan kepekatan air. Ketika nanti sudah 23 baume, nanti sekitar 7-14 hari itu bisa dihasilkan kristalisasi garam. Jadi memang untuk tahapan awalnya lebih panjang. Namun ketika sudah nanti derajat 23 baume itu sekitar 7-14 hari itu bisa dilakukan panen garam. Jadi memang harus persiapan airnya dulu, itu yang memang membutuhkan waktu lebih lama dan persiapan lahannya seperti itu.
1: Berarti memang prosesnya panjang ya Pak ya. Kita masyarakat taunya cuma udah jadi garam aja tinggal makan. Lantas ada pengaruh nggak nih Pak ketika air pasang atau surut nih Pak untuk kualitas garam sendiri?
2: Iya tentu ada Bu. Jadi kita dari pasang surut itu kita harus mengetahui dari bau mulut kepakatan air yang diterima oleh tambak kita. Ketika air baumunya mungkin dari pasang dari lautnya ini sudah mencapai 2 atau 3 derajat, itu mungkin bisa kita lakukan treatment untuk meningkatkan baumunya. Tapi ketika pasang lalu tercampur dengan air tawar yang ada dari sungai, mungkin derajat baumunya 0 atau sampai 1, nah itu butuh treatmentnya lebih effort lagi Bu. Jadi kita harus mencari air bahan baku yang memang benar-benar sudah siap sesuai standar SOP dari kita masing-masing seperti itu. Jadi kan kalau misalnya hanya 0 derajat baumnya itu sangat lama Bu untuk produksi garam, bahkan hampir dipastikan sulitan untuk menghasilkan garam kalau baumnya itu 0. Jadi pasang surut-pasang surutnya ini harus kami ketahui dari petambak garam air bahan baku yang padatnya yang diperlukan itu berapa, itu harus diketahui.
1: Oke baik, jadi ternyata memang ada hal-hal yang banyak kita nggak tahu ya Pak. Nggak sesimpel itu ternyata memproduksi garam ya. Baik, dan ini kalau misalnya katanya garam yang diproduksi itu apakah hasilnya masih garam krosok, belum ada yodiumnya atau seperti apa katanya nih Pak Eka?
2: Ya betul Bu, garam yang dihasilkan memang sebenarnya ini, sebenarnya garam yang dihasilkan dari petambak garamnya ini sudah ada kandungan yodiumnya, cuman kecil Bu. Jadi belum sesuai standar nasional Indonesia. Lalu kami kan di sini juga punya memiliki binaan industri kecil menengah garam yang menghasilkan garam konsumsi. Jadi dari garam petambak rakyat yang dihasilkan dari tambak itu, nanti kan ada yang membeli dari IKN-nya. Lalu dari IKN ini mentreatment kembali, mencuci, mengopen dan menambahkan yodium sesuai standar nasional Indonesia. Lalu dia dikemas dan dihasilkanlah garam konsumsi atau garam dapur. Jadi sebenarnya garam krosok ini sudah ada yodiumnya, cuma kandungannya belum sesuai dengan standar SOP.
1: Oke baik, jadi sudah ada tapi belum standar begitu ya Pak ya. Baik, nah ini mungkin tadi Bu Reni terlewat, bantuan yang diberikan pemerintah itu apa aja katanya Pak Eka?
2: Oh iya Bu, alhamdulillah di tahun 2025 kami mendapatkan gudang garam, baik yang kapasitas 300 ton, 2000 ton, lalu ada fasilitas plastik geomembran, lalu ada rumah tunnel, lalu ada mesin pemisah antara air garam dan air minum, itu juga sudah ada. Alhamdulillah diberikan oleh teman-teman dari Kementerian Kelautan.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi memang tinggal kita bagaimana bisa mengoptimalkan itu semua begitu Pak Eka ya. Baik, terima kasih Pak Eka. Isma ke Pak Saiful nih. Pak Saiful masih bersama kami ya Pak ya?
0: Masih Bu.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak. Nah ini masih berkaitan dengan pertanyaan Bu Reni kaitan bantuan. Ini kita sapa pendengar juga, ada Pak Rahmat nih di Palimanan nih Pak. Ini kemudian katanya bagaimana koperasi mengatur jadwal atau mekanisme penggunaan sarpras agar bisa dimanfaatkan secara adil oleh para petambak. Mangga nih Pak Saiful, bagaimana katanya?
0: Ya kalau koperasi wewenangnya bantuan diserahkannya ke koperasi Bu, berarti kan koperasi yang ngatur untuk program tersebut. Nah dari koperasi ini yang tadi saya sudah bilang Bu, dari setiap anggota atau petani di mana dia yang mau produksi, luas lahan berapa, bantuannya apa, geomembran itu. Produksi tidak bikin garam, dia tidak akan dapat prasarana tersebut. Tapi yang bikin garam, yang produksi garam, petani yang turun itu akan dapat bantuan tersebut. Jadi istilahnya kita jangan, keadilannya itu adanya pada petani yang turun Bu.
1: Yang mau kerjanya gitu ya Pak ya. Oke.
0: Istilahnya. Petani yang turun itu berarti dia akan menikmati program bantuan tersebut. Tetapi kendalinya ada di koperasi. Dia lahan luas berapa, butuh berapa, disesuaikan nanti setelah selesai akhir musim. Nah itu kan harus di prasarananya itu harus dikembalikan di gudang koperasi untuk tahun berikutnya. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Jadi memang didata dulu ya, Pak, ya. Mana-mana nih yang mau turun begitu ya, Pak, ya. Nah, ini ada pelatihan khususnya nggak sih, Pak, dari koperasi sendiri nih buat petani garam sendiri mengenai tata cara penggunaan salprasnya biar hasil panennya juga maksimal nih, Pak?
0: Ada, Bu. Jadi di koperasi ada lahan yang memang untuk percontohannya, Bu. Sekalian diajarin tentang SOP-nya, Bu. Seperti itu dari setiap tiap anggota dari koperasi kita, Bu.
1: Berapa lama itu, Pak, prosesnya?
0: Enggak, Bu, itu cepat, Bu. Jadi, satu hari dipelajarin di secara praktek, terus nanti sebentar di materi penjelasan itu udah akan mengerti, Bu, kalau petani garam.
1: Baik. Jadi learning by doing langsung aja gitu ya, Pak, ya. Wah, luar biasa nih. Mantap ya, Pak, ya. Jadi langsung jalan aja semuanya nih, ya. Baik. Bapak, ini selanjutnya juga ini ada dari Mbak Silvi yang ada di Kedokan Bundar. Mau tanya nih, Pak, koperasi berarti punya anggaran khusus ya, Pak, untuk biaya perawatan dan perbaikannya kalau-kalau sarprasnya rusak. Mangga, silahkan, Mbak Sevol.
0: Jadi begini, Bu, memang koperasi itu kan bantuannya apa dulu, Bu? Kalau misalkan geomembran ya, Bu, itu kalau dirawat teratur atau di apa digunakannya sesuai, Bu, itu dia bisa 5 musim, Bu, atau 5 tahun lah begitu. Nah, ya.
1: Ya.
0: Harus punya anggaran untuk perbaikan, untuk apa. Contoh, satu koperasi dapat bantuan tunnel ya, Bu, ya. Itu kan perbaikannya harus kelompok itu sendiri yang menjaga, Bu. Dari modal mereka sendiri, dari anggaran mereka sendiri. Bukan anggaran itu datang dari bantuan. Karena kita sudah dibantu sarpasnya, ya kita harus bisa menjaga dan merawatnya. Seperti itu, Bu.
1: Baik.
0: Dan itu anggarannya dari koperasi, Bu.
1: Baik. Terima kasih, Bapak. Ini selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita. Kita sapa ada @imahh8b. Sukses selalu katanya Bapak-bapak. Amin. Kemudian Bu Indra, terima kasih sudah menyimak. Dan ini ada @jumadi. Assalamualaikum, Bapak narasumber. Apakah setiap garam itu beriodium? Dan bagaimana cara membedakan garam bagus dan kurang bagus? Karena kan kayaknya sama-sama asin. Baik, terima kasih. Pak Eka, ini silakan mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Jumadi ini.
5: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumadi. Ya, jadi memang setiap garam itu yang dihasilkan dari tambak garam ini memang memiliki kandungan iodium dari asal alaminya. Namun, untuk dikonsumsi oleh masyarakat, konsumsi oleh garam dapur ya, kita biasa nyebutnya, itu memang ada batasan SNI yang harus ditempuh oleh industri kecil menengah sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi memang setiap garam sebenarnya memiliki iodium, cuman ada penambahan ketika nanti sudah masuk garam konsumsi dan kemasan. Untuk membedakannya garam yang baik dan tidak baik, karena sama-sama asin ya,
1: iya,
5: sama-sama
1: betul.
5: Ya. Jadi mungkin kalau dari petambak garam itu biasa membedakan antara K1, K2, Bu. Jadi K1 itu warnanya lebih putih, lebih bersih, lebih terang, kristalnya lebih besar. Nah, itu lebih bagus harganya. Lalu kita lanjut ke K2, kualitas 2. Kualitas 2 ini biasanya garamnya itu lebih coklat, Bu. Kita lihat dari dengan indera kita aja bisa melihat antara garam baik dan yang garam mungkin kualitas K2. Yang K2 ini lebih coklat, terus ketika kita remas itu lebih banyak airnya. Jadi mungkin karena dikarenakan air lebih banyak ini, usia panennya itu lebih cepat, Bu. Jadi menghasilkan garam yang masih banyak airnya. Yang tadi seharusnya mungkin SOP-nya itu sekitar 7-14 hari untuk menghasilkan garam yang K1 yang putih, yang besar-besar misalnya. Tapi karena ini panennya lebih cepat, jadi mungkin sekitar 3 hari atau 5 hari itu baru menghasilkan garam tingkat yang K2 yang warnanya coklat lah.
1: Baik. Jadi dari warnanya aja kita bisa tahu begitu ya, Pak Eka, ya. Baik. Terima kasih, Pak Eka. Ini selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah tersambung di line telepon kita, ada Pak Ahmad di Garut. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ahmad.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ismail.
1: Iya, Sari ini ya. Iya, mangga, silahkan Pak Ahmad.
6: Sedang masalah pertanian di sini ya.
1: Iya, garam di sini.
6: Nah, begini Pak, kebetulan saya juga latar belakang pendidikan terakhir dari SPMA nih kan di sini. Di sini Pak, di lingkungan saya kan mayoritas para petani ya, terutama petani jagung pakan di sini.
1: Garam Pak. Ini kita ke garam dulu nih Pak, gimana?
6: Oh, darah.
1: Iya, ya, ke garam kita garam, Pak. Ya.
6: Yang sudah terkenal masalah garam itu kan, yang terkenal Pulau Madura itu kan. Nah itu memang garam itu kan sangat barang harga yang tidak seberapa, tapi banyak kegunaannya kan. Betul. Nah ini saya kira garam itu betul kan, ada istilah begini Pak kan, kalau misalkan cinta tanpa kasih sayang ibarat sayur tanpa garam, kan garam balik garam lagi. Nah di sini makanya di sini harga garam, harga 5.000 juga kan kegunaannya cukup luas dan cukup bermanfaat. Nah di sini Pak, nah bagaimana Pak untuk di para pengusaha garam di kota Cirebon, apakah sama seperti hanya dengan di Pulau Madura? Kan Pulau Madura udah terkenalnya proses garam. Nah mungkin Cirebon juga sama, supaya bagaimana supaya Cirebon dijadikan sebagai daerah penghasil garam bisa menyaingi di Madura itu penjual, karena kita juga garam itu harga tuh tapi gunanya cukup besar kan. Betul. Masalah garam. Terima kasih mungkin itu yang saya sampaikan Mbak Isma, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Pak Saiful Isma ke Pak Eka lagi, mangga nih Pak Eka, silahkan ditanggapi nih. Bisa nggak nih Cirebon kayak Madura katanya? Mangga.
5: Iya itu. Ya, untuk Kabupaten Cirebon sebenarnya merupakan salah satu sentra penghasil garam di Jawa Barat ya Bu. Mm-hmm. Selain Indramayu, Karawang, salah satu penghasil garam. Jadi, terdengar tuh suaranya Bu?
1: Iya, mangga, silakan Bapak.
5: Jadi memang di Kabupaten Cirebon ini memiliki arahan dari pemerintah Kabupaten Cirebon, dan kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan Perikanan serta dari Kementerian Kelautan Perikanan, itu kan mencanangkan bahwa di tahun 2027 ini akan swasembada garam. Mm-hmm. Gimana nanti swasembada garamnya ini mengurangi dari jumlah impor yang dari luar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri bagaimana? Nah, salah satunya Kabupaten Cirebon ini memiliki arah untuk memproduksi garam tingkat industri, Bu. Karena jujur untuk dari kebutuhan garam sebenarnya itu 70-80% itu kebutuhan garam adalah untuk industri, Bu. Jadi tadi sebenarnya benar yang tadi dikatakan oleh penanya bahwa garam itu manfaatnya begitu banyak, mulai dari industri kaca, industri elektronik, infrastruktur beton, lalu dari mungkin dari pangan, pakan, itu hampir semuanya membutuhkan garam. Nah, bagaimana dari pemerintah daerah sendiri atau dari program pemerintah pusat menghadirkan garam yang bisa mensubstitusi kebutuhan garam impor. Jadinya kami berharap petambak garam di Kabupaten Cirebon ini bisa memproduksi garam pada grade industri, karena pasarnya lebih besar, harganya lebih bagus.
1: Siap.
5: Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi kami berharap dengan adanya dukungan dari pusat, dari daerah untuk pertambak garam nanti bisa menghasilkan garam yang tidak kalah saing dengan Madura atau tidak kalah saing dengan garam-garam impor.
1: Gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan harapan kita semua ya Pak ya, dan bisa segera diwujudkan. Terima kasih Pak Eka. Ini selanjutnya kita sapa pendengar dari Kuningan nih. Ini ada dari Pak Ozi. Selamat siang, Bapak ingin bertanya, kalau petambak ingin bergabung dengan koperasi, apa manfaat yang paling didapatkan katanya? Baik, ini berarti ke Pak Saiful. Pak Saiful, mangga silakan.
0: Oh, kalau masalah petambak ingin bergabung dengan koperasi itu karena memang petambaknya kan petambak garam ya Bu ya, bukan benih ya. Jadi keuntungan mereka adalah satu, masalah produksi dia bisa terpantau, terawasi dengan mutu dan kualitasnya. Nah, dan dari situ harga jualnya akan berbeda dengan yang manual, dengan yang belum mengerti. Jadi di bawah naungan koperasi, para petambak yang bergabung itu selalu diajari sesuai dengan ketentuan SOP yang kita milih. Tentang bikin garam, Bu. Mana yang baik, mana yang enggak. Karena di dalam air laut itu ada selusin mineral lainnya, Bu, selain NaCl, Bu.
1: Jadi
0: ketentuannya itu.
1: Baik.
0: Ini tuh akan ngerti endapan-endapan lain sebelum mengkristal NaCl itu harus dibisa-bisa apa itu nanti kita yang ngajarin mereka, para petani garam yang bergabung dengan kita, Bu.
1: Baik. Jadi manfaatnya Masya Allah banyak banget begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Saiful, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi nih, pertanyaan terakhir nih, bagaimana Bapak membayangkan posisi industri garam lokal nih, Pak, di Kabupaten Cirebon dalam 3 atau 5 tahun ke depan nih, Pak? Pasca adanya optimalisasi Sarpras dan penguatan koperasi ini, Pak Saiful.
0: Jadi begini, Bu, kalau kita masih mengandalkan matahari ya, Bu ya, punten Ibu ya, bukan apa, itu untuk ngejar swasembada garam kita akan telat, Bu. Kita harus didukung dengan kemampuan teknologi yang ada pada saat ini. Contoh, produksi garam itu tercepatnya adalah evaporasi atau penguapan, Bu, bikin air tua. Nah, di teknologi sekarang kan ada yang bisa bikin percepatan air tua, yang bisa melipat gandakan produksi garam, Bu, sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita dukung. Pemerintah harus mendukung petani garam dengan bantuan teknologi di masing-masing koperasi nantinya, yang bisa membawai petani, dan nanti akhirnya hasilnya akan berlimpah. Begitu, Bu.
1: Baik. Pak Saiful, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami pagi ini. Sehat terus, makin sukses ya, Pak Saiful ya.
0: Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.
1: Terima kasih, selalu. Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan ini Pak Eka masih bersama kami ya, Pak Eka ya. Yang terakhir nih, Bapak, apa pesan utama dan harapan terbesar Bapak nih khususnya untuk para petani garam kita di Cirebon agar investasi Sarpras di 2025 kemarin ini benar-benar bisa membawa perubahan nyata khususnya untuk kesejahteraan mereka nih, Pak Eka?
2: Iya, pesan kami sebagai pemerintah daerah, mari kita sukseskan program swasembada garam pemerintah pusat, swasembada garam nasional dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan cara kita menghasilkan garam tingkat industri yang bisa mensuplai kebutuhan industri di dalam negeri dengan menerapkan sistem produksi garam yang baik, menerapkan teknologinya sesuai SOP, insya Allah akan dihasilkan garam pada tingkat industri. Siap. Sehingga kita bisa mendapatkan kesejahteraan dari nilai garam yang kita produksi. Jadi tetap optimis dengan hasil karya garam kita sendiri, insya Allah kita akan swasembada garam di tahun 2020.
1: Amin. Harapan kita semua ya, Pak Eka ya. Mudah-mudahan ini bisa segera diwujudkan juga. Baik, terima kasih banyak Pak Eka untuk waktu dan juga sharing informasi yang luar biasa pagi ini. Sehat terus, makin sukses ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Amin, terima kasih, Ibu. Sehat selalu juga.
1: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama dua narasumber hebat kita pagi ini. Yang pertama ada Pak Eka Raza Kurniawan, SPI MHAN. Beliau adalah pembina mutu hasil perikanan DKPP Kabupaten Cirebon. Dan juga Bapak Saifullah Saifuddin yang merupakan Ketua Koperasi Wijaya Rasa Kusuma Kabupaten Cirebon. Dan pendengar, kemandirian industri garam lokal juga tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak garam yang diproduksi. Ada kualitas yang harus dijaga, produktivitas yang terus dikembangkan, kelembagaan yang harus diperkuat, serta akses pasar yang harus terus diperluas juga. Ketika pemerintah, koperasi, petambak, dan pelaku usaha bisa berjalan dalam satu arah, bukan tidak mungkin garam Cirebon tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tapi juga semakin diperhitungkan di pasar nasional. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Risma Julia Sari, pamit undur diri dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan yang pasti kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa sini dulu?
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah?

0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Iya, peringkat selanjutnya kami sampaikan berita kehilangan ya. Berita kehilangan STNK motor atas nama Adinda Putri Zahra telah hilang satu buah STNK motor atas nama Adinda Putri Zahra dengan nomor polisi E2268BZ merek Honda tahun 2016 putih biru. Nomor rangka MH1JFT114GK 059346 dengan nomor mesin JFT1E1059393. Barang ini hilang pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, wilayah Kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikannya kepada saudara Adinda Putri Zahra dengan alamat di Jalan Perjuangan Gang Mandiangin nomor 66 RT RW 004 008 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih untuk perhatian Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
5: Iya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang ini diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video ini bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fongwong di Provinsi Aurora, Filipina. Video ini telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook, yaitu 102.5 Brigada News FM dan juga Kanilo yang sudah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun ini melaporkan gelombang tinggi yang dipicu topan Uwan atau topan Fongwong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Dan video yang sama dari peristiwa ini juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Ya, pendengar, kembali kami sampaikan berita pemanggilan sidang atas nama Donres Pardomuan Simarmata bin Armensius Simarmata. Ditujukan kepada saudara Donres Pardomuan Simarmata bin Armensius Simarmata dengan alamat terakhir di Kampung Gambir Laya Utara, RT 005, RW 005, Kelurahan Kesepuan Kecamatan Lemahungku Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 880/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Desi Ridi Santi bin Bunyamin Dermarwani sebagai pemohon melawan Donres Pardomuan Simarmata bin Armensius Simarmata sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yeah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga enggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang apalagi latihan matematika?
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Kesatuan Bangsa dan Politikes Bangpol Kota Cirebon, Jawa Barat menghadirkan program Duta Pancasila untuk memperkuat penerapan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda melalui lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kepala Badan Kes Bangpol Kota Cirebon, Eli Haryati di Cirebon mengatakan bahwa program ini melibatkan anggota pasukan pengibar bendera Paskibra pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang menjalani pembinaan sebagai Duta Pancasila. Ia menuturkan pembinaan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program sekaligus memanfaatkan pengalaman anggota sebelumnya untuk membimbing generasi selanjutnya. Ia juga mengatakan program Duta Pancasila sebenarnya sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya tahun ini lebih diintensifkan. Sebagai Duta Pancasila, para anggota Purna Paskibra ini akan diarahkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui lingkungan pendidikan dan pergaulan sehari-hari. Ia menekankan tugas ini membuat anggota Purna Paskibra tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tapi turut menjalankan peran pembinaan generasi muda di lingkungan masing-masing. Dan melalui program ini juga pihaknya optimis ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa diperkuat sehingga mereka bisa menjadi contoh bagi lingkungan pendidikan dan juga masyarakat.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga 19 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat sebanyak 2768 gempa susulan ya atau aftershock telah terjadi dengan magnitudo 1,1 hingga 6,2 di antara ribuan gempa susulan lainnya. Dan pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan bahwa gempa bumi pertama kali terjadi di wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan parameter magnitudo 7,7 sehingga berdampak tsunami di wilayah sekitarnya. Gempa bumi ini jenis dangkal dan disebabkan oleh aktivitas tektonik di Flores ya dengan mekanisme pergerakan naik. Dan lebih lanjut beberapa wilayah terdampak ini diantaranya di Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, ND, Flores Timur, Jeneponto dengan status siaga dan wilayah Flores Timur, Bima, Dompu, Wajo dengan status waspada. Dan berdasarkan hasil pemantauan dan informasi di lapangan, gempa bumi Flores magnitudo 7,7 menyebabkan korban jiwa, sebanyak 69 jiwa meninggal dunia, korban luka-luka 331 jiwa serta dampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur hingga Sika, Momere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat.

Iya, pendengar, kembali kami sampaikan berita pemanggilan sidang atas nama Donres Pordemuan Simarmata bin Armentius Simarmata. Ditujukan kepada saudara Donres Pordemuan Simarmata bin Armentius Simarmata dengan alamat terakhir di Kampung Gambir Laya Utara, RT 005, RW 005, Kelurahan Kesepuan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dan agar hadir menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 880/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Desi Ridi Santi binti Bunyamin Dermawanti sebagai pemohon melawan Donres Pordemuan Simarmata bin Armentius Simarmata sebagai termohon. Pengirim berita adalah Fajar Febriana AMD sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

masih bersama kami. Dan tanpa terasa saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan nanti selepas Lisma akan hadir bersama Anda Rina Agustini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan diawali dengan sajian beranda cita kita Indonesia dengan tema merajut jiwa nasionalisme pemuda, peran Paskibraka Kota Cirebon dalam memupuk nasionalisme dan pengabdian. Tetap bersama kami, Lismanya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa, sukses untuk kita semua.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
1: Ita Purnamasari.

0: Resensi Buku.
1: Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles menceritakan bagaimana sebuah perjalanan hingga menemukan ikigai dan cara menerapkan konsep ikigai dalam hidup kita agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak pembacanya melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa pembacanya melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo yang menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Buku yang berjudul The Ikigai Journey ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Francis Miralles yang merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Sebagai buku internasional bestseller, buku The Ikigai Journey ini didesain dengan warna kuning yang hangat dan desain bunga yang sangat

0: merepresentasikan nuansa Jepang. Mungkin untuk sebagian pembacanya, buku ini akan membuat rasa jenuh karena pembaca harus bersabar dan mau belajar sehingga dapat menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam buku The Ikigai Journey.
1: Esensi buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita edisi Kita Indonesia dengan tema Merajut Jiwa Nasionalisme Pemuda, peran Paskibraka Kota Cirebon dalam memupuk nasionalisme dan pengabdian. Ya, pendengar, bertepatan dengan semangat memperingati kemerdekaan, nasionalisme bukan saja tentang mengibarkan bendera dan juga mengikuti upacara. Nasionalisme juga tercermin dari sikap disiplin, tanggung jawab, persatuan, dan juga kesediaan mengabdi kepada negara. Hari ini kita kehadiran 3 anggota Paskibraka Kota Cirebon yang akan berbagi pengalaman, perjuangan sekaligus makna nasionalisme dari sudut pandang generasi muda, ya. Dan selamat datang, terima kasih sudah hadir di Kita Indonesia. Rina kenalin dulu, yang pertama ada Angga. Selamat siang Angga.
2: Selamat siang.
1: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Angga dari siswa SMA Negeri 6 Kota Cirebon.
2: Iya, dari SMA Negeri 6.
1: Kelas berapa nih?
2: Untuk sekarang saya kelas 11.
1: Kelas 11 ya. Oke. Selain Angga ada juga Izzatun Nabila. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Boleh kenalin dari SMA mana nih?
3: Dari SMA Negeri 2.
1: SMA Negeri ya 2. Oke. Selain itu juga ada Fafian Reynor ya. Selamat siang juga.
4: Selamat siang.
1: Kabar sehat?
4: Sehat alhamdulillah.
1: Walaupun ada serak?
4: Ada serak.
1: Tetap semangat ya.
4: Siap.
1: Oke, Fian dari SMA Negeri 6 juga.
4: Siap.
1: Oke, jadi
4: sama
1: barengan.
4: Kayak Angga juga.
1: Oke, berdua. Ada temennya, enak ya.
4: Ada.
1: Oke, untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya sama Paskibraka Kota Cirebon, mumpung ada di sini, boleh ya. Bisa melalui line telepon di 0231 8493259, atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0813 2495 1935, atau mau say hi juga bisa melalui live chat ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Oke deh, sekarang saatnya kita akan bertanya-tanya. Tapi sebelumnya, dikawal banyak sekali ya di luar ya.
2: Siap, banyak sekali pengawalnya.
1: Angga boleh ceritain, ada siapa aja tadi?
2: Pastinya ada
3: Pasetia.
2: Pasti ya, pelatih kita yang...
1: Ada pelatih?
2: Paling, apa ya? Paling
1: ayo jujur,
2: paling ternama. Paling ternama pokoknya.
1: Paling ternama, bukan paling galak.
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Oke, selain pelatih ada siapa lagi?
2: Ada Bu.
4: Ibu dari Kesbangpol. Iya,
1: oke.
2: Dari pihak Kesbangpol juga ada Bapak. Yang sering dokumentasi deh. Iya, Pak. Dari Kesbangpol sih banyakan dua orang ya,
1: oh,
2: dua.
1: Oke. Jadi adik-adik di sini, waduh, merasa jadi tua deh. Gimana perasaannya sudah menunaikan tugas juga nih mengibarkan bendera pada momen 17 Agustus? Angga, mungkin dari Angga ceritainnya.
2: Boleh. Dari saya sih setelah melaksanakan tugas pastinya lega banget.
1: Lega banget
2: karena udah melaksanakan tugas yang
1: luar biasa,
2: yang mulia bisa dibilang. Apalagi mengemban dua tugas sekaligus saya.
1: Apa aja?
2: Untuk pagi saya menjadi danton, dan untuk sore saya menjadi pengibar di bagian pembentang, yang menurut saya memang agak sedikit berat. Yang pertama untuk danton kan saya membawa pasukan saya dari mulai ke DP sampai kembali ke luar lapangan. Lalu untuk sore saya menjadi pengibar pembentang, itu sedikit susah sekali bagi saya, sedikit rumit ya, karena di sisi lain saya harus mengerek bendera dan harus mengibarkan bendera, dan saya juga harus berhadapan dengan alam. Ya, alam contohnya di sini tuh seperti angin, karena kan tidak menentu ya. Angin itu bakal
1: arahnya kemana,
2: arahnya
1: gitu.
2: Kemana? Bendera melipatnya kemana? Memutar tiang atau gimana? Dan setelah membentangkan sang merah putih, setelah turun dari dari atas tiang itu, rasanya sangat lega sekali.
1: Akhirnya bisa bernafas gitu ya.
2: Iya.
1: Sukses.
2: Sukses.
1: Oke, baik. Iza boleh ceritain sebagai apa nih pada saat petugas mengibarkan proses pengibaran bendera merah putih di momen 17-an kemarin?
3: Jadi saya tuh di pagi sebagai pembawa baki, dan di sorenya sebagai kanbin atau pengiring baki.
1: Ini nih yang jadi centerpiece banget ya. Perasaannya bawa baki dan latihannya itu kan juga yang jalan juga harus diperhatikan, nggak bisa asal jalan aja ya. Ceritain
3: jalannya,
1: dong.
3: Jalannya harus anggun banget. Dan apa ya, latihannya tuh berat banget karena kan pada saat latihan tuh kita make bata buat sebagai beban di bakinya. Dan perasaannya setelah ngelaksanain tugas tuh lega banget dan bersyukur bisa ngejalanin dengan lancar.
1: Dan kasih tahu juga perasaannya Iza pada saat terpilih bawa baki, gimana? Ini kan banyak yang ngincar ya posisi ini.
3: Banyak banget.
1: Iya, iya.
3: Seneng sih, karena gak, sebenarnya gak expect juga bakal kepilih. Karena menurut saya masih banyak yang lebih bagus. Ketika saya dipilih, bersyukur dan pastinya seneng banget.
1: Ada beban gak pada saat momennya datang gitu?
3: Gak ada sih.
1: Gak ada ya.
3: Enjoy aja.
1: Enjoy ya. Wah, luar biasa. Oke, Iza, terima kasih. Ke Fian sekarang, ceritain dong sebagai apa
4: tugas saya itu. Sama seperti yang
1: sama ya yang sama. Lain juga.
4: Kalau saya tuh pagi tuh sebagai pengerek, pengibar. Pengerek. Nah, terus kalau sorenya jadi danton. Danton sore.
2: Kebalikannya.
1: Kebalikannya.
2: Kebalikannya.
1: Deg-degan enggak, Fian, pada saat ngerek?
4: Pas ngerek tuh saya tuh deg-degan. Pas mengebentangin tuh. Deg-degan sekali itu. Saking deg-degannya saya jantung nih, deg-deg.
1: Gemuruh ya.
4: Takut kebalik, takut apa gitu. Alhamdulillahnya lancar pas dibentangin. Nangis di sini. Nangis itu.
1: Terharu ya.
2: Terharu sekali.
1: Dan momen pada saat pengerekan itu gimana?
4: Alhamdulillah lega sih.
1: Lega ya.
4: Tuh kayak ya Allah, alhamdulillah pengibaran pagi ini lancar.
1: Lancar.
4: Terus juga berhasil, sukses, enggak ada insiden yang enggak diinginkan.
1: Sebuah perjuangan panjang juga ya.
4: Hasil dari latihan yang sangat
1: berapa
4: keras.
1: Lama latihannya itu?
4: Mungkin dari
2: 25 hari kalau dihitung hari itu sekitar 25 hari.
1: 25 hari.
2: Untuk latihan sih mungkin udah dari bulan Juni.
3: Akhir Juni.
2: Cuman kalau dihitung hari itu cuman 25 hari.
1: 25 hari. Itu suatu perjuangan yang melelahkan.
4: Siap.
1: Kondisi badan sempat ngedrop enggak nih?
4: Pernah sempat ngedrop pas mau hari H.
1: Kenapa itu?
4: Ada pusing sama batuk-batuk yang kayak sakit dadanya tuh, batuk. Sempat ngedrop juga.
1: Tapi ini apa
4: tapi
1: namanya?
4: Pas hari-hanya, pas sudah masuk ke lapangan kayak semua sakit itu sembuh.
1: Bisa ya?
4: Ya bisa.
1: Sangat luar biasa. Sekarang Bian ceritain sih apa yang membuat tertarik mengikuti seleksi paskibraka. Nah, kita flashback nih.
4: Mungkin hal yang tertarik dari paskibraka itu saat saya melihat kakak kelas saya yang ikut paskibraka juga. Kayak saya tuh awal lihat kakak kelas itu kayak, kan kakak kelas saya kan pembentang. Saya tuh kayak, wah, jadi pembentang bagus ya, banyak fansnya.
1: Keren ya.
4: Iya, banyak fansnya, banyak yang suka.
1: Terus
4: banyak yang ngincer kayak, wah, saya juga kayak gitulah. Saya coba-cobalah. Saya tanya ke senior saya, ke kakak saya, ke kakak kelas, "Kak, bagaimana cara masuk paskibraka?" Kasih tahu. Kalau masuk paskibraka harus dari sebelum seleksi biar ada persiapan. Mm-hmm. Gitu sih.
1: Jadi langsung tanya-tanya langsung prepare.
4: Langsung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Langsung persiapan.
1: Langsung persiapan. Nah, ini kan sudah selesai nih tugasnya. Udah banyak fansnya apa belum nih?
4: Belum masuk sekolah.
1: Oh, belum ya.
4: Belum,
1: oh, ini medsos?
4: Medsos. Oh, kalau medsos saya kurang aktif.
1: Oh, kurang aktif. Oke, okay, terima kasih ya. Siap. Nah, sekarang ke Iza nih. Ya, Iza juga mungkin bisa ceritain kalau Angga kan ngeliat kakak kelasnya. Kalau Iza gimana nih?
3: Kalau buat saya sama juga sih, terinspirasi awalnya. Okay, dari awal tuh sebenarnya nggak ada bayangan buat ikut paskibraka, tapi pas masuk SMP senior-senior yang udah lulus dari SMA tuh menceritakan kalau dia ikut paskibraka dan ya ikut tertarik juga. Dan apalagi sempat viral juga waktu di kelas 7 tuh bakinya viral. Jadi wah, pengen nih jadi pembawa baki juga.
1: Sekarang udah viral.
3: Belum.
1: Nanti ya.
3: Menyusul. Nanti.
1: Oke. Okay. Nah, Angga ceritain.
2: Ayo. Boleh. Kalau saya itu waktu mau lulus SD, mau ke SMP, saya itu kayak direkomendasiin sama tante saya buat ikut paskibra.
1: Oke.
2: Okay. Saya kan nyari tahu kan. Ternyata saya lihat di TV-TV yang pengibaran duplikat bendera pusaka Istana Merdeka itu kayak wah, saya tertarik gitu. Nah, dari situ saya ikut di eskul paskibra di SMP.
1: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya tuh dari mulai kelas 7 tuh udah mulai ikut pengibaran 17-an. Kayak dari kelas 7 ikut, kelas 8 ikut, kelas 9 ikut. Terus kayak dari situ kayak mulai muncul mimpi-mimpi saya buat ikut paskibraka di tingkat kota maupun bahkan saya sampai bermimpi untuk nasional.
1: Amin, amin.
2: Nah, cuman rezeki mungkin ada di sini ya. Terus dari SMP itu saya kan dimotivasi oleh pembina saya. Apalagi saya juga waktu di SMP juga jadi danton. Sama posisinya saya, terus dibilang sama pembina saya, kamu pasti bisa nanti di sana jadi danton juga di paskibraka nanti. Okay. Yang buat salah satu motivasi saya juga kayak atas jasa atau motivasi pembina saya waktu SMP juga. Jadi kayak udah nyampe titik ini tuh kayak ngerasa bangga juga sih.
1: Oke, okay, ternyata dari SMP sudah dari SMP. Ikut ya paskibraka. Yeah. Oke. Okay. Dan kalau menurut Angga, apa sih sebenarnya makna nasionalisme?
2: Nasionalisme itu seperti kita sekarang ini kan yang sudah mengabdikan diri ke negara untuk mengibarkan sang merah putih. Contoh lainnya seperti melestarikan budaya. Kalau saya ya, karena kan saya juga termasuk pencinta musik tradisional juga.
1: Okay.
2: Waktu kemarin kan ikut Lomba Veles 3N.
1: Apa itu?
2: Yang musik tradisional. Ya, salah satu waktu uji bakat di paskibraka juga saya membawa itu. Saya bermain kendang ya, alhamdulillah. Okay.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu waktu di tes tuh sama Pastia itu lagu Pemuda Idaman.
1: Oh, gitu. Cerbon banget.
2: Cerbon
1: ya.
2: Banget.
1: Aduh,
2: itu.
1: Oke, okay, oke, okay, terus.
2: Iya, sampai dijuluki Pak Kaban itu saya tukang kendang.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, contohnya kayak melestarikan budaya, karena apalagi yang saya lihat budaya-budaya Cirebonnya udah mulai luntur kan. Banyak sekali kayak budaya-budaya yang Cirebon udah mulai hilang, udah mulai gak ada penerusnya kalau kata saya. Karena kan generasi muda sekarang kan udah mulai apa ya, gak tertarik karena gadget mungkin ya. Yang saya lihat di lingkungan rumah saya kayak kan dulu banyak apa ya, kreasi, bukan kreasi apa, tari-tari sintren yang sekarang tuh udah gak ada. Kan tetangga saya dulu pemain sintren tuh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tahu kayak dulu tuh banyak sebenarnya pemain sintren, sekarang tuh udah gak ada yang nerusi. Gitu paling.
1: Oke, okay, jadi ikut andil juga melestarikan budaya.
2: Iya,
1: seperti itu ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, okay, kalau misalnya Iza, nilai apa yang paling kuat yang Iza rasain selama menjalani proses pendidikan dan juga pelatihan paskibraka?
3: Nilai disiplin sih, karena nilai kedisiplinan tuh hampir ada di setiap kegiatan kita.
1: Okay.
3: Hampir terkandung gitu. Jadi kita sebagai anggota paskibraka tuh benar-benar harus mengedepankan nilai-nilai disiplin itu, karena kita harus mendisiplin waktu, disiplin aturan, apalagi di dalam barisan.
1: Oke, di proses karantina sendiri boleh di-spill dong kegiatannya dari pagi sampai dengan sore.
3: Nah, kita tuh biasanya bangun jam 4.
1: Jam 4 udah bangun. Ya.
3: Bahkan jam 3:30 pun biasanya sudah banyak yang ketok-ketok pintu.
4: Oh, ya, gitu. Palurah biasanya yang bangunin.
1: Oke.
3: Okay. Udah ngebangunin satu-satu, terus kita bangun, habis itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, biasanya turun ke bawah untuk pemanasan, habis itu lanjut ke lari pagi. Nah, setelah lari pagi lanjut ke makan pagi, sarapan.
1: Oke.
3: Okay. Setelah sarapan biasanya ke bawah apel dulu, apel pagi, setelah itu langsung lanjut ke Bima 2 buat latihan sampai sore.
1: Sore jam?
3: Jam enggak tentu sih, tapi gak biasanya
2: setengah enam
3: baru selesai dari sana. Dan ya,
1: habis itu udah selesai ya, balik ini?
3: Ke hotel, sholat maghrib, terus
2: ngaji.
3: Ya, ngaji sambil nunggu sholat isya. Habis itu makan malam. Habis makan malam ada pemateri biasanya.
1: Oh, ada sampai jam?
2: Sampai jam 10.
1: Jam 10 selesai. Jam 4 bangun.
2: Yeah.
1: Dan itu berlangsung berapa lama karantina?
3: 12 hari.
1: Perasaan yang gimana?
3: Sulit dikatakan.
1: Tapi seru.
3: Seru
1: banget ya. Tapi gimana dengan istirahat dari jam 10 sampai jam 4 itu kan terbilangnya sangat singkat. Kalau menurut Iza sendiri, cukupkah?
3: Cukup.
1: Okay.
3: Karena kegiatannya juga kalau dibandingkan dengan sebelum pemusatan, menurut saya sendiri kegiatannya tuh lebih berat sebelum pemusatan.
1: Oh, apa yang membedakan?
4: Belajar sekolah.
3: Sebenarnya karena kekompakan, karena kan saat pemusatan tuh kita lebih sering bareng kan, jadi rasa capek tuh kadang nggak kerasa.
1: Oh, luar biasa. Jadi kebersamaan ya. Oke.
4: Dan keluargaannya.
1: Keluargaan juga ya. Oke, Vian. Proses menjadi anggota Paskibraka tentu nggak mudah ya.
4: Siap.
1: Tantangan terbesar apa yang dihadapin sama Vian nih?
4: Tantangan terbesar itu ketika rasa malas aja sih.
1: Oh, ada juga. Padahal itu agendanya padat loh, Vian.
4: Saya dulu orangnya pemalas.
1: Oh, gitu. Terus,
4: tapi semenjak saya ikut Paskibra, semenjak saya mengenal Paskibra, masuk Paskibra, saya sekarang jadi disiplin, tanggung jawab. Alhamdulillahnya sampai sekarang pun sampai selesainya, rasa malas udah hilang.
1: Okay.
4: Rasa malas bangun. Kadang bangun pagi, sekarang udah bangun subuh. Jam 3 udah bangun, sholat tahajud.
1: Waduh, langsung disayang sama orang tua dong ya. Vian, artinya Paskibraka ini membentuk kedisiplinan dan juga rasa tanggung jawab.
4: Siap.
1: Oh, oke. Okay. Pernah enggak selama latihan dihukum?
3: Ceritain.
1: Biasanya kesalahan apa yang sering dilakukan?
4: Mungkin kesalahan dalam barisan.
1: Iya.
4: Dalam barisan tuh gerak tambahan.
1: Oh, gerak tambahan.
4: Kalau enggak
2: salah baba.
1: Okay,
2: salah baba juga sering.
1: Sering ya. Oke, okay, biasanya kalau misalnya pas salah gitu ada hukuman ataupun
4: ada
1: yang lain.
4: Ada hukuman paling di push up dari.
2: Iya, push up gitu.
4: Berantai.
1: Oke. Okay. Oh, ternyata ini juga macam-macam push up-nya ya.
2: Iya, banyak sekali.
1: Oke, okay. Tapi ketika mendapatkan ataupun harus menjalankan hukuman, perasaan gimana? Kembali fokus setelahnya atau ngerasa
4: mungkin rasa capek, tapi ya mau gimana lagi kan harus fokus. Fokus ke latihannya juga. Jadi mungkin rasa capek itu hilang ketika kita berlatih lagi bersama-sama, semangatin teman-teman juga.
1: Oke, jadi enggak terlalu bosan ya.
4: Iya.
1: Oke. Angga, pengalaman selama menjadi Paskibraka yang paling berkesan dan juga mengubah cara pandang Angga terhadap bangsa Indonesia.
2: Seperti apa ya? Pasti kayak kita ditanamkan banget gitu untuk menjadi duta atau menjadi contoh yang baik, baik itu di sekolah, masyarakat maupun di lingkungan teman-teman kita. Apalagi kita kan disebutnya kan duta Pancasila ya, oleh sejauh Pancasila Paskibraka. Nah, mungkin itu yang berkesan buat saya, yang kayak ngebuat saya itu saya ingin jadi inspirasi buat terutama untuk adik-adik kelas saya. Untuk kedepannya mungkin menjadi Paskibraka, saya bisa mengasih contoh atau memberikan ilmu yang lebih banyak mungkin ya dari senior-senior saya sebelumnya, menjadi pengalaman seleksinya bagaimana, dan juga kayak bisa membuat nanti adik-adik saya mungkin ke depannya bisa ada yang lolos ke tingkat provinsi maupun nasional.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Sebagai duta Pancasila ada beban enggak?
2: Enggak ada sih. Sebenarnya kayak menjalankan kehidupan seperti normal aja, cuman kan kita bedanya membawa nama, jadi kita harus menjaga image mungkin ya.
4: Menjaga sikap.
2: Menjaga sikap. Terus juga kita juga jadi contoh sih paling yang itu. Okay. Mungkin agak susahnya mungkin ya menjadi contohnya yang baik kadang. Mungkin kadang mungkin orang enggak tahu kita salahnya di mana, kadang jadi salah paham juga.
1: Okay.
2: Itu.
1: Baik, kalau menurut Fian gimana? Ada beban atau enggak nih?
4: Mungkin enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Enggak ada ya. Aman ya.
4: Aman.
1: Oke. Okay. Nah, Fian, seberapa penting sih teman sebaya dalam menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda? Mungkin kalau misalnya sesama teman paskibraka solid ya, karena memang udah kenal. Nah, di luar itu bagaimana?
4: Penting sih bagi saya untuk menanamkan rasa nasionalisme. Banyak teman-teman saya itu yang gak peduli sama teman sebayanya. Kayak sekarang kan banyak generasi yang menyalahgunakan digital gitu. Jadi itu rasa nasionalisme itu kurang. Kayak membangun semangat kurang. Pada fokus pada digital. Nah, pentingnya itu untuk kita tuh sebagai teman sebaya nih, menyemangatkan teman-temannya untuk cinta tanah air dengan cara kita membersihkan sampah-sampah. Itu kan cinta tanah air kan. Bersihkan sampah-sampah di lingkungan sekolah dan sekitar. Kadang tuh banyak tuh teman sebaya nih, ada sampah di depan, dibiari.
1: Cuek gitu.
2: Acuh-acuh
1: ya.
2: Gitu.
4: Okay. Diacuhkan. Padahal sampah loh itu di depan.
1: Okay.
4: Kan ujung-ujungnya kan buat kita sendiri. Buat kebersihan bersama.
1: Oke. Okay. Dan bagaimana support dari teman-teman ketika Angga masuk sebagai anggota paskibraka? Wah. Ceritain dong.
2: Fian.
1: Fian. Angga Sebazin, maaf.
4: Supportnya banyak sih, supportnya dari saudara.
1: Saudara juga,
4: saudara.
1: Keluarga.
4: Dia tuh nelpon malam-malam pas saya keterima telepon. Kan nama saya Fafian, gimana nih lolos paskibra? Alhamdulillah. Lolos paskibra, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya lebih fokus lagi. Jangan disia-siakan. Lolos paskibra jangan disepelekan. Pasti ada tantangan lagi lebih lanjut. Terus juga dari orang tua juga yang selalu nganter tiap pagi, tiap latihan. Waktu pas sebelum diklatsar ya, orang tua tuh sering nganter pagi-pagi. Terus kadang kalau saya nggak sempat bangun pagi, siapin bekel.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Sangat terharu sih itu sih.
1: Semuanya ngasih support ya. Oke, okay, baik. Nah, ke Iza sekarang. Nah, Iza, gimana sih cara menjaga mental ketika menghadapi latihan yang berat, capek juga gitu, atau bahkan mungkin ada tekanan juga gitu? Kalau Iza sendiri gimana caranya?
3: Kalau misal lagi di titik capek banget,
1: lelah.
3: Itu biasanya lebih ke nyempetin apa ya, lebih ngebanyakin ngobrol sama temen sih. Karena kalau lagi capek terus ngobrol sama temen tuh nggak tahu kenapa rasa capek tuh hilang. Jadi mental yang tadinya kena mentalnya abis dapet omongan dari senior, dapet tapi kita ngobrol lagi nih sama teman, jadi enjoy lagi. Terus apa ya, paling kalau dibilang saya juga apa ya, sering pernah nangis karena
1: kenapa tuh?
3: Karena latihan baki kan berat ya. Jadi
1: terus
3: cukup agak sedikit kena lah di mental saya. Tapi kadang kalau misalnya lagi capek apa ya, kadang ngerasa badan sakit nih. Di otak tuh mikirnya kamu enggak sakit, kamu tuh cuma capek. Kalau capek tuh tahan. Kalau capek ngapain istirahat gitu, bisa kayak minta buat menepi atau apapun. Lebih kalau misalnya ngerasa capek, tahan capek bukan sakit gitu.
1: Oke, okay. Jadi diatur juga ya pikirannya
3: selagi,
1: ternyata ya.
3: Selagi
1: ya,
3: buka, selagi enggak sakit, selagi kaki masih bisa jalan.
1: Oke, okay, mindsetnya ya juga harus berperan ya. Nah, pelajaran tentang kepemimpinan nih ya, apa yang didapetin selama menjadi paskibraka?
3: Jadi pemimpin tuh apa ya, dia tuh gak cuma memimpin apa ya, organisasi. Mm-hmm. Kalau jadi pemimpin kan dia tuh harus bisa apa ya, kita tuh
4: memimpin diri sendiri juga.
3: Terus harus bisa saling mengarahkan gitu, antara sama teman tuh.
2: Bisa mengontrol juga yang lainnya.
1: Oke. Pada saat latihan sempat gak tuh dibikin bete sama pemimpinnya? Cur-cur nih. Oke, ceritain dong. Terus gimana cara menghandle? Aduh, iya, menghormati juga dong. Harus menghormati pemimpin juga dong.
3: Dongkol mas, dongkol.
1: Oh gitu.
3: Cuma ya kita tahan aja. Balik lagi aja sih, kayak mereka gitu buat kebaikan kita,
4: buat keberhasilan kita juga, kesuksesan kita.
1: Oke, okay. Tapi sekarang udah baikan kan?
4: Udah baikan, udah
1: maaf-maafan. Udah maaf-maafan ya. Jadi nggak ada dendam ya. Oke, okay. Nah Kak Angga deh, bagaimana nilai disiplin paskibraka ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya Pian ini sekarang sudah otomatis bangun, nggak Angga?
2: Oh, palingnya nilai disiplin yang bisa diterapkan itu kalau dari saya tuh, ya sama seperti Fafian, bangun pagi seperti itu. Sama apa namanya, ke bawah sama pola makan, kadang minum es tuh kayak merasa bersalah gitu ya.
1: Pas sekarang ya?
2: Iya, jadi kayak
4: pas minum es kayak aduh, kayak
1: aman gak ya?
2: Aman ya, udah bebas, udah boleh gitu kan.
4: Udah selesai nih ya.
2: Dia udah selesai gitu.
1: Oke.
2: Sama kan paling olahraga tuh ya. Kayak kan kalau pengibar itu kan ada jadwal khusus untuk setiap sholat itu kan push up gitu.
1: Okay.
2: Push up diamond misal 20-20 dikali 5 waktu sholat itu kan udah 100 push up sehari gitu. Nah itu paling yang masih saya tanamin, sama olahraga yang ditanamin oleh Pak Ep itu agar badan kita tuh tetap bugar gitu. Salah satu disiplinnya itu ya, yang saya terapin tuh paling kayak lari-lari, sebenarnya cuma lari-lari kecil doang, lari-lari jogging gitu. Cuman kan untuk agar badan tuh tetap bergerak gitu, agar tetap fit gitu. Itu sih paling nilai disiplin yang bisa tanamin buat saya.
1: Jadi gitu. Memandang itu walaupun orang lain mungkin ngerasa ini berat loh, push up loh, tapi ternyata udah candu ya.
2: Iya,
1: udah candu. Udah candu sendiri.
4: Push up.
1: Oh gitu ya.
4: Sesolat push up.
2: Iya.
4: Kan push makan push up.
1: Oh keren.
2: Kan bisa ngebentuk badan juga kan, biar lebih tegap gitu.
1: Oke. Okay. Nah, karena memang Angga juga tadi punya ketertarikan dalam seni ya.
2: Iya.
1: Nah, Cirebon ini juga punya sejarah, budaya dan juga keberagaman yang sangat kuat juga nih ya, enggak ya?
2: Iya.
1: Apa yang menurut Angga yang menjadi kekuatan pemuda Cirebon?
2: Sebenarnya kalau kata saya itu Cirebon tuh kan pernah dibilang Kang Didi tuh Cirebon tuh Jogjanya Jawa Barat. Nah, salah satu kekuatannya itu kan. Cuman kan mungkin kalau kata saya itu kurang dikelola lagi aja. Kayak banyak wisata-wisata ataupun budaya-budaya yang berpotensi bisa dilirik oleh dunia. Sepertinya kan kayak di sini kan ada batik Megamendung tuh yang udah dilirik sama dunia kan, udah mendunia banget malah kalau. Palingnya kayak budaya-budaya yang udah mulai hilang.
4: Kayak tradisional ya?
2: Iya, tari-tari tradisional. Banyak banget seperti apa ya, berokan, sandiwara, wayang kulit Cirebon, kan ada tuh wayang kulit Cirebon ya, khas sendiri, ada tersendiri, banyak banget kayak tari-tari, mungkin tari topeng kan masih lestari, masih banyak yang lestarikan, kayak banyak lagi kayak
1: itu yang menjadi sumber kekuatan pemuda ya,
2: pasti budaya,
1: budaya.
2: Karena kan budaya itu identitas bangsa kita, berarti kan sebagai budaya Cirebon kan itu kan identitas Cirebon juga gitu. Untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi, untuk ngenalin gitu, untuk nguatin Cirebon gitu. Ini loh Cirebon nih, ini loh budaya Cirebon, ini loh Cirebon tuh seperti ini gitu. Jadi itu paling sumber kekuatan pemuda Cirebon, karena kan banyak pemudanya kan kurang ya mungkin kalau di budaya itu. Kalau kata saya, jadi kalau misal pemudanya banyak yang melestarikan budaya itu, pasti insya Allah kayak banyak yang itu juga, kayak yang di Jawa-Jawa sana kan banyak tuh kayak dalang-dalang muda udah mulai regenerasi gitu. Kan kalau Cirebon tuh kalau misalnya wayang kulit itu kan pasti yang main tuh pasti dalangnya udah
4: tua-tua.
2: Udah tua-tua. Yang pemain gamelannya juga udah tua-tua. Yang muda-muda juga sudah sikit kalau yang saya lihat ya.
4: Enggak tertarik lagi mungkin.
2: Iya.
1: Oke,
4: nah. Kita harus membangun itu mungkin.
2: Iya, membangun itunya lagi.
1: Betul, betul. Ya, dan kebian deh. Lalu bagaimana generasi muda bisa menjaga budaya lokal sekaligus tetap memiliki wawasan kebangsaan nih kalau menurut Vian?
4: Mungkin untuk generasi muda. Dengan kita melestarikan, kita membangun budayanya dengan memperkenalkan budaya ke para pemuda-pemuda di Cirebon. Oh, ini loh budaya kita di Cirebon nih. Dengan kita memberitahu bahwa budaya Cirebon itu harus dilestarikan biar gak punah, biar makin kedepannya tuh makin terkenal. Bener juga kata Angga. Karena banyak banget pemuda yang kayak menghiraukan budaya-budaya kita yang udah lama, udah yang udah hampir punah. Terus juga sekarang kan masih di era digital nih. Banyak pemuda itu kayak berfokus tuh pada era digital, era yang kayak modern, maunya tuh yang instan-instan lah gitu.
1: Oke, baik-baik. Thank you, Fiat. Dan ke Iza ya. Iza, di era media sosial juga nih ya, bagaimana pemuda bisa menunjukkan nasionalisme tanpa terjebak pada sekedar simbol ataupun tren? Ya.
3: Kalau menurut saya sendiri ya, sebenarnya kalau misal terjebak tren ya, justru bagus. Jadi karena adanya tren ini kan biasanya remaja zaman sekarang tuh kebanyakan FOMO ya, mereka nggak mau ketinggalan tren nih. Jadi ketika nasionalisme ini dijadikan sebuah tren, bagus pasti. Banyak remaja-remaja yang nggak mau ketinggalan nih. Jadi mereka sedikit-sedikit mulai mengikuti, menanamkan rasa nasionalisme dalam dirinya melalui si tren-tren itu.
1: Jadi ya, tetap ya membawa nasionalisme ya ke dalam media sosial dengan tren yang ada seperti itu ya. Oke, apa yang bisa dilakukan pemuda ketika melihat adanya sikap intoleransi, perundungan ataupun konflik di lingkungan sekitar maupun terjadi di era digital ataupun di media sosial? Kalau menurut Iza, apa yang bisa dilakukan?
3: Remaja menurut saya ya, di sosial media tuh saya yang lihat tuh netizen-netizennya pada kompak-kompak banget. Jadi kalau sedikit pun
4: ada kesalahan,
3: enggak ada ini nih, ada cuplikan yang mengandung intoleransi, konflik, perundungan, bully, mereka tuh langsung kayak serentak langsung
2: menyerang,
3: bukan menyerang, langsung apa ya, mengingatkan,
2: banyak yang
1: berani speak up ya,
2: speak up.
3: Jadi banyak yang speak up, jadi ngebantu banget sih buat mengurangi intoleransi.
1: Oke. Jadi menurut pandangan Iza, sekarang ini netizen itu lebih tegas ketika menyentil sesuatu langsung, kak kamu gak boleh gitu ya, seperti itu ya. Nah, Kevian, bagaimana cara pemuda menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya maupun pilihan di lingkungan pergaulan?
4: Mengatasinya mungkin dengan kita cara berteman dengan yang berbeda ras, mungkin suku atau warna kulit. Dengan kita berteman lebih luas lagi teman-teman yang beda suku, seperti saya juga punya teman. Teman saya tuh temannya orang Bali. Dia tuh sering chatan sama saya, bagaimana keadaan di Cirebon, bagaimana, saya juga sering nanyain di Bali gimana tuh. Dengan cara kita bersosialisasi dengan perbedaan suku, itu bisa mengatasinya sih.
1: Mudah-mudahan tidak terjadi pergesekan nih ya. Oke, apalagi antar generasi muda tuh kadang-kadang kesenggol dikit langsung nyala. Gitu ya.
4: Menyebar
1: kemana-mana. Ngeri ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda kita akan melihat secara langsung yel-yel atau apa nih nanti yang bakal dibawain, jargon atau apa
2: jargon,
1: nih? Jargon. Jargon katanya.
3: Karena kalau yel-yel
1: panjang banget.
4: Sampai 6 menit kayaknya.
1: Oh, enggak apa-apa. Bercanda. Oke. Pastikan Anda tetap bersama kami mendengar.
5: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Agoda 26
1: tangguh.
0: Berhasil.
2: Boleh diulangi lagi?
0: Boleh. Agoda 26
1: tangguh berhasil.
2: Oke, keren. Itu biasanya dilakukan ketika apa atau enggak?
0: Sesi foto.
2: Videonya. Oke, okay. Itu kata-katanya apa aja mungkin bisa diulang?
0: Tangguh.
1: Aguna
0: 26.
1: Tangguh.
2: 26. Okay. 26 itu angkatan berarti.
0: Angkatan kita.
1: 2026.
2: Oh, gitu. Bukan angkatan.
1: Tahun.
2: Oke, okay. Baik. Sudah ada yang bergabung melalui live chat dari Mickey Mouse. Salam buat Pak Setia, pelatih idola. Ceritain tentang Pak Setia dong.
0: Boleh.
2: Siapa yang mau cerita?
3: Angga boleh.
0: Boleh.
2: Oke, okay. Pak Setia itu pelatih seperti apa?
0: Tegas sih, kalau kata saya tegas. Sama kadang inspiratif juga. Dan juga memberikan banyak-banyak ilmu ya.
2: Okay.
0: Di luar, maksudnya ilmu di luar
3: Paskibra
0: gitu ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan, dan juga saya juga sebelumnya juga mungkin sedikit tahu tentang Pak Setia karena dulunya satu daerah rumahnya sama ibu saya, dan Pak Setia juga dulu tahu sama saya kayak waktu pelatihan juga jadi kayak apa ya, Pak Setia tuh kayak jadi salah satu tokoh inspirasi kita tuh kayak dia tuh orangnya tegas.
1: Disiplin juga.
0: Baik juga, dan juga satunya pastinya dia orangnya humoris.
2: Humoris. Gitu, ya. Oke, itu dari
1: dia kan, dia tuh kalau lagi serius.
0: Yeah.
1: Serius humoris.
2: Oke. Nah, kalau dari pandangan Iza gimana nih cewek nih? Setuju?
3: Sangat setuju. Ya. Kalau saya mungkin ada pengalaman ya.
2: Apa nih?
3: Pada saat awal masa pemusatan saya tuh sempat cedera kaki.
2: Kenapa itu?
3: Bengkak kaki saya kesleo.
2: Okay.
3: Karena main basket. Terus Pak Setia tuh yang apa ya, jadi
1: orang tua,
3: tokoh yang apa ya, orang tua pengganti saya yang benar-benar merawat saya. Jadi setiap malam pun dia yang selalu ngingetin senior saya, Iza tuh jangan lupa dikompres kakinya. Dan terharu banget sama
2: perhatian ya.
3: Sangat perhatian banget.
2: Oke, mudah-mudahan apa Setia juga nyimak nih ya sekarang ya. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Terima kasih. Ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung ya. Saya mau tanya sama adik-adik, apa pesan dari kalian untuk pelajar di Cirebon yang tahun depan ingin mengikuti seleksi Paskibraka? Boleh mulai dari Iza deh. Pesannya apa nih? Yang cewek-cewek mungkin ya, bisa ya.
3: Buat yang cewek-cewek nih, biasanya kan sekarang tuh apa ya, jarang banget yang tinggi. Jadi siapin aja sih, mulai dari sekarang nih, minum susu peninggi badan.
2: Nah,
3: terus
1: fisik juga
3: ikut sering-seringin lari paling, atau enggak latihan push up
1: juga.
3: Pokoknya fisik lah, sit up segala, backup gitu. Nah, lari sih paling penting. Terus
1: sama ilmu kebangsaan.
3: Iya. Buat tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum juga kalau bisa disiapin dari sekarang ya. Karena itu tuh apa ya?
0: Penentu
1: itu tuh.
3: Kunci buat kita ikut seleksi selanjutnya. Karena dia benar-benar yang jadi penentu banget.
2: Oke. Itu dari Iza. Fian, tambahannya?
1: Mungkin untuk adik-adik ya, adik-adik harus lebih semangat lagi dipersiapkan dari sekarang. Karena masih banyak tantangan seleksi yang lebih, kayak misalnya tinggi badan juga berpengaruh, kesehatan apalagi.
2: Tinggi badan pria dan wanita
1: mungkin kalau pria
3: tahun sekarang
1: tahun
3: tuh
1: 170.
2: 170 pria.
3: Iya, kalau untuk perempuannya tahun sekarang itu 160.
2: Oke, silakan lanjut, Vian.
1: Mungkin yang paling harus diperbaikin tuh gigi, kesehatan gigi, mata harus benar-benar harus jaga tuh. Pola makan tuh biar giginya enggak bolong-bolong.
2: Iya, terus juga matanya juga ya. Oh, enggak boleh pakai kacamata ya?
3: Enggak boleh.
2: Angga mau nambahin?
0: Boleh, paling dari saya sih untuk adik-adik semua fokus untuk persiapan diri kalian, kayak dari yang sudah disebutin sama Mbak Ija sama Mas Pavian kan. Jadi kan udah kayak fisik, wawasan, kesehatan. Paling kalau dari saya sih, oh ya, satu lagi kelewatan parade ya. Oh ya, dari postur tubuh dijaga ya, jangan bungkuk dan lain-lain. Nah, paling ya dari saya sih fokus aja ke diri sendiri dan semangat.
2: Semangat.
3: Mental sih.
2: Mental juga.
3: Mental siapin. Juga perlu disiapin.
0: Iya, karena kan kalau misalnya fisik kita kurang tapi mental kita bagus, fisik kita bisa didorong.
2: Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Masih dari Mickey Mouse, saran buat RRI kayaknya Pak Satya harus diwawancara. Setuju?
3: Setuju. Tadi juga sempat dibahas.
2: Oke, terus gimana?
0: Dibahas di, tadi waktu di
3: mungkin next ya.
2: Boleh ya. Oke.
1: Okay. Sendiri di sini.
2: Nanti dia ya, support ya.
3: Bersama pelatih yang lain.
1: Ya.
2: Boleh.
1: Pak Aep mungkin.
0: Ada Pak Aep sama banyak lagi.
2: Ada pelatihnya siapa lagi? Pak Aep.
1: Mm-hmm. Pak Setia, Pak
0: ya, Aga, Pak Edi, Pak Idris. Ya.
2: Boleh deh salam-salamin dong buat pelatihnya. Silakan. Mulai deh sekarang.
1: Salam ya Pak buat Pak Aep.
0: Pak Aep boleh lagi ya. Inspirasi kita,
1: okay. Sering beri motivasi kita. Kalau misalnya kita ada kesalahan, diberi motivasi.
3: Okay. Dan yang sering ngebangunin, ngingetin kita buat bangun pagi di grup.
2: Gitu, pasti. Oke, ada lagi salam-salamnya?
0: Salamnya buat Pak Idris ya, buat ini pelatih di balik layar
3: yang nyiapin fisik kita sebelum.
0: Sebelum ke pelatihan.
3: Sebelum pelatihan.
0: Dari sebelum latihan kita udah dikumpulin untuk buat melaksanakan misi. Gitu.
2: Ada lagi? Yang terakhir?
0: Ya buat Pak Edi dan Pak Aga, terus ya
3: PPI
0: juga PPI. Sehat-sehat selalu. Terima kasih juga ilmu-ilmunya.
1: Kasih ilmu kita.
0: Iya. Tentu. Banyak banget kayak ilmu-ilmu dari pelatih-pelatih sekalian yang kayak berguna bagi saya, bermanfaat. Dan juga saya berharap bisa menerapin gitu. Apalagi buat pelatih pengibar saya itu Mas Hadid. Itu
1: Mas Aib juga.
0: Mas Aib itu baik banget. Baik banget dan juga selalu sabar ngelatih kita. Itu sih. Dan juga pelatih-pelatih Danton, pelatih-pelatih pasukan, pelatih-pelatih baki. Semuanya. Apalagi pamong kita ya.
3: Pamong kita.
0: Pace.
3: Jadi di selama pemusatan tuh ada yang namanya Bapak Asrama.
1: Itu tuh pengganti orang tua kita di asrama. Kalau ada apa-apa tanya ke Pace.
0: Iya, namanya Pace, dipanggilnya Pace.
2: Pace ini banyak anaknya ya.
1: Banyak. Setiap tahun tuh beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Ada yang Abi.
3: Jadi panggilannya beda-beda.
2: Oke. Okay. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memberikan support. Jadi kalian juga tidak merasa sendiri ya.
0: Iya, tentu.
2: Makanya kalian juga semangat latihannya. Oke, baik. Nah, kalau disuruh menggambarkan pengalaman menjadi paskibraka dalam satu kata, boleh dipikirkan dari sekarang. Kalau harus menggambarkan pengalaman menjadi paskibraka dalam satu kata, apa kata yang akan dipilih dan kasih tahu alasannya? Mulai dari Fiat.
1: Menantang sih.
2: Menantang, alasannya?
1: Alasannya karena banyak tantangan yang kita harus lewatin. Kayak misalnya latihan, harus bersungguh-sungguh.
2: Oke.
1: Terus saya kan pengibar nih, harus ngerek sesuai irama. Itu tantangan yang sangat besar.
2: Oke.
1: Terus pas sama iramanya lagu.
2: Iya, lagu Indonesia Raya ya. Tentunya. Oke, terima kasih. Iza.
3: Seru,
2: alasannya?
3: Banyak hal yang bikin apa ya, yang tadinya capek latihan jadi semangat lagi karena kumpul temannya, terus karena kita dapat ilmu baru, jadi nyoba pengalaman baru tuh bagi saya itu hal yang seru banget sih. Jadi apa ya?
2: Seru. Jadi seru pokoknya. Tidak melelahkan ya. Oke.
1: Bukan rasa capek mungkin.
2: Betul. Dan Angga.
0: Kalau dari saya sih bangga mungkin.
2: Bangga.
0: Ya. Bangga banget. Karena jadi seorang paskibra itu kan tidak mudah. Dan juga kayak dari menjadi kebanggaan saya menjadi seorang paskibra itu menjadi pelopor nasionalisme bagi teman-teman saya mungkin di sekolah. Makanya
1: juga.
0: Iya, makanya kenapa saya memilih kata bangga untuk satu kata untuk menggambarkan semua pelatihan paskibraka ini.
2: Oke, semua proses yang panjang ya.
0: Iya, sebuah proses yang panjang.
2: Baik. Ini pesan terakhir ya, mungkin bisa lebih singkat, satu menit ya. Pesan singkat untuk pemuda Indonesia agar tetap mencintai, menjaga dan juga mengabdi untuk negeri. Silakan Angga.
0: Kalau saya sih paling kayak banyakin kita menambah wawasan kebangsaan kita, karena itu juga salah satu kunci kita agar kita tuh kayak tahu gimana negara ini seperti apa. Dan itu kan pemuda-pemuda sekarang kan banyak yang nggak tahu, bahkan ada yang gak tahu Pancasila.
2: Gak apa ya,
1: tanyain gak apa.
0: Iya, jadi kan itu kan salah satu penghambat ya. Jadi kan kuncinya kan kita harus tahu wawasan kebangsaan itu seperti apa, beduk-beduk negara seperti apa, negara ini berjalan seperti apa gitu.
2: Baik.
0: Itu seperti itu paling.
2: Oke, thank you Angga. Iza, pesan singkat untuk pemuda Indonesia agar tetap mencintai, menjaga dan juga mengabdi untuk negeri. Silakan.
3: Mulai dari mengenal dulu ya. Kalau kita udah mengenal kan pasti selanjutnya tuh akan ikut rasa sayang, rasa cinta. Jadi perbanyak mengenal Indonesia, karena ketika kita sudah mengenal bangsa Indonesia, kita tahu perjuangan para pahlawan-pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu apa ya, pasti akan timbul rasa rasa
1: nasional,
3: rasa cinta,
0: bangga, iya,
3: rasa bangga. Terus perbanyak mengenal budaya lokal aja sih. Jangan terlalu berlarut dalam westernisasi.
2: Oke, thank you Iza. Nah sekarang Pian, silakan.
1: Mungkin saya membangun estafet kepemimpinan bangsa. Karena kenapa saya mengambil itu, karena kita tuh setiap generasi itu harus mengestafetkan jiwa kepemimpinan, jiwa nasionalisme, jiwa toleransi, berideologi tinggi juga. Dengan cara kita mengestafetkan tersebut, mungkin bisa si generasi emas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Vian. Dari Sri Rahayu, semangat Paskibraka 2026. Kalian hebat, katanya. Yeay.
0: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih juga ya buat Angga. Terima kasih buat Izzatu Nabila. Terima kasih juga buat Fabian Rainer yang sudah hadir di studio. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Nasionalisme ini tumbuh dari disiplin, persatuan, kepedulian, tanggung jawab, dan juga kemauan untuk memberikan sesuatu bagi bangsa. Terima kasih kepada tiga anggota Paskibraka Kota Cirebon yang telah berbagi cerita dan juga inspirasi. Semoga semangat perjuangan dan juga pengabdian kalian juga menjadi inspirasi bagi pemuda yang lainnya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Dan hingga di sini mendengar untuk Beranda Asta Cita edisi Kita Indonesia. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, segera kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: 3-1 atas NSC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas, merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir, karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat.

0: dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan AC Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2020.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. Balapan pebulu tangkis terbaik di Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: ABN me. Ini semua ujian.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di ajang Cirebon Sae kali ini masih dengan sajian lagu parayangan ya, menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar, wajah salah satu kawasan ikonik di Kabupaten Kuningan bakal berubah. Bundaran Bola Dunia yang berada di Jalan Baru Insinyur Soekarno mulai memasuki tahap pergantian ikon dengan pembangunan patung kuda. Pengerjaan patung kuda tersebut mulai dilakukan dan ditinjau langsung ya pada hari Rabu kemarin 19 Agustus. Nantinya patung tersebut disiapkan sebagai ikon baru kawasan sekaligus simbol yang dianggap lebih merepresentasikan identitas Kabupaten Kuningan. Perubahan ikon ini juga dikaitkan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung tagline Kuningan Melesat. Selama ini masyarakat mengenal kawasan tersebut sebagai Bundaran Bola Dunia. Dengan adanya pembangunan patung kuda, kawasan itu diharapkan memiliki wajah dan juga identitas baru yang lebih kuat. Kedepan kawasan tersebut juga diarahkan menjadi Bundaran Patung Kuda Kuningan Melesat ya. Yogi Advertising, pihak yang terlibat dalam pengerjaan tulisan dan juga patung kuda, menjelaskan bahwa pemilihan bentuk kuda ini bukan tanpa alasan ya. Kuda dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan identitas Kabupaten Kuningan. Karena itu simbol tersebut juga dianggap lebih tepat untuk menjadi ikon kawasan yang berada di salah satu akses penting. Ya, pendengar, tentunya mengenai ikon baru dari Kuningan ini ya, tahapan finishing juga akan menjadi perhatian agar patung memiliki tampilan yang menarik dan bisa menjadi daya tarik visual bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Dengan desain yang lebih menonjolkan karakter daerah, patung kuda juga diharapkan bukan hanya berfungsi sebagai penghias kawasan, tetapi juga menjadi simbol yang mudah dikenali ketika masyarakat memasuki wilayah Kuningan. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin STMSI, mengatakan bahwa pergantian ikon Bundaran Bola Dunia ini juga berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Kuningan. Menurutnya, keberadaan patung kuda akan diselaraskan dengan semangat Kuningan Melesat yang menjadi tagline pembangunan daerah. Kehadiran ikon baru tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengawal pembangunan daerah sekaligus memperkuat identitas kawasan perkotaan Kuningan. Pergantian ikon dari Bola Dunia menjadi patung kuda juga dinilai sebagai upaya menghadirkan simbol yang lebih dekat dengan karakter dan ciri khas daerah. Kuda dipilih karena memiliki keterkaitan dengan identitas Kabupaten Kuningan. Simbol tersebut kemudian dipadukan dengan semangat pembangunan melalui tagline Kuningan Melesat. Ini sekaligus ya sebagai informasi terakhir di Cirebon Sae. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan berita daerah siang.

0: berita daerah.
1: Kami akan membuat grup WA untuk orang tua untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini.
2: Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
0: Sari berita, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni, Kelurahan Larangan, Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan resmi mengenai kebijakan penutupan sementara tempat pembuangan sampah akhir TPSA Ciniru. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penanganan darurat sampah pasca insiden kebakaran yang melanda lokasi penampungan tersebut. Kepala Dinas LH Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, mengatakan langkah penutupan terpaksa diambil demi mengantisipasi meluasnya area kebakaran dan menjaga keamanan di lokasi. Ia menjelaskan, dari sisi teknis penanganan area yang terbakar disamakan dengan standar pemadaman lahan terdampak kebakaran melalui proses pemadatan dan penimbunan kembali menggunakan lapisan tanah. Kendati demikian, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat memastikan waktu normalisasi operasional TPSA Ciniru karena masih harus memantau kondisi keamanan di lapangan. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama masa darurat ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama.
1: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
1: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu.

0: merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan kerja produktif. Yang terbaru, pihak pengelola mengembangkan sektor peternakan melalui budidaya 100 ekor bibit dan sepasang indukan entok. Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu, Ferry Bertoni, mengatakan pengadaan bibit tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas peternakan. Ia menambahkan pihak pengelola juga menyiapkan sarana penunjang untuk menjaga keberlanjutan program tersebut secara jangka panjang. Menurutnya, kegiatan produktif ini tidak semata-mata berorientasi pada jumlah hasil produksi peternakan di dalam area lapas, melainkan bagaimana warga binaan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman nyata dalam mengelola peternakan. Ia berharap penguasaan keterampilan peternakan tersebut dapat menjadi modal penting ketika warga binaan selesai menjalani masa hukuman. Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon.
2: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
3: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
2: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di Larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
3: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kabupaten Majalengka memperkuat pengembangan bawang putih sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pertanian menyiapkan demplot bawang putih di 2 lokasi untuk menguji varietas, teknologi budidaya sekaligus melihat potensi pengembangannya. Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan pengembangan bawang putih di Majalengka telah dilakukan melalui sejumlah uji coba untuk menemukan varietas dan lokasi yang sesuai dengan kondisi agroklimat daerah. Bupati berharap dukungan lintas sektor termasuk dari jajaran TNI dan Polri dapat semakin memperkuat pengembangan bawang putih di Majalengka. Sementara Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaiman, mengatakan masing-masing demplot memiliki luas 0,5 hektar, sehingga total lahan demplot Kementan mencapai 1 hektar. Ia menyebut pengembangan tersebut menjadi modal penting untuk mengukur potensi bawang putih Majalengka. Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran.
4: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
5: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono, mengatakan mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
4: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa

0: ada etika dalam pemakaian AI dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGJ. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya tolong buatkan, nggak kayak gitu, tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
1: Handiriono menjelaskan mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Generasi muda dinilai memiliki ruang untuk menentukan arah masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki di era kemerdekaan. Hilda Riani, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon, mengatakan kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan anak muda untuk terus mengembangkan kemampuan. Menurutnya, akses untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan kemampuan saat ini sudah semakin luas dan menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan serta menemukan bidang yang sesuai dengan minatnya. Ia mengatakan setiap orang memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, anak muda perlu mengenali potensi yang dimiliki dan mengembangkannya secara bertahap. Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dirinya berharap generasi muda semakin berani mengembangkan potensi masing-masing dan dapat terus belajar, sehingga menghasilkan sesuatu yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Panas silau. Anginnya ada sih tapi gak terlalu kencang ya. Ya udah, kita syukuri untuk cuaca siang hari ini. Dan bisa pilih-pilih lagu favorit Anda mangga ya, untuk Anda yang mau ikutan request melalui WhatsApp di 0813 2495 1935.
5: Semongko.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya.
0: Hari.
1: Ji, apa
2: Vi, kok tak ikutan ngecek dia kah?
3: Tidak ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
7: Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935 buat ikutan request Pro Dangdut siang hari ini. Oke deh, kalau gitu Rina bakal sapa dulu deh orang pertama ada siapa ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan all crew-nya aja. Buat yang ada di meja siar tetap semangat. Spesial buat Adisa Putri. Terima kasih. Oke, tungguin lagunya ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Aziza. Pengen lagunya Goyang Dumang. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Boleh, tungguin lagunya. Tapi sebelum Rina bakal play lagu yang udah di request, ada satu buah lagu dari Wawa Marisa dengan Kupu-Kupu. Ini spesial untuk Anda ya, yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Prodangdut.

0: Game over.
1: Hai, bote kebote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Cek fakta kali ini pendengar mengenai Presiden Prabowo tidak akan maju Pilpres 2029 jika MBG dihentikan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid. Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari Kompas.tv, berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Baik, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman di mana berita pemanggilan sidang atas nama Suryono bin Karsan ditujukan kepada saudara Suryono bin Karsan, alamat terakhir di Kuranji RT 3 RW 12 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 2 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 890/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Karsiti binti Nur Jayai sebagai pemohon melawan Suryono bin Karsan sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
4: Pro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami kembali menginformasikan sebuah pemanggilan ya untuk sidang atas nama Suryono bin Carson, ditujukan kepada saudara Suryono bin Carson, alamat terakhir di Kuranji RT 3 RW 12 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 2 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 890/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Karsiti binti Nurjayai sebagai pemohon melawan Suryono bin Karsan sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru cita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
3: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut. Ketemuan sama siapa ya? Oke, selamat siang Mbak Rina. Pengen request lagunya Asep Irama. Asep Iramanya nanti dipilihin yang Jangan Menangis. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Mau kirim salam buat Mbak Rina yang lagi menyiarkan, buat siapa ini? Kru RRI Cirebon juga. Untuk pendengar yang terus setia mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini, untuk semua orang Hargelis Indramayu ya, ini dari Hans Ardiansa, orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih. Baik, Rina play ya lagu yang diminta Asep Irama, tapi Rina play yang ini, Jangan Menangis. Mudah-mudahan sih suka sama lagunya ya.

Pro dangdut-dangdut adalah kita tanpa terasa sudah berada di penghujung ya. Penghujung acara untuk Pro Dangdut siang hari ini. Tapi yang pastinya Rina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Cirebon siang ini dan juga di Pro Dangdut. Terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pro 1 RRI Cirebon akan segera hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Kalau gitu langsung saja Rina pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zul, karena ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini, kami akan bergabung bersama RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Stasiun Nasional yang nanti akan diisi oleh RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Baik, kita langsung saja menuju ke RRI Jakarta.
1: Hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Stasiun Nasional, kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya, ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11
4: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa.

0: kita satu tahun ini sekitar 600 ribuan ton ya. Nah ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya
1: sudah terpenuhi,
0: masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
0: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa jelaskan
0: ini,
1: itu
0: brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman dekade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Mbak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang

0: Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung. Langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan. asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik, kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

0: perhatian dari pemerintah, terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan.

0: Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
0: Oke.
1: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
0: Baik.
1: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya.
0: Iya.
1: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
0: Siap.
1: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
0: Oke.
1: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
0: Oke.
1: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
0: Iya.
1: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
0: Baik.
1: Evaluasi seperti itu.
0: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
1: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
0: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
1: Betul, pakai Godzilla.
0: Serem ya Bu ya pakai Godzilla.

0: kondisi saat itu, Bu?
1: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
0: Luar biasa.
1: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai airnya akan berkurang. Kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya, Mbak Dian ya. Dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
2: Luar biasa.
1: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Luar biasa ya, Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan juga Bogor guna mengikuti lintas Jabar berjaringan Korwil 12.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020.
3: Nanti untuk kedepannya bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 12 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rapat kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pengembangan karir mahasiswa IPB diperkuat. Maksud kami diperkuat sesuai kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara ilmu pengetahuan dan kemampuan agar mampu bekerja di dalam dan juga di luar negeri. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Operasi pencarian Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara ASN Pemkot Bogor yang diduga hanyut di Sungai Cisadane resmi dihentikan setelah berlangsung selama 7 hari tanpa menemukan korban. Bayu merupakan pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, diduga jatuh dari jembatan penghubung Cipaku Pamoyanan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, mengatakan penghentian operasi dilakukan setelah seluruh upaya pencarian selama 7 hari tidak menemukan keberadaan jasad korban pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran aliran Sungai Cisadane dan pencarian di sejumlah titik dari lokasi kejadian hingga kawasan Bendung Empang. Dimas menjelaskan penghentian operasi dilakukan setelah proses pencarian maksimal dilakukan sesuai prosedur dan hasil evaluasi di lapangan. Meski operasi resmi dihentikan, informasi mengenai kemungkinan keberadaan korban tetap menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti apabila terjadi petunjuk baru.
5: Opsar kita hentikan karena memang dari hari pertama sampai dengan hari terakhir belum menemukan tanda-tanda keberadaan saudara Bayu, baik itu di air maupun di darat. Opsar sudah menyisir ke berbagai lokasi lah, sepanjang aliran sampai dengan ke aliran Gunung Batu, bahkan sampai dengan ke Gunung Batu gitu. Tidak ada tanda-tanda, kalau kata kita, itu ya jasad itu kan dalam keadaan apapun itu, posisi yang ada tanda-tanda, tidak menemukan.
4: Kapolsek Bogor Selatan, Polresta Bogor Kota, Komisaris Polisi, Kompol Ihin Solihin menyampaikan Bayu kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO setelah

0: tersebut sebagai upaya pertama dari pemerintahan. Okay. Kalau kita dari kepolisian mungkin menelusuri kesehari.
1: Bayu terakhir diketahui berada di sekitar jembatan Sungai Cisadane, kawasan Cipaku, Bogor Selatan, sebelum diduga terjatuh ke sungai. Sementara sepeda motor miliknya ditemukan di sekitar jembatan dan sejumlah barang pribadi ditemukan di aliran sungai. Pemerintah Kota Bogor dan kepolisian berharap partisipasi masyarakat dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda atau keberadaan Bayu setelah operasi pencarian resmi dihentikan.
2: Ya, pendengar mohon maaf, baru saja informasi dari Sony ini mengenai pencarian ASN yang memang diduga hanyut ini dihentikan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandung memastikan sebanyak 7.326 P3K paruh waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026 ini akan diperpanjang. Berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan kontrak sebanyak 7.326 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu yang akan berakhir pada September hingga Oktober 2026 akan diperpanjang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perjanjian kontrak dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk meningkatkan status para P3K per waktu tersebut. Farhan menyebut pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2027 yang diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Menurut Farhan, apabila P3K nantinya menjadi pegawai pemerintah pusat, pemerintah Kota Bandung akan memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk kembali melakukan rekrutmen P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Farhan juga memastikan pembayaran gaji pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bandung tetap aman. Namun ia mengakui pemerintah daerah harus menyusun strategi untuk menghadapi potensial defisit anggaran. Ia menjelaskan ketika kebutuhan anggaran lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
4: Akan diperpanjang. P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu.
3: Menurutnya langkah mencari sumber pembiayaan tersebut juga telah dicontohkan pemerintah Provinsi Jabar yang membuka kemungkinan memperoleh pinjaman sekitar 3,7 triliun. Farhan menambahkan sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak mulai dari APBD Provinsi, APBN hingga investasi perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
5: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu. Dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa. Ada tim kami yang menyiapkan.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
5: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa. Ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
6: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian

0: bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, terkait adanya perda tentang LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Cianjur Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan perbub. Ian Sofian melaporkan.
2: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikap, tetapi ada aturan. Dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbub.
3: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya, semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu. Kalau bicara itu, tapi kan nggak bisa, ada aturan, pemerintah punya aturan, APH juga punya aturan, artinya kita koordinasi seperti apa gitu kan, antisipasinya seperti apa, seperti itulah.
4: Katanya bakal ada perbuk yang nanti akan.
3: Nah, ini kan dari silaturahim dengan bupati, sebetulnya perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya, semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan perda tahun 2020. Nah, itu harus lebih ini lagi, spesifik lagi untuk keluarnya perbub. Dan perbub sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan, ya paling tidak itu
2: meminimalis. Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan, artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa. Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
4: Harapannya seperti apa?
3: Ya, harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
4: penyimpangan.
3: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua tuh. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua, yang nahi munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
2: Sedangkan perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Vivi Ismiati menyampaikan selengkapnya.
5: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
6: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
5: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUG. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan, nggak kayak gitu, tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
6: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
7: diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
8: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
7: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
8: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Polres Garut turut membantu melakukan proses penanaman bawang putih yang dipusatkan di Desa Cinta, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
9: Kepala Kepolisian Resort Garut, AKBP Niko Adiputra menyampaikan, penanaman bawang putih di Desa Cinta, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut merupakan bagian dari realisasi dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan untuk komoditas bawang putih, Polres Garut menargetkan alokasi lahan secara bertahap hingga mencapai total luas 20,8 hektar. Penanaman perdana hari ini diawali di lahan seluas 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi di Desa Cinta.
10: Ketahanan pangan di sektor bawang putih ini, Polres Garut sendiri kurang lebih harusnya ada 20,8 hektar. Tetapi dilakukan secara bertahap, yang hari ini kita akan melaksanakan di 0,8 hektar atau tepatnya di 8.000 meter persegi di lokasi Desa Cinta ini. Nanti untuk kedepannya, bulan 10, tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 20 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rapat kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya. Karena tentunya untuk memenuhi swasembada bawang putih di Indonesia atau di Kabupaten Garut, tentunya harus dari hasil panen dan juga dari peperoleh dari bibit untuk sampai dengan nanti hasilnya.
9: Gerakan penanaman di Desa Cinta turut melibatkan langsung masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani Saluyu. Melalui keterlibatan puluhan petani lokal, program ini tidak hanya berfokus pada produksi panen dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Polres Garut optimis, setelah sukses di sektor tanaman jagung, pengembangan ke sektor bawang putih ini dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu percontohan dan penopang utama swasembada pangan di Jawa Barat dan Indonesia.
1: Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan juga Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan dibuka pada September 2026 mendatang. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
11: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola obyek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung, suspension bridge, sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Emmanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
12: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi concern utama kami dari awal. Sehingga salah satu bentuk wujud kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung udah ada, bukan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi saya sebelum saya bangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu satu itu Hans Pachten, itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dia baik bangun, dan juga di Swiss ya, dan di Eropa.
11: Sementara itu Faris Prianto, Chief Operating Officer Eiger Nature, menambahkan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango, termasuk pertunjukan seni dan budaya serta miniatur rumah adat Sunda yang menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
13: Akan teteh, lewat tiketing, beli gelang, terus tap. Kalau dia punya akses masuk, maka gerbangnya akan terbuka, dia masuk. Kalau dia mau keluar, dia harus tap juga, karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana nih. Jangan-jangan orang masuk lewat gerbang, keluar lewat hutan, bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek, kebalikannya Kang, orang masuk lewat hutan, keluarnya lewat gerbang gitu, kebalikannya. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi. Jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi. Itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk, kemudian dia mau transaksi atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning systemnya.
11: Saat ini Eiger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis PTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eiger Adventureland menjadi Eiger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata, edukasi berkelanjutan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
14: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas, dan bagi Anda yang saat ini sudah selesai beraktivitas, saya ucapkan selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali ya bersama keluarga Anda. Baik, kita nikmati lagu-lagu berikut ini, pendengar, dan nanti akan kami sampaikan juga beberapa informasi untuk Anda.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu ke tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari ketingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini. Ya, tetapi pendengar, kini saatnya kita kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta untuk sore hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, ya, berjudul Strava mulai pungut PPN DJP lari tidak kena pajak, yang tayang Jumat 3 Juli 2026, dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, kini saatnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakiran cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Desi Eka Wati.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari pada Jumat 21 Agustus 2026 di wilayah Ciayu Majakuning, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah dan cerah berawan di wilayah Ciayu Majakuning. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 50 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Kemudian perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori sedang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Dan untuk masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembapan yang rendah, panas menyebabkan

0: Yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerusakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat sore, dan kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Kamis ya, 20 Agustus 2026. Saya Iskandar Zulkarnain ini masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Akan dibacakan surat Ibrahim ayat 1-4 oleh Rizki Alia Syahbani. Baik, pendengar, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Melayani Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Majalengka teras giatakan pembangunan kangge ningkataken kualitas gesangipun masyarakat. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati ngadiri pertemuan gabungan organisasi wanita utawi GOW wilayah 3 Ciayu Maja Kuning wonten ing aula GOW Kota Cirebon. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Desa Penganjang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Haji Mohfid ngajengaken pengetan HUT Kaping 18 Setunggal Republik Indonesia dados momentum kangge ningkataken kesejahteraan masyarakat. Miturut piyambakipun, masyarakat patut ngaturaken syukur amargi kamardikan sampun diperjuangaken para pahlawan kanti pengorbanan ingkang saestu ageng. Perjuangan wonten ing wanci saniki mboten malih ngadepi penjajahan kanti fisik, nanging kedah ngisi kamardikan kanti maneka warna kegiatan ingkang positif. Mofid ngandaraken bilih maksih wonten masyarakat ingkang dereng ngrawasaken kamardikan kelawan sampurna, kelebet saking aspek sosial lan ekonomi. Piyambake pun ngajengaken HUT Kaping 18 Setunggal RI niki saged saestu ningkataken kesejahteraan masyarakat ing bidang ekonomi, sosial, budaya lan gesangipun masyarakat sedaya. Tim teknis mahasiswa KKM terpadu Kaping Sanga Kelompok 3 Universitas 17 Agustus Untag 1945 Cirebon hasil ngerancang lan nguji mesin pencacah sungkrah organik wonten ing Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Mesin iki digerakakan dinamo listrik kanti putaran ngantos 1100 RPM kangge ngelembutakan sungkrah organik sing dikasilakan rumah tangga sederenge diserap instalasi Loseda wonten ing griya warga. Desain mesin dirancang Dening Fahrul Sahrozi, mahasiswa teknik mesin Untag 1945 Cirebon, sesarengan tim teknis, ketua pelaksana Kainan Muhammad Hans Den Nora, ngendika mesin niki kangge ngoptimalaken pengolahan sungkrah organik supados saged diserap taneman. Sasaran sosialisasi utami pun kelompok tani kangge giataken pengolahan sungkrah organik mandiri lan berkelanjutan wonten Desa Girinata. Pemerintah Kabupaten Majalengka teras giatakan pembangunan kangge ningkataken kualitas gesangipun masyarakat. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman ngendika wonten ing taun 2016 bantuan rehabilitasi griya mboten layak huni utawi rutilahu ngantos 2100 unit. Bantuan punika asalipun saking BSPS Kementerian PKP, BKK, CSR, lan dana alokasi umum. Wonten ing bidang infrastruktur Pemkab Majalengka ugi nangani margi daerah dawae 117 km kanti tingkat kemantapan margi ngantos 99.5%. Sanese pun nika pemerintah ngiatakan sektor pertanian ngelangkungi pembangunan irigasi. Ngantos tahun 2016 sampun wonten 119 unit irigasi
perpompaan lan tigang dasa pitu unit irigasi perpipaan kangge nyengkuyung kebutuhan toya pertanian. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kuningan nyukani penjelasan babagan penutupan sawatawis panganan pembuangan sungkrah pungkasan utawi TPSA Ciniru pasca kedadosan kebabaran. Kepala Dinas LH Kabupaten Kuningan Insinyur Usep Sumirat jelasaken penutupan niku dilampahaken kangge nyegah luasipun kebabaran lan jagi keamanan wonten ing lokasi. Aktivitas pembuangan sungkrah sempat dibuka sedinten lajeng ditutup kirang langkung kalih dinten sepindah. Penanganan area kebabaran dilampahaken kanti pemadatan lan penimbunan malih ngangge lapisan lemah. Dinas LH dereng saged mastiaken wanci normalisasi operasional TPSA Ciniru kranten taksi ngawasil kondisi wonten ing lapangan. Masyarakat ugi dihimbau mboten ngobong sungkrah lan saged ngolah sungkrah organik dados kompos wonten ing griya. Warta sing pungkasan. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati ngadiri pertemuan gabungan organisasi wanita utawi GOW wilayah 3 Ciayu Majakuning wonten ing aula GOW Kota Cirebon dinten Rebo 9 Agustus 2016. Pertemuan punika dados sarana silaturahmi lan nyatuaken gagasan organisasi wanita saking Cirebon, Indramayu, Majalengka lan Kuningan. Siti Farida jelasaken organisasi wanita nggadahi peran ingkang strategis kranten caket sarang keluarga lan masyarakat. Piyambake pun ngajak GOW milet ngiyataken ekonomi keluarga, ngelangkungi UMKM wanita lan nyegah stunting. GOW ugi dipunajengaken saged nyukani edukasi babagan legalitas usaha, literasi keuangan serta dados penghubung informasi antawisipun masyarakat sarang posyandu lan puskesmas. Ketua TPPKK Kota Cirebon Novianti Edo ngajengaken pertemuan iki saged ngasilaken program lan aksi nyata kangge masyarakat. Sederek mekaten warta basa Cirebon wilujeng dalu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
4: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah. Tapi,
0: loh,
1: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, beringin hanya sampai di sini. Saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rian Christos yang akan melanjutkan di Cirebon malam ini. Pendengar, kita saja kita simak bersama Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus lagi atasnya masalah terjadi dahulu. Karena kalau saya itu kan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan.

0: kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu rajin segera keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
2: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
5: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
4: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, apa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
6: Oke.
4: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
5: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
7: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
8: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
5: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK.

0: tersangka terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
1: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
2: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
2: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
4: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan diagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun, denda Rp200 juta.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Priyosantoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200 juta yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
5: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Priyosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
6: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
5: Vonis Hendy Priyosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Priyosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Manasari menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
7: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
8: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
7: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join foreign and defense minister meeting jadi memang fokusnya di sana.
8: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
9: Terima kasih Mbak Karo dengan
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar Agama Islam untuk edisi Kamis ini 20 Agustus 2026 kembali menemani Anda hingga tuntas nanti kurang lebihnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari Kamis ini, Mimbar Agama Islam akan mengangkat tema Manfaatkan Umurmu untuk Beribadah bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي بقاله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui siaran udara, tidak lain yaitu marilah kita bersama-sama untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi bisa meningkatkan kadar atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yaitu sebagai bekal kita ila yaumil qiyamah. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita atau saya akan membawakan sebuah tema, memanfaatkan umurmu, memanfaatkan umur kita untuk beribadah. Bagaimana nama umur kita? Salah satu nikmat terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat waktu. Kesibukan dunia telah banyak melalaikan manusia sehingga tidak sadar bahwa waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah dan jatah umur semakin berkurang. Umur adalah nikmat yang terbesar dan modal utama manusia. Bertambahnya usia berarti berkurangnya jatah hidup di dunia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sehingga sisa umur kita wajib diisi dengan ketaatan, amal soleh, dan persiapan matang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yaitu menghadap untuk bekal ila yaumil qiyamah nanti. Berkaitan dengan umur, Orang baru sadar bahwa ia telah menghabiskan waktu dan umur yang panjang, manakala ini kulit mulai mengendur, gigi mulai tanggal, warna putih mulai tampak di rambutnya, dan berbagai keluhan dan penyakit mulai rajin menghampirinya. Tapi alhamdulillah itu pun masih lebih baik, karena masih banyak orang-orang yang meskipun sudah ditimpa berbagai ujian dan cobaan, penyakit dan derita, tidak membuatnya sadar. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang bagaimana cara memanfaatkan umur dengan yang baik? Yang pertama yaitu menjaga kewajiban utama. Kewajiban kita utama apa? Kewajiban utama yaitu untuk mendirikan sholat dengan khusyuk dan tepat waktunya. Yang keduanya, cara memanfaatkan umur dengan baik itu apa? Memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak yang soleh agar pahala terus mengalir meskipun raga telah tiada. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabdu adama in qata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah, ilmu yang bermanfaat, aw waladun saleh." Jadi inilah, walaupun kita sudah tiada, tapi itu masih mengalir kepada kita jika tadi amal solehnya, sedekah jariahnya, terus ilmu yang bermanfaatnya, waladun soleh ini yang bisa mendoakan kita, anak-anak yang soleh. Bagaimana bisa menciptakan anak yang soleh? Bisa punya anak yang soleh dimulai dari kitanya sendiri dulu, orang tuanya sendiri. Jangan sampai kita memerintahkan anak-anak kita suruh sholat, baik sholat maghrib ataupun sholat yang lainnya. Kalau kita pengen mempunyai anak yang soleh, pengen punya turunan yang baik, ya kita dimulai dari diri kita sebagai contoh kitanya sendiri. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap istrinya, terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya? Inilah yang perlu kita tiru. Kita sebagai umat Islam wajib mengikuti tuntunan dari apa yang dituntunkan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu bagaimana tuntunannya? Jangan kadang-kadang di masa-masa yang sekarang ini, antara tuntunan dengan tontonan, lebih gampang menyerap adalah tontonan. Ya, kita model dalam berpakaian, kadang-kadang yang namanya ala-ala barat-baratan, padahal itu tuh pakaian yang dibolehkan atau tidak menurut ajaran agama Islam. Bagaimana tuntunannya ini? Jangan sampai kita terlena dengan pakaian, terutama berkaitan dengan pakaian yang untuk ibadah kita. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara memanfaat umur dengan yang baik, yaitu memberi manfaat kepada sesama manusia. Apa yaitu? Membantu, seperti membantu yang kesusahan, memberi makan orang yang lapar, dan menyebarkan kebaikan. Ini sebagai catatan, membantu kesusahan. Dalam membantu kesusahan ini, kita misalkan di perjalanan ada orang yang membutuhkan pertolongan, minta bantuan ke kita, terutama di perjalanan misal ada yang musibah, segera kita ambil pertolongan. Tetangga kita ada yang membutuhkan, segera kita bantunya. Apa, jangan sampai kita ketemu di jalan ada orang minta tolong karena kena musibah, kecelakaan, terus agamamu apa loh, aslinya dari mana? Itu keburu orang itu sampai kalau misalkan umur gak panjang sampai meninggalnya. Ini jangan sampai, kita bantulah. Tidak usah agamanya apa, golongannya apa, tidak usah, langsung kita memberikan pertolongan. Insya Allah, dalam memberikan pertolongan, Allah akan memberikan bantuan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita dengan jarang tadi, dengan jalan kita menolong orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan kepada kita juga. Yang berikutnya yaitu cara memanfaatkan umur yang baik adalah dengan introspeksi diri. Apa introspeksi diri? Muhasabah atas waktu yang terbuang sia-sia untuk hal yang melalaikan. Bagaimana kita mengingat apakah yang kita laksanakan itu bagaimana terbuang atau tidak? Kita yang bisa tahu. Bagaimana apakah yang sudah kita kerjakan, sudah sejauh mana ibadah kita, apalagi kita kembali usia kita, sudah seberapa umur kita ini. Kan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya datang, tidak muda, tidak tua, tapi apa? Kalau sudah datang kapanpun, dimanapun. Nah ini makanya kita sebagai umat Islam, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yulah kita selalu siap-siap untuk bekal ila yaumil qiyamah nanti. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu. Namun sebagai catatan, namun seringkali kita lupa untuk mentadaburinya atau merenunginya. Kita sudah hafal sebetulnya ayat-ayat itu. Apa dari mulai TK, SD, SMP, bahkan yang nanya SMA atau mungkin sampai perguruan tinggi, setiap kali selesai belajar kadang-kadang dikata wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya apa? Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ini manusia dalam kerugian apa? Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan, amal kebaikan, dan saling nasihat, menasihati untuk kebenaran. Ini dan kesabaran. Ini penting bagi kita, jangan hanya hafal ayatnya saja tapi tidak kita praktekkan. Kita marilah kita amalkan tepat waktu. Nah, ini dalam segala hal mari kita belajar dan belajar untuk tepat waktunya. Surat Al-Asr ini secara ringkas namun memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sampai-sampai yang namanya Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah berkata, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Ini bisa kita lihat pada tafsir Ibnu Katsirnya. Berbicara mengenai waktu, hari ini kita telah memasuki tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan tanggal 20 Agustus 2026 Masehi. Maka tak bisa lepas dari umur manusia. Umur atau usia merupakan rangkaian waktu dari sejak kita lahir sampai kita nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur merupakan bagian dari rahasia Allah. Setiap manusia memiliki jatah umur yang berbeda-beda. Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, man khairun nas qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang panjang usianya dan baik amalnya. Ini Hadis itu telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberinya umur yang panjang. Mereka telah meyakini bahwa salah satu tanda orang yang terbaik adalah apabila seorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan. Mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Namun demikian, kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang, meski mereka berdoa demikian. Sekarang jadi pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang yang terbaik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, kita dapat merujuk penjelasan yaitu dari Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bisa kita lihat dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Ittidar wal Iktibar Bima Yamurru Bil Insan wa Yanqadhi Lahu Minal Amri, yang berbunyi wa khairul umur barakatuhu wa taufiqu fihi lil a'malis shalihah wal khairat khassati wal 'ammatin, yang artinya bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala yang diberinya taufik untuk mengerjakan amal soleh dan kebajikan-kebajikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Nih, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberinya bimbingan untuk melakukan berbagai kesolehan dan kebajikan. Jika kebaikan seorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi ini catatan, lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis yang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas itu. Oleh karena itu, bisa saja seorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan lebih mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah namanya umur yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan itu, Sayyid Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan contoh beberapa orang soleh yang tidak panjang umurnya, namun kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contohnya adalah apa? Di antara contoh itu adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal yaitu Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meskipun beliau itu usianya tidak panjang, namun beliau merasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan, seperti karya-karyanya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ini diantara karya besar Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah yang merupakan kitab tentang usul fikih. Yang keduanya Al-Aum, yang merupakan kitab tentang madhab fikihnya. Yang ketiganya kitab Ikhtilaf Al-Hadis, yang merupakan kitab tentang hadis. Yang keempat, kitab Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Ini beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah kitab karangan Imam Syafi'i lebih dari 120. Ini 120 lumayan banyaknya. Dan beliau juga hafaz atau hafidh Quran, apal Quran itu pada usia berapa? 7 tahun. Jadi marilah kita, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, ayolah kita belajar Al-Quran lah. Belajar yang terbaik, belajar membaca, belajar menelaah, belajar untuk apa sih yang diambil dari pelajarannya dari Al-Quran itu, kita ambil beberapa contoh-contoh yang terbaik dari Al-Quran banyak sekali. Nah ini contoh lain, orang soleh yang tidak panjang umurnya namun amal kebaikannya sangat banyak. Siapa itu? Yaitu Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, atau dikenal dengan namanya orang namanya Imam Al-Ghazali. Beliau juga wafat dalam usia 55 tahun. Meskipun beliau berumur pendek namun begitu besar manfaatnya, memberikan sumbangsinya bagi masyarakat luas, khususnya yaitu kaum muslimin. Beliau dijuluki Hujjatul Islam karena jasa-jasanya membela kebenaran Islam dengan mempertahankan yaitu prinsip-prinsip kebenaran dengan argumen yang sulit dipatahkan oleh lawan. Apa di antara karya-karyanya Imam Al-Ghazali? Kitab Ihya Al-Ulumuddin yang merupakan kitab tentang akhlak dan tasawuf. Keduanya Jawahir Al-Quran yang merupakan kitab tentang tafsir Al-Quran. Yang ketiga kitab Al-Basit Al-Wasit yang merupakan kitab tentang ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Yang keempat kitab Maqasid Al-Falasifah dan Al-Arba'in Fi Usuliddin yang merupakan kitab filsafat dan ilmu kalam, serta banyak yang lainnya. Yaitu bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah kitab karangan Imam Al-Ghazali itu lebih dari 200. Ini lebih dari 200 kitabnya. Dari apa yang dijelaskan dan contoh dicontohkan oleh Said Abdullah Al-Haddad di atas, sangatlah jelas bahwa meskipun beliau tidak berumur panjang namun amal-amal kebaikannya sangat banyak sebagaimana disebut di atas, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan lainnya. Selain itu juga, umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesolehan-kesolehan hingga pada tingkat tertentu serta yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Nah, ini terhadap kelompok kedua, yakni mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesolehan-kesolehan dan kebajikan-kebajikan seperti Imam Syafi'i Al-Ghazali, Said Al-Haddad menyebutnya bahwa sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokannya khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencapai 63 tahun sebagai standarnya. Artinya apa? Mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun, semisal 50 hingga 55 tahun, atau kurang dari seperti itu, ini seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat dalam usia 40 tahun. Ini termasuk berumur pendek sebagaimana dijelaskan Said Al-Haddad dalam kitab tersebut ini. Sebelum kita menutup pada mimbar agama Islam kali ini, saya mengingatkan, sering diingatkan dalam sebuah hadis, bahkan ini sebuah nyanyian yang dibawakan oleh Raja Dangdut kita, yaitu Roma Irama, di mana beliau mengambil jadi dari hadis yang dari sebuah hadis yang berbunyi iltanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wasihataka qabla saqamika wa faragha qabla syughlika wa sababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Ini yang intinya apa? Raihlah 5 sebelum datangnya 5 hal selama hidupmu sebelum engkau mati. Jadi ini sehatmu sebelum engkau sakitmu, senggangmu sebelum engkau sibukmu, semudamu sebelum engkau tuamu, dan sekayamu sebelum engkau miskinmu. Ini mengingatkan kepada kita sekalian. Jadi sekali lagi, mari saya mengajak kepada semuanya, termasuk diri saya sendiri, yuk jalankan ibadah kita, jangan menunggu nanti-nanti. Segeralah kita jalankan amal ibadah kita yang terbaik. Hari ini harus lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Ini hari-hari ini, makanya disebutkan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhum min amsi yaumuhum misla amsihi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fa huwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi atau orang-orang cilaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tadi mimbar agama Islam untuk edisi hari Kamis ini 20 Agustus 2026 dengan tema manfaatkan umurmu untuk beribadah, dan Anda akan bisa kembali mendengarkan mimbar agama Islam setiap Kamis malam pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
0: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng dalu, pendengar setia RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian bisa menemani Anda malam hari ini di program Macapat. Dan tema Macapat malam ini adalah mengungkap strategi perang para pejuang Cirebon. Sudah ada di studio program A1 RRI Cirebon malam ini ada Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Selamat malam Kang Akbar.
1: Selamat malam Kang Rian.
0: Baik, temanya ini menarik sekali malam hari ini. Iya. Apakah betul berkaitan dengan bulan Agustus yang bulan perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia?
1: Betul nah, sekali Kang Rian.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun juga memberikan opini, Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp di 0813 249 1935 atau bisa telepon langsung di 0231 849 3259, atau Anda bisa bergabung di live chat kami karena ini juga disiarkan secara live di kanal YouTube RRI Cirebon. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan dengarkan dulu prolognya dari Kang Akbar. Silakan untuk tema malam ini, Kang.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu, kangge sedanten mawon, saudara pendengar tengpun di mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah malam hari ini tepat seminggu lagi jelang pelal Rian, muludan atau panjang jimat, saya bisa kembali menyapa saudara pendengar di ruang dengarnya masing-masing. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak saudara pendengar untuk membuka kembali memori kolektifnya bareng-bareng kemutan Kang Sengyen, ingat masa lalu, tentunya berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana. Karyan, kok Cirebon kotanya kecil, keratonnya ada banyak, kan gitu ya. Terus masih butuh KB ya, masih ada. Terus kemudian Masjid Agungnya pun yang hampir berusia lebih dari 6 abad juga masih ada. Makbaroh raja-rajanya, Astana Gunung Sembung ataupun misalnya juga di Gunung Jati juga masih ada. Begitu pula hampir saya menemukan ada 30 lebih masjid yang usianya lebih dari 300 tahun kan, ya? Itu juga masih berdiri kokoh sampai dengan sekarang. Nah, pertanyaannya sederhana, resepnya apa? Kan gitu ya, kalau ibarat masakan tuh, resepnya apa kok bangunan yang punya nilai historis, bersejarah di masa lalu, apalagi hubungannya dengan pemerintahan tradisional dulu ya, keraton ya, tentunya kalau bicara kerajaan-kerajaan atau kedatuan atau keraton-keraton di Nusantara, di tempat yang lain, banyak yang sudah dalam istilah kebudayaan itu sirna ilang kertaning bumi. Jadi kalau bertanya di mana singgasana keraton Demak, dari mulai ke pejabatnya ya, ke travel agentnya atau apalah kita ke sana ya godek. Oh, boten wenten Pak. Oh, kan gitu ya. Enggak ada. Nah, tetapi kalau sudah ngomong Cirebon ada semua. Semuanya masih utuh, Kang Rian. Jadi di sinilah sebetulnya ada sesuatu yang memang itu menjadi keistimewaan tersendiri saya menyebutnya. Jadi Cirebon ini memang layak disebut istimewa karena saya memandang punya prinsip-prinsip dasar atau bicara doktrin ataupun taruhlah kalau bahasa sinuhun sih petatah petitih ya, agem-ageme wong Cirebon yang kemudian walaupun mungkin kalau bicara era sekarang kang klalene ya akeh ya yang sudah melupakan juga ada, tapi yang masih mulasara, yang masih telaten juga ada. Nah, karena itulah sehingga contoh misalnya begini. Ketika bicara Cirebon selaku kesunanan ya, ayahnya di Cirebon punya putra mahkota, putra yang pertamanya Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin, itu jadi Sultan Banten pertama. Nah, sekarang kita buka peta Jawa Barat misalnya, Kang Rian. Cirebonnya sendiri okelah ketika bicara Ciayu Majakuning itu udah khatonnya. Atau

melawan Portugis di Sunda Kelapa. Jadi Sunda Kelapa itu kan dirubah akhirnya namanya menjadi Jayakarta kan. Nah kalau sudah ngitung begini, ya DK Cirebon kabeh. Tapi yang terjadi di sekarang ini kan kita tidak latah. Oh DK Isun ya, itu wilayah saya atau apa dan sebagainya, tidak latah. Nah kita kemudian hanya yang kemudian jadi temuan kekerabatannya itu ketika misalnya membaca wilayah kultur. Misalnya di Jakarta ada topeng ya, di Bandung juga ada topeng. Nah ketika kemudian diteliti lebih dalam, misalnya kayak Bandungnya atau Sumedangnya ada topeng koncaran ya. Nah itu kan, nah koncar itu dari ada dari nama tokoh namanya Mang Koncar. Nah Mang Koncar orang Bongas. Bongas itu Majalengka. Majalengka tadinya wilayah Cirebon. Jadinya Cirebon-Cirebon juga gitu. Jadi nampaknya ada strategi yang baik lahiriah atau batin yang diasah betul, diolah oleh para pejuang kita dahulu, sampai kemudian di era kekiniannya kita yang notabene merdeka lebih dahulu dari pegangsaan 56. Oh, ya. Yang tugunya ada, tugu pensil di alun-alun kejaksaan, merdekanya pun lebih dulu 15 Agustus ya. Nah, tapi kita enggak ribut. Wah, oh, malah kemudian wah kita teriak di negara sendiri kok enggak gitu. Cirebon malah kemudian manut apa menghormati perjuangan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, ikut bergabung ya. Padahal kalau bicara wilayah ya hampir 2/3 Jawa Barat itu DK Cirebon. Nah, tentunya semangat atau ikhlas ridho dalam berjuang inilah yang mendasari sehingga para sepuh kita di Cirebon ini legowo. Ketika bicara cinta tanah air sebagian daripada iman ya. Membangun ukhuwah itu juga bagian daripada iman ya. Maka artinya ketika strategi apapun yang lahir dalam setiap bentuk perjuangannya itu lebih menetik beratkan tumbuhnya nilai-nilai keikhlasan, rela berkorban demi bangsa dan negara ini tanpa pamrih. Nah, ketika berjuangnya sudah ketika berjuangnya saja sudah ikhlas ya. Dimensinya ataupun menjadi perekat utamanya prinsipnya adalah pendekatan keimanannya, maka otomatis ketika itu diterjemahkan dalam bahasa lahiriah strategi berperang ataupun apa dan sebagainya itu ketika menganggap bahwa kita ini sedang dijajah, maka mengusir penjajah pun merupakan kewajiban. Makanya dari salah satu versi yang notabene itu jarang mengemuka ya, jarang diketahui oleh publik, bahwa usia atau rentang waktu perjalanan perlawanan rakyat Cirebon itu sebetulnya beda-beda tipis dengan Aceh. Kalau Aceh kan dari sejak 1821 sampai 1904 kalau nggak salah ya, itu kan hampir 30 tahunan. Nah Cirebon juga sama. Memiliki masa rentang perjuangan yang sangat panjang, yang itu kalau istilah sekarang sustainable, berkelanjutan. Bapak tuai pejuang, gugur di medan laga, diteruskan oleh kakek, ya kan gitu ya. Nah kakeknya gugur lagi, anaknya, gitu. Anaknya gugur lagi, cucunya. Jadi berkelanjutan inilah yang sebetulnya selama ini melatar belakangi sehingga akhirnya kita di Cirebon masih bisa melihat banyaknya artefak-artefak yang tadi disampaikan. Keratonnya masih ana ya. Terus astana tempat makmur raja-raja juga masih ada. Terus Masjid Agungnya juga masih ada. Nah, kalau Masjid Agung Demak itu kan tiang-tiangnya dicor itu pakai cor beton itu ya. Kalau Sang Cetuara sangat cukup dicagak pakai besi. Orang masih bisa meraba, oh ini saka buatan Sunan Gunung Jati, oh ini tinggalannya Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang dan lainnya, itu masih live, bisa dilihat, bisa diraba dan bisa diusap-usap, itu saka. Nah, dan beberapa strategi yang juga menarik untuk diungkap dalam mengupas perlawanan para pejuang kita di Cirebon ini adalah bahwa contoh misalnya strategi dalam mensuplai

0: supply alutsista atau perlengkapan perang. Nah, kita tahu dulu kan dalam perang fisik ya, konvensional istilahnya, otomatis ketika Cirebon dikuasai company atau pos Belanda ataupun Jepang, ada tempat-tempat yang disebut dengan tangsi atau markas militer. Nah, Jepang itu bikin markas militer di Kedung Bunder, depan pabrik semen sekarangnya, di Kedung Bunder di Palimanan di sana. Kenapa Jepang memilih Kedung Bunder? Jadi Kedung Bunder itu di depannya kan ada pegunungan Kromo. Nah, di sana banyak gua-gua. Makanya terakhir di wilayah hukum Polsek Kempol itu, khususnya di gunung-gunung yang ada di pabrik semen di sana itu, ditemukan 500 mortir. Apa ini apa? Ledaknya itu.
1: Peluru ledaknya
0: itu kan.
1: Nah, aktif itu.
0: Ya, aktif betul, masih pada aktif itu. Nah, jadi kenapa Jepang sendiri kemudian menggunakan Kedung Bunder? Karena Kedung Bunder itu kan dekat dengan Bongas. Nah, Bongas itu sentralnya bahan baku atau bahan bakar minyak bumi. Bahkan di agresi militer 1 ketika era Bung Hatta, ongkos atau biaya perang itu dari Bongas. Jadi ini yang luput juga dari perhatian kita ya, bahwa kita punya kontribusi juga terhadap republik ini gitu ya. Jadi strategi mensuplai alutsistanya itu misalnya sederhana. Dulu kan persenjataan itu kan kalau nggak panah, tombak, keris, golok dan sebagainya, yang ketika diangkut kan pasti ketahuan ya kalau ada pos penjagaan diperiksa. Nah, ini cara strateginya itu, Kang Rian ya. Jadi seluruh tombak, keris, anak panah dan sebagainya itu dimasukkan ke keranda mayat. Dimasukkan ke katil, kata-kata orang Jawa, di peti mati di keranda mayat. Nah, terus dibungkus yang rapat ya, dibalur dengan aneka bangkai. Bangkai tikus, pokoknya bangkai yang bau lah yang anjuain. Kemudian dilumuri darah ayam atau darah segar apa dan sebagainya. Kemudian diangkut, dipikul kan? Kalau keranda kan dipikul. Nah, yang memikulnya itu pakai masker. Kalau sekarang sih pakai masker semua. Nah, dari arah lor ini melakukan rombongannya. Ambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan dikira bawa orang mati kan? La ilaha illallah. Begitu nyampe ke tangkil, tangsi militernya Belanda, ditanya sama yang jaga tuh, berhenti, buang apa, bawa apa ini? Oh, bawa mayat tuan, penyakit menular. Nah, tentara-tentara Belanda yang notabene sangat kuat dibekali tentang informasi tentang kesehatan ya, bahaya penyakit menular itu kayak apa, ya mengkeret deh, melinding. Jadi, oh, yaudah silakan jalan. Oh, berangkat lagi ke Cirebon, suplai senjata. Nah, jadi selalu lolos, Kang Rian. Nah, terus ada lagi misalnya strategi tutup kembu. Istilahnya pun tutup kembu. Kembu itu kan buat nyari ikan kalau di sungai itu. Apa? Kayak apa sih? Keramba, ya. Kayak kalau ada masalahnya keramba. Nah, tutup kembu ini begini settingnya. Jadi sebuah desa yang saat itu digunakan sebagai sentral pertemuan, pertempuran maksudnya, itu laki-lakinya keluar semua. Jadi gak ada anak laki-laki kecil pun gak ada. Pokoknya laki-laki metu kabeh. Nah, nanti di desa itu tinggal ibu-ibu yang jompo, ya, yang sepuh, ataupun anak-anak perempuan yang masih balita. Nah, tapi seolah-olah desa itu sedang ada pesta. Jadi kalau sekarang sih mungkin nyetel apa tetabuhannya, gamelan atau apa, atau nyetel apa pakai apa musik box atau sound horek gitu. Pokoknya melung lah. Nah, jadi dikira Belanda itu sedang ada pesta di dalam. Akhirnya desa itu diserbu. Ditembakin dan sebagainya ya, sampai kehabisan peluru. Nah, artinya ketika ditembak itu ada perlawanan kan, berarti diduga wah wis mati kabeh iki. Ya. Nah, tentara kan masuk ya. Tetapi ketika masuk pun dengan kondisi persenjataan pelurunya sudah mulai habis. Nah, ketika tentara Belandanya sudah masuk ke desa itu, baru desa itu dikepung. Nah, itu strategi tutup kembu. Nah, kemudian ada lagi ini strategi yang juga muncul di Perang Kedongdong ya di 1818 itu. Ini menggunakan apa? Kalau bicara model, mencari model, itu yang menjadi modelnya itu kunang-kunang. Apa tuh istilah apa? Kunang-kunang yang di kuburan yang bercahaya tuh. Ari anak ngomong kue wong mati kan kan. Nah, kunang-kunangnya diburu Kang Rian sampai jumlahnya sangat banyak lah, ribuan, sampai bisa dimasukkan ke karung gitu ya. Nah, ketika Tet tanggal pertempuran itu dilaksanakan ya, misalnya di tanggal berapa gitu tuh. Nah, ketika mata-matanya itu sudah mencium gelagat ada pasukan tentara Belanda yang datang ya, maka di tempat yang agak terbuka itu kunang-kunangnya dilepas. Kunang-kunangnya dilepas. Nah, dikira tentara Belanda itu kan mata orang itu. Ya, akhirnya diberondong lagi senjata. Lawang kunang-kunang diberondong karo tank baja gini ya. Enggak ngapa, ya cuma-cuma kan gitu ya. Nah, akhirnya ketika mereka kehabisan peluru diserang lagi. Nah, terus ada lagi ini strategi militer itu juga melibatkan para pihak. Walaupun pelibatan anak itu juga dalam konvensi internasional misalnya itu ada larangan dan sebagainya, tapi konteksnya pada masa itu yang namanya berjuang mempertahankan bangsa dan negara itu semuanya harus terlibat. Jadi tidak pandang laki-laki, perempuan, besar atau kecil, termasuk anak-anak. Nah, ini terjadi di Pondok Pesantren Buntet. Nah, Pondok Pesantren Buntet itu kalau saudara pendengar memasuki komplek pondoknya yang sekarangnya jalannya besar ya, jembatannya kan besar itu. Dulunya kecil, kalian. Mobil aja enggak bisa lewat. Jeep apa gitu enggak bisa lewat dulu tuh. Nah, di dekat rel kereta api dan tikungan terowongan sekitar Buntet itu banyak anak-anak, pasukan anak-anak, jadi disebutnya juga pasukan anak-anak yang terlatih memiliki kecerdasan tersendiri untuk menjadi spion mata-mata kan gitu ya. Jadi walaupun anak-anak mereka sudah terpanggil untuk bela negara gitu ya. Namanya Sibli. Nah, ini ketika tentara Belanda konvoi nih dari masjid apa jadi jalan besar tuh ya. Kalau sekarang sih masuk ke LPI sama ke Buntet itu kan kelihatan dari zaman dulu. Lapor ke abahnya, ke para tetua di pondok. Oh, Belanda itu teka. Nah, akhirnya kan ngungsi gitu keluar. Jadi tidak pernah kedetek. Jadi artinya kita tuh punya strategi yang sangat luar biasa. Termasuk misalnya juga yang ini jauh banget masuk pada era Sunan Gunung Jati. Ketika Nyai Mas Ratu Gandasari itu akhirnya menjadi senopati atau menjadi panglima perang ketika berhadapan dengan Galuh. Nah, Galuhnya itu sosok Adipati Cakraningratnya itu kan sosok raja yang punya kesaktian sangat luar biasa. Bisa menghapus keratonnya artinya tidak kelihatan gitu ya oleh musuh. Nah, ini ternyata pusaka-pusakanya kedetek dan akhirnya bisa diketahui oleh Nyimas Gandasari karena menggunakan pendekatan asmara. Wah. Jadi rajanya kan akhirnya demen,
2: dibikin baper.
0: Akhirnya curhat semua tuh. Wah, aku sakti tuh gara-gara punya ini keris ini atau bisa apa. Nah, intinya bisa dicuri dan sebagainya. Jadi memang banyak Kang Rian strategi-strategi yang kemudian dimiliki oleh para pejuang-pejuang Cirebon ini, termasuk yang juga monumental dan ini menjadi cerita tutur yang tidak habis-habis karena itu melibatkan pesantren-pesantren besar kayak Tebu Ireng ataupun Cirebonnya ada Buntet, ada Wanantara ya, ada Ciwaringin gitu, yang kemudian itu ternyata para kiai-kiai sepuhnya itu dan beberapa para kiai lainnya itu ikut dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Nah, kabarnya ketika ada sebuah diskusi di Babakan Ciwaringin, di antara keluarga yang ada itu ada yang kemudian curhatnya, anu mas, mamange kula kaboten wangsul mali. Artinya berarti kan gugur di sana ya. Ketika ikut berjuang dan tidak pulang berarti kan sudah gugur. Tetapi kemudian juga kabar-kabar bahwa kiai-kiai tentu dalam bahasa pondok itu memiliki karomah ya, memiliki keistimewaan tersendiri itu memang beraneka rupa, macam-macam, dan inilah keunikan yang selama ini dimiliki oleh Cirebon ketika berhadapan dengan penjajah. Walaupun ketika bicara konteks kekinian, untuk mencari siapa sebenarnya pahlawan dari Cirebon, nah, kan belum ada nama, belum ada nyebut pahlawan siapa dan siapa kan belum ada kan ya. Nah, itu tuh dalam koridor regulasi kita, sederhananya begini. Bagaimana mungkin kita akan mengusung sosok pahlawan yang ada? Lawong pemerintah daerahnya saja yang namanya perda kepahlawanan itu boten gada maksudnya. Nah, tapi ya itu di luar konteks obrolan kita lah artinya. Karena kalau bicara strategi perang para pejuang kita, artinya strategi yang berangkat dari spirit keikhlasan mereka saja sudah luar biasa. Dan itulah yang kemudian akhirnya sampai dengan sekarang Cirebon masih menjadi destinasi para peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bahkan di luar negeri. Sederhananya contoh yang itu pun terjadi di era 45-an, Kapten Samadikun ya, itu gugur di Teluk Cirebon. Dan ketika gugur pun di Teluk Cirebon itu kan patrolinya Kapten Samadikun itu kan ada tiga kapal. Nah, dalam pemikiran Kapten Samadikun, daripada tiga kapal tenggelam, kan itu berhadapannya dengan kapal perang modern Belanda kan, habis tuh tiga kapal itu pastilah dalam estimasi militer pasti habis kan itu. Tetapi yang kemudian menjadi polisi adalah Kapten Samadikun mengikhlaskan diri untuk kapalnya tuh menerobos masuk ke titik tembaknya kapal Belanda itu, sehingga sahabat-sahabat dan saudara-saudara lainnya di dua kapal itu berhasil meloloskan diri. Jadi itu Kang Rian, ada sekilas tentang strategi yang jelas kepribadian atau karakter dari para pejuang kita dahulu memang luar biasa.
2: Baik. Baik Kang Akbar, menarik sekali tadi prolognya, dan saya membuka kesempatan bagi Anda pendengar untuk bertanya ataupun beropini di Macapat malam hari ini berkaitan dengan tema kita mengungkap strategi perang para pejuang Cirebon. Pastikan tetap bersama kami selepas ini. Betul. Kita akan kembali mengobrol berkaitan dengan tema kita di Macapat malam hari ini. Tetap di Macapat.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

bermain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Macapat untuk edisi Kamis ini, hari ke-20 di bulan Agustus 2026. Tema kita mengungkap strategi perang para pejuang Cirebon. Menarik tadi di awal diungkapkan dalam konteks nasional maupun dalam kedaerahan. Kalau misalkan ternyata, tadi saya sempat berpikir bahwa Cirebon itu mungkin miniaturnya kerajaan Eropa di zaman Perang Dunia Pertama, ya kan?
1: Oh, iya.
0: Karena kan kaisar-kaisarnya saling bersaudara,
1: betul.
0: Jerman, Inggris, bahkan yang Rusia, iya, pun, iya, gitu ya. Nah, tapi jika fenomena ataupun realitas sejarah ini kita ajukan, iya, ke kementerian ataupun ke negara gitu, iya, apa sebenarnya manfaat paling real yang didapatkan oleh Cirebon ketika Cirebon itu dulunya masih punya kekuasaan di Banten, di Jakarta? Nah, ketika ini fakta ini diungkapkan,
1: ya,
0: apa manfaat realnya buat Cirebon sendiri, Kang?
1: Jadi kalau bicara fakta real, manfaat ya, misalnya ketika bicara soal kepemilikan aset, sederhananya yang namanya pabrik tanah itu kan sudah nggak ada ya, pabriknya kan Louis Langka. Nah, yang menjadi menarik kabar tentang kepemilikan aset yang diduga itu adalah dulu milik Raton, itu angkanya fantastis kan Rian, angkanya fantastis. Nah, cuma memang kemudian kita berhadapkan artinya persoalan ini juga tidak sederhana yang bisa dibaca oleh para akademisi atau para peneliti ya, kalau sudah bicara political will tentang aset ya. Karena kita tahu bahwa kalau bahasa aset kan begini, wah, sebelum ada republik kan kerajaan, yeah. Ya, otomatis ketika bicara kerajaan kan berarti aset-asetnya kerajaan, milik keraton lah gitu ya. Nah, ini pun butuh dialog panjang, butuh kedewasaan. Karena kalau bicara para pihak, para sepuh kita di Cirebon sih, memang mereka sudah ikhlas ridho ya. Yang namanya berjuang mengusir penjajah itu nggak gampang loh, ya, nggak gampang. Problematiknya itu luar biasa, internal dan eksternal, ya kan? Kalau internal misalnya kita tahu rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu kan? Kayak di sinetron-sinetron Korea atau sih kan di sebuah kerajaan kan, pasti ada yang namanya pengkhianat, nah, ya kan gitu ya. Ada kolaborator dengan pihak musuh. Ya di Cirebon juga ada. Nah, ketika misalnya ini diangkat dan sebagainya, sebelum itu ketemu konklusi ya ataupun apa, nah, membaca ininya sabar tidak, ya kan? Artinya membaca ini, berarti mama tua kula hubunganku ternyata, macam-macam kan? Bisa pahlawan, bisa pengkhianat, bisa kolaborator, macam-macam. Nah, ini butuh kesabaran, butuh kedewasaan. Nah, belum lagi misalnya kabar ketika berurusan dengan regulasi ala kolonial. Ketika Gubernur Jenderalnya Raffles Raffles itu kalau enggak salah Lord Minto namanya. Kantor Gubernur Jenderalnya masih di New Delhi, belum di Tumasik, belum di Singapura. Nah, ketika Raffles masuk, Gubernur Jenderalnya masih Lord Minto, ini ada di catatannya Golden Memory ya, seluruh aset-aset itu ditata dulu, dicacah dulu. Oh, Indramayu tanahnya deket siapa ya? Oh, dunamana. Nah, makanya ada istilah tanah partikelir, tanah yang boleh disewakan kepada orang luar. Nah, jadi ini pun kemudian jadi persoalan. Jadi ketika Raffles masuk, kemudian beliau jadi gubernur jenderal, akhirnya menjadi penguasa tunggal. Nah, kenapa menjadi penguasa tunggal? Ketika beliau Raffles tahu bahwa ternyata yang jadi penghalangnya ini para raja, para ratu, para datu di Nusantara ini, ya dalam bahasa politik dilengserkan semua. Para raja ini dilengserkan oleh penjajah ya. Dan kemudian beliau-beliau tidak lagi memiliki hak dan kewenangan politis untuk negara dan sebagainya. Jadi ya lamuna cara bocah atau cara keluarga sih persis seperti sebuah keluarga yang lagi kumpul terus orang tuanya dipisah. gitu tuh. Nah, masyarakatnya kehilangan apa orang tuanya, pemimpinnya dan sebagainya. Itu yang terjadi di Cirebon 300 tahun yang lalu Kang Rian. Makanya kemudian ketika balik lagi ke fakta, bagaimana strategi yang dilakukan misalnya oleh para pangeran-pangeran yang ada di keraton ketika berkonflik, bertikai, beliadu-adoh kang ngajak tukarannya lo sedulur dewek, itu kayak bahasa gurunya tuh, yang ngajak bertikai, yang ngajak berkonflik dan bahkan menjadi kolaborator komponi itu misalnya ya sedulur dewek. Nah, otomatis kembali kalau tidak ada dasar keimanan, nah dasar keimanan itu kan pasti saja manusia ada lupa dan lalainya. Nah, alhamdulillah para pejuang kita ini, mereka adalah poro alim, orang-orang yang sangat mengerti betul tentang bab syariat, bab hakikat, bahkan sampai tingkatan rifat ya. Sampai endingnya beliau akan berpulang seperti apa, para sepuh kita ini ada yang konon katanya tahu, kemudian. Makanya kemudian dibingkai dengan kata Kang Wis ya Wis lah. Jadi kita tuh lebih mengedepankan keberlanjutan persaudaraan, yang dalam bahasa teman-teman yang sering jadi panitia reuni, seduluran selawase. Yeah. Itu yang namanya seduluran selawase itu mahal, Kang Rian. Lebih bernilai tinimbang saudara kita membantu dalam bentuk uang atau apa, mahal yang namanya seduluran selawase ini. Jadi itulah sebetulnya yang memang terjadi di Cirebon. Seperti itu, Pak.
0: Iya, iya. Nah, menarik tadi ketika Kang Akbar menyebutkan bahwa posisi keraton ini bisa jadi penentang penjajah company atau justru kolaborator. Yeah. Bahkan tidak hanya di Cirebon. Yeah. Secara skup nasional, beberapa kesultanan ataupun juga keraton juga bisa dibilang kolaboratornya. Betul. VOC gitu. Apalagi tadi Kang Akbar bilang juga bahwa ada dasar keimanan yang kuat itu. Tapi bisa jadi dalam kurun waktu tersebut ya, ada orang-orang yang pragmatis, Kang Akbar.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita menyebut sebenarnya keraton ini lebih pro kemana itu? Ya. Bagaimana menjawabnya, Kang?
1: Baik, kalau soal pro-proannya, jadi kayak main bola ya. Jadi ini bacaannya memang harus dengan hati. Jadi sederhananya begini, ini ketika bicara kewibawaan keraton, Prabu Jayabaya itu sudah punya ramalan bahwa keraton itu besok kados setung kebe payung. Jadi keraton-keraton di Nusantara ini kewibawaannya ataupun harismanya dan sebagainya hanya setung kebe payung. Maksudnya setung kebe payung itu laksana ini. Kalau lagi hujan besar atau lagi panas ngereng-ngerengnya dan kemudian kita bawa payung, kan gini kan ya. Nah, wilayah yang tidak kehujanan itu hanya wilayah itu. Nah, itu yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Tetapi kemudian kita kembali bahwa yang namanya kapasitas para sepuh kita dulu itu kan memang berbeda-beda. Nah, yang makomnya itu yang sudah luar biasa ya. Luar biasa misalnya, sampai dengan walaupun ada yang tidak diizinkan untuk dimakamkan, padahal sudah meninggal, dimakamkan di Astana Gunung Sembung sendiri, ya ongko-ongko baik gitu. Nah, ini terjadi pada Pangeran Abu Hayat Suryakusuma atau Pangeran Suryanegara, atau ada juga yang mengetahuinya misalnya di makbornya ada di Wanacala dekat SMP 12. Itu dari Astana Gunung Sembung tuh diusir. Bayangan sosok pangeran tegas ya, nasabnya silsilah jelas, tapi kemudian ketika sudah dimakam di Gunung Sembung itu diusir. Nah, tetapi ya ora geger ora apa, kalau ibarat malah kemudian ketika jenazahnya itu dipindahkan menginspirasi tadi sistem suplai senjata dengan strategi rahasia yang menggunakan samaran mengantarkan mayat. Jadi itu artinya. Dan balik laginya tentang posisi keraton di sini adalah bahwa kita tahu memang betul, kalaupun misalnya ada kabar bahwa keraton misalnya juga konon mengalami fase menjadi kolaborator company. Tapi kalau bicara periode sejarahnya ya, jadi kita tahu bahwa sejak 1681 atau 1679 misalnya, ketika para sultan dan raja-raja di seluruh Nusantara itu dilengserkan, maka keraton sebetulnya tidak punya lagi kewenangan secara politik, Kang Rian. Ya. Jadi artinya kalau di ketika bicara, wah berarti keratonnya balaan, dengan nah tinjauannya jadi tinjauan kultural, ya. Kang Rian. Bagaimana mungkin keraton atau sebuah kerajaan di Nusantara ini menjadi kolaborator company, lawong rajanya saja dipecat. Ji, kan anak raja ya? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Lawang rajanya saja dilengserkan. Jadi bagaimana mungkin sosok pejuang kita ya, apalagi prinsip para pejuang yang ada di Cirebon, pada khususnya di misalnya di kalangan keraton misalnya, para pangerannya itu lebih memilih melihat gambar besar Cirebonnya. Karena di era Perang Santri atau Perang Rakyat Cirebon itu kan kalau bicara dendam atau bicara apa utang nyawa, bayar nyawa dan sebagainya ya, itu ada titik yang luar biasa, Kang Rian. Ketika sosok pangeran yang notabene membawa pasukan ya, menyerbu ke keraton ini karena tidak cocok dengan saudaranya yang menjadi kolaborator company ini, posisinya sudah menang coba. Sebudosinya sudah menang, artinya kalau balas hukum mati terhadap kerabatnya yang menjadi pengkhianat ini bisa dilakukan, sudah saat itu bisa dilakukan. Ya, artinya geger-geger sekin yang reka-reka kok tidak terjadi. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Beliau malah memilih meninggalkan keraton dan menanggalkan seluruh atribut kebangsawanannya, balik kanan, menyebar ke seluruh desa-desa yang ada di wilayah Cirebon, berganti nama, berganti landihan atau nama-nama yang lain sesuai dengan skill masing-masing.
0: Berarti menurunkan levelnya ya, sendiri gitu ya. Ya
1: menurunkan kan? Levelnya. Kalau yang natagama berarti jadi pemangku di pesantren. Ya, ya, ya. Kalau yang senang ke seni jadi budayawan atau jadi seniman. Okay. Kalau senang ke kanuragan, bikin peguron pecah ataupun apa persilatan dan sebagainya. Mereka macam-macam. Kalau senangnya ternyata ke istilah sekarangnya ke ekonomi kreatif, bikin pasar. Jadi wis lah, yang keraton di semonoiku ya. Jadi para sepuh kita ada yang berpikiran itu. Balik.
0: Yang penting ribut-ributnya tidak terjadi.
1: Tidak terjadi. Adapun saudara sih yang dinakin lagi kelalen, skiki emben tak tili gimana.
0: Siapa tahu udah sadar lagi. Baik, Kang Akbar, ada yang bertanya, ada yang merespon di live chat YouTube-nya RRI Program 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Akbar, saya Haris dari kota Jogja.
1: Haris.
0: Izin bertanya perihal tema obrolan kita malam hari ini. Untuk strategi perang para pahlawan Cirebon ini, bagaimana perbedaan strategi intuisi antara perang yang berbulan-bulan dengan yang satu tahun? Nah, bagaimana ini? Ini pertanyaannya. Dan Mas Haris Prasetya ini juga mendoakan, insya Allah kakek nenek orang tua keluarga kita selalu sehat, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Terima kasih. Gitu ya. Jadi inti pertanyaannya adalah dalam konteks strategi perang para pahlawan Cirebon ini, bagaimana perbedaan strategi intuisi antara perang yang berbulan-bulan dengan yang satu tahun?
1: Jadi kalau sudah masuk wilayah intuitif ya, ruang hayal apa ruang baca yang maya. Jadi memang ini sebetulnya berangkat dari cara baca teks. Maksudnya cara baca teks misalnya begini. Pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Masjid Agungnya Cirebon oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan para sepuh lainnya ya. Itu semalam jadi, misalnya. Bisa dibayangkan masjid gitu gedenya, sebengi dadi kan gitu ya. Cara bikinnya pripun cah? Kan gitu ya. Cara bikinnya bagaimana? Nah, ternyata pilihan kata yang ada dalam naskah dan sebagainya itu balik lagi kan ini soal problem interpretatif, cara tafsir sang pembacanya kan gitu ya. Nah, ketika kemudian dibacanya itu semalam, padahal yang semalam itu misalnya rapatnya ya, rapat porowali kumpul, karena misalnya Sunan Kalijaga membawa 500 tukang ya. Nah, kemudian kalau bicara masjidnya pun ukuran 25x25. Jadi kalau bicara semalam jadi, antara percaya dan tidak kan, apa perang sebulan atau kemudian kenyataannya cuma setahun ya, ternyata setahun kan. Jadi bagi saya itu serba mungkin-mungkin saja. Dan tergantung cara baca kitanya,
0: sudut pandang dan pemahaman kita.
1: Dan pemahaman kita ya. Betul seperti itu.
0: Oke, ya. Itu itu jawabannya Mas Haris Prasetya di Jogja, ya. Nah, menarik tadi kalau kita kembali lagi pada tema kita mengungkap strategi perang di awal penjelasan Kang Akbar. Yang saya hitung tadi dari 4 strategi atau ya 4 strategi tadi, tiganya itu bersifat mengelabui
1: betul.
0: Tapi ya, agak riskan tadi untuk strategi tutup kembu ya. Kan, kalau menurut saya ya, sebagai orang awam, ketika diadakan seperti ada apa pagelaran atau hajatan seperti ya, itu, dan akhirnya ditembaki oleh ya, dan hanya menyisakan perempuan-perempuan
1: ya,
0: apakah di situ justru ketika dikepung masuk dan dikepung oleh prajurit kita, itu mereka tidak menawan si pihak para perempuannya?
1: Iya. Jadi memang balik lagi ini, kalau boleh agak berhayal atau agak lompat sedikit, mirip-mirip kalau nonton film Rambo ya, dewekan tapi selamat, kan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan strategi tutup kembu itu model di lapangan langsung. Tapi ketika bicara pelibatan masyarakat yang lain, di Cirebon ini memang sudah mengenal sistem pertahanan rakyat semesta. Keraton Cirebon itu memiliki banyak ring, ring 1, ring 2, ring 3 gitu, sampai ring terjauhnya sekalipun gitu. Jadi sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi kalau negara diperangi musuh, ya seluruh rakyat maju. Jadi ini yang kemudian memicu apa yang disebut dengan kegotong royongan, ya, sauyunan, yang apa itu ketika ditata dan kekelola dengan baik bisa membantu ketika negara dalam keadaan keterbatasan dan sebagainya. Termasuk di wilayahnya Mas Haris, misalnya yang di Jogja itu ya. Saya menemukan misalnya contoh sederhana. Posyandu itu lahir dari masyarakat di Jogja. Posyandu yang sekarang ada di kampung-kampung yang jadi program pemerintah. Jadi pemerintahnya sih nggak punya apa itu. Tapi tumbuh dari masyarakat di Jogja yang ternyata yang namanya memperhatikan kesehatan ibu dan anak itu betul-betul harus melibatkan banyak pihak. Nah, itu sederhananya.
0: Ya, baik. Tadi juga disebutkan bahwa sejarah Cirebon, sejarah ya, Indonesia bahkan tidak bisa lepas dari kontribusi Pondok Pesantren Buntet ya, Kang.
1: Betul.
0: Banyak juga para pembesar negara kita yang minta restu kalau pengen ya, nyalon betul, gitu kan. Dan yang lebih saktinya lagi kalau menurut ya, saya, ketika isu pemekaran wilayah.
1: Ya.
0: Cirebon Timur kalau misalkan tidak ada moratorium,
1: ya,
0: sepertinya akan menjadi kabupaten sendiri. Tapi karena masih moratorium, akhirnya ya, di pending kan.
1: Depending,
0: nah, itu tuh sebenarnya perjuangan yang udah puluhan tahun. Tapi ketika di belakangnya ada tokoh-tokoh dari Pondok Pesantren Buntet, semuanya jadi goal gitu, Kang.
1: Ya,
0: ya, sampai ke pusat bahkan gitu. Yang tadinya buntu tuh jadi goal gitu. Nah, sekrusial apa bagi Cirebon sebenarnya peran tokoh-tokoh ataupun juga pondok pesantren, ya, peran pesantren di dalam lintasan sejarah orang Cirebon, Kang?
1: Baik, saya membacanya atau menjawabnya pakai pendekatan biologi. Dalam logika ilmu biologi itu ada istilah genitas. Uscek DNA bae lah, kan gitu ya, ya. Faktor genitas, faktor bawaan sifat. Jadi tes uji kromosom ya. kecenderungan. Makanya apa ketika bicara tinjauan ini, faktor genitas atau bawaan sifat ya, itulah yang kemudian memunculkan dugaan-dugaan identifikasi baik fisik ya ataupun karakter yang diwariskan. Apakah itu oleh ibunya atau bapaknya gitu. Nah, buntet pesantren atau banda kerep ataupun babakan Ciwaringin termasuk apa balerante itu adalah pesantren yang dibangun oleh para pinangeran. Para bangsawan-bangsawan dari keraton, Kang Rian. Nah, tentunya kalau bicara bangsawan dari keraton, mereka kan kaum terpelajar. Ya, kaum terpelajar, kaum terpelajar. Nah, terpelajaran ini balik laginya masing-masing pesantren itu punya kecenderungan. Ada pondok pesantren yang poros sepuhnya itu politisi ulung ya. Ada pesantren tertentu yang ternyata poros sepuhnya itu ahli hikmah. Ada yang ahli fikih ya, ahli hadis dan sebagainya. Itu beda-beda karakternya. Nah, inilah yang diwariskan dengan sekarang. Contoh misalnya kalau sudah bicara tentang hiruk pikuknya perpolitikan, nah, pasti dawuhnya poros sepuh dari buntet didengar ya. Tetapi ketika bicara tentang kebutuhan transformasi keilmuan Al-Qur'an dan sebagainya, misalnya dari Arjawi Nangun kan gitu ya. Termasuk hadis dan sebagainya. Jadi para pesantren-pesantren apa poros sepuh kiai-kiai di pesantren ini sebetulnya dalam darah mereka itu ada darah bangsawan. Nah, cuma balik lagi nyalawong poros sepuhnya dulu kan sudah mengikhlaskan ya. Ketika bicara para ini temuan-temuan menarik ketika saya meneliti tentang sejarah Ansor ya, bahwa contoh misalnya begini, di era pendudukan Jepang kita kan belum punya tentara tuh zaman Jepang tuh ya, belum punya TKR, belum punya apa kan, tetapi Jepang sudah melatih peta pembela tanah air. Dan di pelatihan ini kemudian mereka melahirkan batalion-batalion di Nusantara ini. Nah, saya menemukan kabar bahwa pasca pelatihan ini dari 50 batalion yang dibuat itu hampir 20 atau 30-nya itu poro kiai komandannya. Kayak di Cirebon misalnya Kiai Abbas ya. Saya termasuk mewawancara langsung putra beliau almarhumullah Kiai Haji Abdullah Abbas. Yang era Kiai Abdullah Abbasnya saja pelatihannya itu di daerah-daerah yang notabene pinggiran Cirebon dan alas geledegan gitu. Jadi begitu seriusnya mereka dilatih militer. Tetapi kemudian faksi mereka ini apa yang kemudian kita kenal dengan Hizbullah karena pesantren sih ya, tentaranya Allah kan gitu ya. Nah, yang menjadi menarik dengan para Hizbullah ini, ketika mereka berjuang ikhlas ridho dan sebagainya, rela berkorban segalanya ya, tetapi kemudian negara kan ada perubahan sistematika rekrutmen ketentaraan, apa yang disebut dengan RERA. Nah, yang menjadi menarik ketika sistem perembakuan penertiban para tentara-tentara ini, termasuk yang jadi dasar adalah ijazah. Nah, wong-wong pesantren dua ijazah boten kan katanya.
0: Nah, syarat yang bikin mati itu
1: ya. Nah, padahal perang paling depannya,
0: paling berani
1: ya. Yang punya ijazah ngumpet di kolong lemari atau kolong meja kan. Tapi karena mereka punya ijazah jadi wah, kan gitu ya. Nah, tapi okelah itu hanya Allah yang tahu kan ya. Nah, kalau bicara keikhlasan para pejuang-pejuang yang notabene berangkat dari batalion-batalion yang sebetulnya memang dilatih oleh Jepang, kemudian menjadi peta dan menjadi para Hizbullah ini, bahasa mereka beliau-beliau para sepuh ini yang sederhana. Yang Belanda wis balik je, ya ketika merdeka, diplomasi dia apa rundingan-rundingan, Linggarjati, Renville, sampai kemudian KMB ya, kayak Belandanya kan pulang, ya pulang. ya Belanda wis balik ya kulai wangsul mali tuh kembali ke barak.
0: Iya. Yeah.
1: Baraknya beliau mana pesantren.
0: Pesantren. Oh. Dikembalikan ke tempat asalnya.
1: Iya, iya. Jadi urusan pemerintahnya monggo para ahli yang ngurus.
0: Tidak mencampuri.
1: Tidak mencampuri. Okay. Itu sebetulnya.
0: Baik, baik, baik, baik. Walaupun pembentukan peta sendiri sebenarnya untuk kebutuhan Jepang waktu
1: betul,
0: itu ya,
1: iya.
0: Untuk Asia Raya, tapi dimanfaatkan.
1: Dimanfaatkan.
0: Baik, Kang Akbar, sebagai penutupnya, closing statement apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita malam hari ini mengungkap strategi perang para pejuang Cirebon?
1: Baik, terima kasih Kang Rian. Para pejuang Cirebon yang notabene ikut berjasa dalam melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, semoga mereka di alam sana ya, dipadangakan kubure ya, diberi nikmat kubur yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita sebagai generasi penerusnya yang ada di Cirebon bersiap atau bersedia untuk meneruskan prinsip-prinsip perjuangan mereka, prinsip-prinsip perjuangan beliau-beliau ini yang notabene rela berkorban itu duduning lambe ya. Bicara siap berkorban demi jiwa dan raga itu bukan di proposal bukan di mulut dan bukan di proposal, tapi itu di fakta nyata. Nah, bagi saya mangga kita sama-sama berjuang. Kalaupun negara ini mungkin sedang tidak enak badan atau tidak sedang sakit atau apa, lumrah. Namanya juga orang hidup, ada puyeng-puyeng, ada sumang-sumang, tapi kitanya jangan ikut puyeng. Agar persoalan berbangsa dan bernegara ini bisa selesai dengan indahnya. Mengisi kemerdekaan sampai kapanpun. Itu saja Kang Rian.
0: Baik, terima kasih Kang Akbar. Malam hari ini obrolan kita di Macapat menarik sekali. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live chat kami. Sekali lagi Macapat akan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap Kamis malam pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Program A1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Pukul 22.03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan mini drama berjudul Si Cantik Misterius, produksi RRI Malang.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore

0: Wes main loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mantumpul. Ya wis bro, cabut sik ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon nek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, gak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang neh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini ki loh, yu. Serup-serup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: ketabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1983.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih faham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat, dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di rangkaian Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Esok hari Anda bisa mendengarkan kembali program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rian pamit, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang dan malam hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan bergabung menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan kali ini dengan tema memahami makna merdeka secara holistik bersama Bapak Ustadz Yusuf Umar Yusuf Emsos dan dipandu oleh Widya Perdeni. Dan kini kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan.
1: Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi melalui udara dalam program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan RRI Cirebon. Bersama saya Widya Perdeni dari RRI Bandung, pendengar Mutiara Pagi Berjaringan kali ini akan mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik, tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf Emsos. Seperti biasa, pendengar, di sesi pertama Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor dan Cirebon bisa menggunakan kode area 022. Dan Anda juga bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan Cirebon kali ini, bagaimana memahami makna merdeka secara holistik? Tentunya kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ustadz Umar Yusuf Emsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Cuaca Bandung kembali dingin lagi ya. Walaupun malamnya tetap haridang. Memahami makna merdeka ini masih dalam rangkaian mungkin mensyukuri kemerdekaan yang sudah memasuki usia 81 tahun begitu ya. Bagaimana memahami makna merdeka secara holistik ini akan kita kupas begitu di Mutiara Pagi kali ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma asrah bil Qur'ani sadri, wasta'mil bil Qur'ani badani, wa nawwir bil Qur'ani basari, wa atliq bil Qur'ani lisani, wa a'inni 'alaihi ma abqaitani, fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, waj'alana min umurina farajan wa makhraja, warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim, inna fatahna laka fatham mubina, sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita dan tentunya memberikan keringanan di dalam mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mencoba memahami makna merdeka secara holistik ya. Kalau dalam bahasa agama, holistik itu syamil mutakamil gitu ya. Artinya secara terpadu, secara sempurna, kemudian secara komprehensif gitu ya. Jadi secara terpadu, secara sempurna, secara komprehensif. Karena ini sangat penting bagi kita semua di dalam memahami makna kemerdekaan ya, makna kemerdekaan, apalagi saat ini tentunya tidak ada lagi invasi tidak ada lagi invasi militer gitu ya. Tapi yang menarik saat ini adalah terjadinya invasi pemikiran ya. Jadi secara pemikiran itu apa namanya belum merdeka, karena ada apa namanya al-ghazwu al-fikri, invasi pemikiran ini masih terus berlangsung. Pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang apa namanya memahami makna kemerdekaan dalam secara holistik ya, tentunya berbicara holistik ini berbicara secara komprehensif, secara terpadu, kemudian secara sempurna gitu ya. Contoh kalimat misalnya bagaimana memahami at-tarbiyah asyamilah gitu ya, misalnya dalam pendidikan holistik gitu ya. Kemudian ada juga kesehatan holistik, sihatus syamilah, kemudian ada nadharatut takamaliyatul lil Islam, jadi pandangan holistik terhadap Islam ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang holistik atau syamil mutakamil. Bahkan kalau kita misalnya kita melihat holistik dalam pendidikan Islam ya, syamil mutakamil dalam perspektif pendidikan Islam, maka ditemukanlah di situ ada apa namanya jasmani gitu kan. Jadi jasmani berbicara tentang kesehatan raga ya, kemudian akal, kecerdasan akademik ya, rohani biasanya berbicara tentang keimanan, ibadah, akhlak ya, emosi lebih kepada mental, empati, sabar gitu ya, kemudian sosial, gotong royong, adab dengan orang lain ya. Nah, maka nah, di dalam memahami ini perlu dipahami secara komprehensif, dan itulah yang 5 poin ini termasuk pendidikan holistik, mendidik anak secara utuh gitu ya. Ini dalam perspektif pendidikan ya. Kemudian bagaimana korelasinya dengan jadi syamil mutakamil holistik dengan Al-Fath ayat 1 yang dibacakan tadinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, kalau kita melihat terjemah secara melihat di tafsir Departemen Agama, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu. Dan pagi ini kita akan mencoba mengkorelasikan ya. Jadi surah Al-Fath ayat pertama ini dengan memahami makna kemerdekaan ya, mana kemerdekaan secara holistik gitu ya. Maka saya mencoba mengangkat surah Al-Fath ayat pertama ini, inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu ya, fatham mubina ya, kemenangan yang nyata. Ini sangat menarik sekali terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan gitu ya. Terus kalau kita mencoba dikorelasikan dengan Futu Mekah gitu ya, penaklukan kota Mekah ketika Rasulullah setelah melakukan hijrah secara makaniyah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah melakukan hijrah secara ma'nawiyah, maka disitulah Allah memberikan Futu Mekah, kemenangan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah ya, tanpa ada peperangan dan lain sebagainya. Jadi penaklukan kota Mekah dan itu merupakan kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ketika itu dengan perdamaian. Dan ini menjadi sebuah catatan untuk tanggal 25 ya, memperingati Maulid Nabi. Ini hal-hal yang seperti ini harus diungkap. Bagaimana kemenangan Rasulullah, kenapa Rasulullah dilahirkan dan sebagainya. Nah kemudian korelasinya syamil mutakamil atau holistik ini dengan Al-Fath ayat pertama ini, bahwa fatham, kalimat fatham mubina

bahasa yang sedang kita bahas ini adalah makna holistiknya itu, bahwa membersihkan akidah itu artinya memerdekakan ruhani, memerdekakan ruhani, ruhani yang cenderung kepada keberhalaan, memerdekakan jiwa-jiwa yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ini membersihkan ruh, membersihkan akidah. Kemudian kedua, membangun perekonomian. Jadi membangun perekonomian. Jadi artinya memerdekakan ekonomi dari perekonomian yang mungkin sangat rendah ketika itu, gitu ya. Apalagi kalau dikorelasikan sekarang, bagaimana kondisi perekonomian saat ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga membuat konstitusi Madinah. Ya. Jadi di dulu Rasulullah SAW membuat konstitusi Piagam Madinah, gitu ya. Jadi ada istilah merdeka sosial, gitu ya. Jadi secara sosial itu dilakukan buat konstitusi, ya. Jadi dimerdekakan, gitu ya. Jadi istilahnya merdeka sosial. Ya. Kemudian selanjutnya menyebarkan ilmu. Nah inilah yang dimaksud dengan kecerdasan akal. Jadi memerdekakan akal, diberikan kebebasan untuk berpikir, untuk mempelajari ilmu, belajar dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat makna fathan, ya, al-fath, surah apa? Fath dalam ayat ini, bahwa kata fathah mubina itu kemenangan yang nyata, yang jelas, gitu ya. Maka kalau kita korelasikan dengan hijrah secara makaniyah, hijrah secara maknawiyah, kemudian terjadi Futu Mekah, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, ya. Kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin, dan memerdekakan kondisi Mekah dari penyembahan-penyembahan terhadap keberhalaan, ya. Jadi kemenangan yang nyata, dan itu jelas kemenangannya. Bahkan para ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Fathu Mekah, ya. Jadi yang dimaksud dengan kemenangan yang nyata itu adalah Fathu Mekah dan perjanjian Hudaibiyah, ya. Nah, artinya bahwa ini bukan kemenangan biasa, ya. Ini kemenangan yang membuka jalan bagi kemenangan dakwah. Ini kalau kita korelasikan dengan perspektif dakwah, kemudian penyebaran Islam dan kejayaan umat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita mencoba mengkorelasikan dengan kemerdekaan di negara kita yang kita cintai ini, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat aspek ayat yang pertama ini, bahwa kemenangan setelah perjuangan panjang, ya. Jadi artinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mendapatkan kemenangan ini setelah perjuangannya sangat sangat dahsyat sekali, gitu. Perjuangannya bukan acak ecek-ecek, gitu ya. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi dan sahabat berjuang 13 tahun di Mekah, gitu ya. Ini kalau dikorelasikan dengan kemerdekaan, ya. Jadi Nabi dan sahabat ini berjuang 13 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah, gitu ya. Baru mendapatkan al-fath, mendapatkan fath, kemenangan, gitu ya. Sama seperti bangsa Indonesia berjuang kurang lebih kalau belajar sejarah, gitu ya, itu kurang lebih 350 tahun, kemudian dijajah, ya, baru merdeka tahun 1945. Ini menarik sekali, gitu, perjuangan yang sangat panjang di negara kita. Kemudian di sisi lain, Fath ini sebagai pembuka jalan, gitu ya. Sebagai pembuka jalan, dengan Fath Islam bisa tersebar luas tanpa halangan. Dengan kemerdekaan di negara kita, bangsa Indonesia bisa mengatur rumah sendiri, berdaulat dan memajukan bangsa. Nah, ini jadi kemenangan itu sebagai pembuka jalan untuk supaya Indonesia itu lebih baik lagi, gitu ya. Selanjutnya kemenangan karena pertolongan Allah, dan ini yang tidak boleh dilupakan, ya. Misalnya kalimat inna fatahna laka, ya, kami yang menganugerahkan kepadamu. Jadi kemerdekaan ini merupakan anugerah dari Allah, ya. Ini mengingatkan kemerdekaan bukan hanya karena senjata, tapi karena doa, ya. Ikhtiar dan pertolongan Allah sesuai pembukaan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembukaan Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan begitu, ya. Nah, ini kan doa, gitu ya. Jadi ikhtiar dan doa. Kemudian kalimat fathah mubina, ya, setelah fath Islam jaya dan bermartabat, ya. Ya, kemudian setelah merdeka, bangsa Indonesia dihargai, ya. Bangsa Indonesia

0: dihargai di dunia ini gitu ya. Bahkan mendapatkan wibawanya yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ibroh apa yang bisa kita ambil dari surah Al-Fath ayat pertama ini dan dikorelasikan dengan kemerdekaan gitu ya. Pertama adalah bersyukur ya. Jadi kemerdekaan adalah fathah mubina ya. Kemenangan yang nyata dari Allah untuk bangsa kita. Wajib disyukuri dengan mengisi bukan dirusak ya. Walaupun memang tantangan saat ini adalah banyaknya orang-orang yang melakukan kejahatan secara intelektual, merusak apa namanya? Merusak secara tatanan gitu ya. Korupsi, kemudian kejahatan yang lainnya gitu ya. Dan sekarang muncul gitu ya, dimanapun kita melihat ada kejahatan, mungkin dalam hitungan detik muncul gitu ya, Pak, ke HP kita, oh, terjadi begal di sini, masuk gitu, terjadi korupsi dalam hitungan detik. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ibroh yang bisa kita ambil yang kedua adalah berjuang. Jadi setelah Fath sebagai pintu pembuka kemenangan, Nabi tidak berhenti, beliau membangun negara Madinah. Jadi sehingga Madinah itu dijadikan sebagai negara pertama gitu ya. Istilahnya negara pertama. Kemudian setelah merdeka di Indonesia ini, tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, akhlak dan prestasi gitu ya. Dan inilah yang menjadi tugas utama ya. Kita saat ini generasi muda yang harus diselamatkan dari invasi pemikiran, perang pemikiran ini. Ini generasi muda harus diselamatkan karena ini berkaitan dengan masalah kemerdekaan dengan dalam perspektif pendidikan, karena tujuan pendidikan itu adalah tahwilul hal ilal hal, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain, atau lebih spesifikasinya adalah tahwilul jahalah ila ma'rifatil Islam, merubah kebodohan kepada ilmu pengetahuan ya. Jadi berbicara Islam itu kan berbicara ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ibroh yang bisa kita ambil adalah persatuan. Fath, kemenangan terjadi karena sahabat bersatu. Ini kalau kita melihat orang-orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabat, sahabatnya itu bersatu walaupun berbeda pemahaman ya. Nah, kemudian kemerdekaan juga diraih karena bersatunya lintas suku ya. Kalau kita melihat sejarah, jadi lintas suku, suku apapun itu bersatu, agama apapun itu bersatu, usia berapapun itu bersatu. Tapi kalau ketika terjadi perpecahan, maka akan terjadi kekalahan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesimpulan singkat ya. Kesimpulan singkat dari Al-Fath ayat pertama ini bahwa ayat ini mengajarkan bahwa kemerdekaan, kemenangan adalah anugerah Allah setelah perjuangan dan kesabaran. Sebuah anugerah. Nah, lantas kemudian tugas kita setelah merdeka adalah menjaga, mengisi dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini ditujukan kepada kaum apa tuh? Kaum Saba ya. Tapi dalam sejarah kita bisa melihat kaum Saba itu yang termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dihancurkan gitu. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah banyak pejabat yang menjadi penjahat ya. Jadi di dalam negeri Saba itu banyak pejabat menjadi penjahat gitu ya. Mudah-mudahan di negara kita ini tidak seperti itu, karena indikasi daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah para pejabat yang takut kepada Allah, para pejabat yang soleh, para pejabat yang beriman, para pejabat yang tentunya di dalam melaksanakan jabatannya, memfungsikan jabatannya itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan mau melakukan kejahatan-kejahatan secara intelektual. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita melihat apa ketika Nabi Sulaiman ya mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau itu kan nabi raja gitu ya, dia seorang nabi tapi dia seorang penguasa. Nah, ketika dia mendapatkan amanah sebagai raja, apa yang dia ucapkan, misalnya di ini diabadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-40, ketika Nabi Sulaiman mendapatkan puncak kenikmatan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru akfur, ini adalah bagian dari karunia Allah ya. Jadi ternyata jabatan itu karunia dari Allah untuk mengujiku, Jadi jabatan itu adalah ujian. Apakah aku bersyukur atau kufur? Ya, ya. Kalau bersyukur, ya Allah pasti akan menambah. Tapi ketika Korun, ya, ketika Korun mendapatkan harta yang sangat banyak, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya harta kekayaan ini tidak lain kecuali dari hasil kehebatan ilmuku. Ini satu gambaran ya. Jawaban Nabi Sulaiman dengan jawaban Korun ini sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman yang begitu takut kepada Allah bersyukur, tapi Korun ini menggambarkan sosok manusia yang sombong. Nah, dari dua kisah yang bertolak belakang tersebut menghasilkan akhir kesudahan yang berbeda. Kita bisa melihat Nabi Sulaiman mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ada istilah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, bahagia itu mendapatkan jabatan, di akhirat dia mendapatkan surga. Tapi Korun apa yang terjadi? Mendapatkan azab di dunia dan akhirat karena kekufurannya. Ya. Jadi Nabi Sulaiman bersyukur, kemudian Korun kufur ya. Akan nikmat Allah. Sehingga disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi di dunia Korun itu mendapatkan masalah dunia, tapi dia tidak bersyukur, dia kufur, kemudian dia di akhirat mendapatkan azab ya. Kemudian fragmen hidup manusia ya dari surah Al-Fath ini, golongan pertama manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya dengan sepenuh hati, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Golongan kedua manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur, mereka inilah para penentang kebenaran ya, seperti yang diungkapkan di dalam sejarah-sejarah orang-orang yang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan memahami kemerdekaan secara holistik ini akan kita rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang selalu bersyukur bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Kemudian tetap berjuang melanjutkan estafeta para pahlawan untuk memajukan negara yang kita cintai ini. Kemudian jangan tafarruk, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah, tapi kedepankan persatuan. Karena perpecahan itu pasti akan mendatangkan kemunduran. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Sadaqallahu lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama berkaitan dengan paparan kajian kita pagi hari ini mengenai memahami makna merdeka secara holistik sudah dipaparkan oleh Ustaz kita. Dan di sesi kedua nanti pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Untuk Anda yang berada di wilayah kota Bogor dan Cirebon, silakan menggunakan kode area 022 di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya. Kami persilahkan juga Anda menyampaikan pertanyaan di sesi kedua nanti. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas

0: Untuk era pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan di sesi kedua ini, pendengar, kita akan terima penelpon yang sudah masuk di 7299672755551. Pak Ustadz, ini ada Ibu Indra di Cirebon, kalau nggak salah. Oh, belum ya? Ah, siapa nih? Ada Pak Khobir dulu dari Cimahi. Pak Khobir, kalau nggak berjaringan, nggak hari-hari biasa selalu jadi juara balapan sama Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun, Neng Widi ya.
0: Iya, mangga ya. Pak Khobir.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Pak. Ini cukup menarik sekali materi yang disampaikan pagi hari ini mengenai kemerdekaan. Nah, bangsa Indonesia itu seharusnya ini sudah 81 tahun itu udah aki-aki sebetulnya udah lebih maju negara kita ini gitu ya. Nah, kalaulah para pengurus di negara kita ini betul-betul menyayangi rakyatnya ya, sehingga rakyatnya itu akan menikmati ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini mengenai kekayaan alam dikuasai oleh negara itu ya, pada akhirnya itu rakyat sebetulnya merasa gimana ya, pajak terus naik gitu, bahan bakar terus naik, seharusnya pajak itu dihilangkan lah karena negara kita itu kaya raya sekali. Tapi ini pada kenyataannya para pemimpin diantaranya itu ada yang korup lah, kebanyakan di mana-mana korup itu uang negara, padahal itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar para pemimpin kita ini betul-betul menyayangi terhadap rakyatnya. Jangan sampai ini bebannya, aduh luar biasa ini. Bukannya merdeka ini, malahan menjadi malapetaka ini bagi rakyat. Sehingga rakyatlah yang dikekesek lah gitu istilahnya. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Kemudian ada Ibu Indra. Di sebelum kita menanggapi pertanyaan dari Pak Khobir, ada Bu Indra di Cirebon kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul di Cirebon ya, Bu Indra.
3: Dan Mbak Amel.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita bertemu lagi di udara setelah sebulan ya, Tewidi.
0: Iya, sehat-sehat ya, Bu Indra ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Ya,
3: alhamdulillah 81 tahun kita sudah merdeka. Dan keadaan kita rasakan cukup untuk apa, memulai membangun bangsa Indonesia ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Walau Pak Ustadz, kita masih suka merasakan hal-hal yang bikin hati ini resah. Iya. Kalau tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa kemerdekaan ini membuat kita bisa mengurus atau mengatur atau menata rumah tangga sendiri gitu ya.
2: Betul ya.
3: Tapi Pak Ustadz, tiap anggota rumah tangga ini juga punya keinginan dan merasa sudah merdeka. Jadi masing-masing mengatakan bahwa pendapatnya lah yang terbaik. Nah, ini yang sering menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat kita. Walaupun mungkin masing-masing berniatnya si baik untuk lebih mengisi kemerdekaan ini menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Di samping ya ada juga tentunya orang-orang yang berniat jelek, orang-orang serakah yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana ini supaya bisa menyatukan pendapat dari negara Indonesia yang besar ini, rumah tangga yang kecil saja gerjolaknya kadang-kadang terasa apalagi negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, orang-orang yang berpandangan macam-macam. Terima kasih Pak Ustadz Imam itu. Terima kasih Mbak Widya dan Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi dua penelpon yang sudah masuk ini Pak. Ini tidak ada pertanyaan spesifik, tapi lebih kepada menanggapi pertanyaan dari Pak Hobir. Gimana atau Cina yeah. Menanggapi ini Pak Ustaz.
2: Baik, kita coba tanggapi ya. Saya mencoba mengambil tiga pemimpin di dalam Al-Quran yang disebutkan. Pertama, bagaimana kisah Nabi Musa ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu Qawiyul Amin. Nabi Musa itu seorang pemimpin, pemimpin kaumnya ya. Qawiyul Amin. Dia seorang seorang nabi yang memiliki kekuatan secara fisik ya, secara jasad. Kemudian yang kedua, Al-Amin. Al-Amin itu jujur. Jadi seorang pemimpin tidak cukup menguasai masalah diplomasi, masalah ekonomi gitu ya. Tapi seorang pemimpin itu harus memiliki kekuatan secara jasadiah. Kemudian tidak cukup dengan jasad, tapi harus jujur. Ini yang menjadi persoalan ketika mencoba mengevaluasi secara global di negara kita ini, masalah kejujuran ini ya, sehingga banyak yang ditewakan gitu ya, ujung-ujungnya penjara. Itu kan karena tidak al-amin, tidak jujur gitu. Ini satu kondisi yang bisa menghancurkan negara kita yang sudah sepuh ini 81 tahun gitu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang ada dalam Nabi Yusuf? Seorang pejabat yang taat kepada Allah, Al-Hafidh Al-Alim ya. Seorang pejabat yang bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa menjaga kehormatan keluarganya, bisa menjaga kehormatan bangsanya gitu. Al-Hafidh gitu. Walaupun dalam sejarahnya itu Nabi Yusuf bisa menjaga kehormatan dirinya dari dari gangguan ya, rayuan seorang wanita yang bernama Zulaikha. Yang kedua, Al-Alim. Al-Alim itu cerdas ya. Ini yang menjadi sebuah persoalan di sini saat ini gitu ya. Banyak orang-orang yang ingin menjadi wakil rakyat tetapi tidak memiliki kecerdasan. Sehingga karena begitu tidak memiliki kecerdasan, bukan menyelesaikan persoalan bangsa yang banyak, tetapi menjadi duri dalam daging gitu ya. Duri dalam daging. Di sisi lain presiden kita ingin memberantas korupsi. Tapi karena ada orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan secara peka gitu ya, bahkan justru kecerdasan yaitu dilakukan untuk melakukan kejahatan intelektual. Secara intelektual cerdas, tetapi secara spiritual itu tidak ada, sehingga lahirlah pejabat menjadi pejabat. Ini bukan sebuah hal yang bohong gitu ya, dan media sosial sering mengangkat masalah itu, bagaimana pejabat menjadi penjahat, yaitu ini sangat luar biasa. Kemudian yang menarik yang ketiga adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam diri Nabi? Ar-Ra'uf, Ar-Rahim gitu ya. Jadi seorang Nabi yang pengasih dan penyayang, dekat dengan rakyatnya, sangat dekat sekali, sehingga tahu sekali persoalan-persoalan umatnya ketika itu. Nah, dari tiga karakter pemimpin ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini menjadi sebuah referensi bagi para pemimpin di negara kita ini, baik itu dari pemimpin pusat, kemudian DPR RI, sampai kepada daerah gitu ya. Mari kita belajar dari siapa itu Nabi Musa alaihissalam ya, Al-Qawiyu Al-Amin, yang jujur dan kuat. Kemudian siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, kehormatan bangsanya. Ini sangat luar biasa. Al-Alim, dan dia pun memberikan solusi ya, karena persoalan ketika itu diselesaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecerdasannya. Walaupun Nabi Yusuf di penjara, tapi di penjaranya bukan korupsi, tetapi karena difitnah kan, seperti itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dekat dengan rakyat, kemudian tampung masalah-masalah yang ada di rakyat itu, di masyarakat. Jangan sampai dekat dengan rakyat itu ketika ada kepentingan. Itu yang pertama ya, dari Bapak Khobir menanggapi. Yang kedua dari Ibu dari Cirebon.
0: Iya, Bu Indra
2: ya, dari Bu Indra. Terima kasih Ibu Haji. Kalau saya mengibaratkan gitu ya, mengibaratkan sebuah dapur ya. Yang namanya dapur itu kan bisa dilihat ya, kompor di mana gitu ya, kalau di kampung habu di mana, seeng di mana gitu ya, pebuliut gitu ya. Tapi ketika orang dapur itu pebuliut gitu ya, di dapur itu adalah pebuliut. Tapi ketika di dapur di tempat untuk memproduksi ya, memproduksi membuat nasi gitu ya, ngagoreng asin, kemudian disuguhkan ke tamu, itu bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat bagaimana nikmatnya ketika tamu itu makan hasil produksi di dapur gitu ya. Walaupun kondisi dapurnya itu berantakan ya. Nah, seharusnya yang harus kita bisa ambil pelajaran dari analogi ini, walaupun bangsa Indonesia ini, di negara kita ini, tentunya agamanya berbeda-beda gitu kan, kemudian status sosialnya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda, posisi atau apa namanya jabatannya berbeda-beda, tetapi ketika duduk bersama, jadi anggap saja dapur itu adalah tempat untuk menyatukan visi misi itu ya, sehingga ketika hasil diskusi, hasil musyawarah, maka dikeluarkan yaitu diekspos keluar itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Atau contoh yang lain misalnya, kita bisa melihat ke pabrik roti gitu ya. Itu bagaimana orang-orang membuat roti itu. Itu kan digebugan, kemudian dipakai mesin, digiling dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat ke swalayan, itu betapa indahnya itu roti gitu ya. Ini sangat bagus sekali roti ini sehingga menjadi mahal. Ini yang harus dilakukan oleh para pejabat di negara kita ini. Walaupun berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, tetapi untuk memikirkan bangsa Indonesia, anggap saja itu adalah dapur untuk diskusi. Tapi keluar itu harus menampilkan sesuatu yang sangat indah gitu ya. Sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan program-program yang menarik. Jangan memunculkan kebobrokannya, jangan memunculkan ketidaktahuannya, dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa menjadi sebuah renungan, bagi evaluasi bagi kita, terutama di dalam memahami makna kemerdekaan secara holistik, secara syamil mutakamil, secara sempurna, secara menyeluruh. Maka ini perlu ada evaluasi, monitoring secara komprehensif ya, baik itu dalam dimensi pendidikan, kemudian dimensi ekonomi, dimensi apa namanya, dimensi-dimensi yang lainnya. Ini perlu dipelajari, perlu dikritisi, bahkan untuk sebuah kebaikan, untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Dan sekarang kan zaman terbuka ya, orang itu bisa berbicara apa saja, berkata apa saja, dan ini sangat sangat luar biasa ketika kita memahami seperti itu. Tapi sebagai rakyat ya, kita pun punya hak untuk menyampaikan pendapat, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya, karena memahami makna kemerdekaan itu secara syamil mutakamil, secara holistik, ini sangat sangat luar biasa secara secara komprehensif. Terima kasih.
0: Ya, itu sudah terjawab ya Bu Indra. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu lama nih Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kasep sahyab mah sabar wae.
0: Oh, kasep sahyab di Garut ya.
4: Dan lagi di Cimahi.
0: Oh, lagi di Cimahi.
4: Lagi nengok anak, kan punya anak yang kerja di Cimahi itu kan. Anak yang baru keluar SMK langsung dibutuhkan oleh perusahaan. Da ibu nama hari-hari weh, bapak nawe nungguruskan tadi tuh kadia teh. Dendam mereka tadi naper kantos di poligami ibunya teh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga jelas tentang masalah pemimpin ya. Saya tertarik juga kan kata-kata dari bapak kita semua itu kan, Kang Deddy Mulyadi, pernah mengatakan begini, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang kaya yang soleh, bukan berarti umrohnya tiap bulan, bukan berarti ibadah hajinya tiap tahun, karena haji itu diwajibkan dalam seumur hidup satu kali dalam bagi yang mampu, karena itu juga umroh hanya sunat. Tapi bagaimana kita seorang pemimpin, seorang pejabat, atau seorang yang kaya bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Nah, seperti itu. Jadi membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri atau buat buka telepon. Tapi bagaimana kita berpikir menyelesaikan dalam 8 asnaf? Bagaimana kita membangun masjid langgar atau yang banyak jam, bukan untuk membangun masjid yang megah hanya dijadikan sebagai wisata. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Betul, saya tertarik kata-kata itu kan bapak kita semua kan, udah keras bapak kita semua adalah lebih dekat kepada rakyat. merakyatkan Bekasi, walaupun sekarang mendapat serangan-serangan dari lawan-lawan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja ditanggapi Pak Ustadz.
2: Baik, saya akan mengutip istilah al-adalatul ijtimaiyah gitu ya. Dari pernyataan Kang Deddy gitu ya. Dari Bapak tadi betul sekali. Maka saya mencoba mengangkat satu materi yang namanya al-adalatul ijtimaiyah, keadilan sosial ya. Ini sangat menarik untuk dikaji gitu ya. Untuk dikaji apakah masalah sosial sekarang belum adil? Sepertinya belum adil gitu ya. Karena kondisi-kondisi yang terjadi saat ini belum dirasakan keadilan sosial secara merata, ini belum kelihatan. Nah, oleh karena itu salah satu unsur kekuatan berdirinya sebuah daerah, sebuah bangsa itu harus ada kuatul mal ya. Jadi kuatul mal itu kekuatan harta. Persoalan-persoalan masalah perekonomian yang sering diposting gitu ya, kemudian di up ke permukaan, itu lebih kepada masalah-masalah sosial. Nah, oleh karena itu keadilan sosial ini harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita berbicara tentang zakat, karena berbicara zakat itu berbicara tentang sosial, maka ketika memahami zakat itu, bahwa zakat itu adalah keadilan sosial juga ya. Jadi kecerdasan sosial di dalam zakat itu ada ibadah sosial. Jadi masalah sosial ini perlu dipahami secara komprehensif di masyarakat, bahwa jangan sampai ketika ada sebagian orang-orang yang memiliki uang gitu ya, itu tiap bulan umroh, tiap bulan ini itu beli ini itu gitu ya. Tetapi bagaimana ini memahami kondisi sosial sekitarnya, apakah di sekitar kita itu ada yang sudah makan atau belum gitu. Bahkan yang dinamakan dengan kesalehan sosial itu adalah ketika seorang kaya cukup umrohnya satu kali, tetapi dia mampu mengumrohkan berkali-kali tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi tetangga itu kan luas gitu ya. Ada yang mampu, ada yang terutama yang tidak mampu, atau orang-orang yang ingin melaksanakan umroh, ini diumrohkan, itulah yang dinamakan kesalehan sosial, kecerdasan sosial. Dan itu adalah bagian daripada al-adalatul ijtimaiyah, keadilan sosial. Keadilan sosial itu konsepnya ada di az-zakah, karena az-zakat itu berbicara zakat mal, itu adalah berbicara tentang al-adalatul ijtimaiyah. Berbicara al-adalatul ijtimaiyah, berbicara tentang kesalehan sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat, sehingga orang-orang yang memiliki materi secara luar biasa itu akan diberikan kecerdasan sosial, kesalehan sosial oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik, sudah terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Kemudian ada Ibu Reni juga di Plumbon. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Negara Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka, terbebas dari penjajahan negara asing. Tetapi saat ini bangsa Indonesia masih ada yang dikatakan menjajah negaranya sendiri. Seperti tadi yang Pak Ustadz katakan, ada korupsi yang merusak lingkungan dengan menebang hutan secara liar. Masih ada yang memperkaya diri tanpa melihat orang lain masih miskin. Pertanyaannya, kemerdekaan yang seperti apakah yang sudah kita rasakan? Apakah sudah mendapat kemenangan? Apakah mudah untuk memperbaiki semua itu dengan mengumbar hawa nafsu tiap individu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ibu Reni di Plumbon, Cirebon.
2: Kalau sedikit saya pelesetkan ya, ketuhanan yang Maha Esa saat ini menjadi keuangan yang Maha Kuasa gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Karena uang oriented gitu ya, sehingga ujung-ujungnya bahwa yang dicari itu adalah materi, yang dicari itu adalah uang gitu ya. Sehingga yang mengendalikan pikiran-pikirannya, sehingga pikiran itu menjadi tidak merdeka, dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Ya, tentunya kalau berbicara syahwat ini bisa kita lihat, hawa nafsu itu bisa kita lihat, syahwat politik, syahwat ingin kaya, syahwat ini itu dan sebagainya. Kemudian hawa nafsunya, hawa umutaba itu, gerentas-gerentas hati itu dikendalikan oleh hawa nafsu ya, sehingga disebut dengan hawa umutaba. Jadi hawa nafsu yang diikuti ini yang sangat berbahaya sekali untuk saat ini gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan sekali gitu ya, ketika ada orang-orang yang di dalam kehidupan itu mindsetnya itu ke Tuhanan Yang Maha Esa, menjadi keuangan yang maha kuasa. Ini berbagai macam cara mereka lakukan, pokoknya bagaimana supaya mendapatkan uang dengan cara yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini artinya mereka keuangan yang maha kuasa, pokoknya kumaha cara mendapatkan uang seperti itu ya. Allah bisa bab.
0: Ya, sudah terjawab ya Bu Reni di Plumbon Cirebon. Kemudian ada Aki Gazi yang baru sembuh, alhamdulillah udah sehat lagi ya Aki. Pertanyaannya gimana, bagaimana sikap umat di bawah komando Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemenangan dan merdeka mengisi dan merawat kota Mekah? Apa yang harus diambil sebagai ibroh dari riwayat tersebut? Hatur nuhun tausiahnya Pak Ustadz.
2: Sami-sami, baik. Tadi disampaikan bahwa setelah melakukan Futuh Mekah gitu ya, Futuh Mekah, maka ibroh yang bisa kita ambil ada 3 poin ini menjadi catatan ya. Pertama, bersyukur gitu ya. Tentunya umat Rasulullah ketika itu dipimpin oleh orang yang besar gitu, dibesarkan oleh yang maha besar, oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi-pondasi bersyukur ini menjadi pondasi utama, sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan tidak seperti jawaban Qarun gitu ya, ini karena ilmu aku gitu. Tetapi jawaban seorang Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Maka ujung-ujungnya Nabi Sulaiman bersyukur gitu ya. Jadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, maka yang dikedepankan itu adalah bersyukur ya. Kemudian yang kedua, apakah cukup sampai di situ? Oh, sudah selesai ya kota Mekah? Tidak. Ternyata mereka terus berjuang ya. Terus berjuang ini dalam pengertian berdakwah, mensiarkan Islam, melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, melakukan pembinaan, melakukan tarbiyah dalam pendidikan, perekonomian, kemudian militer juga gitu ya, penyebaran Islam dan seterusnya. Dan yang sangat penting adalah al-ukhuwah. Jadi al-ukhuwah ini persatuan. Jadi persatuan itu dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami para sahabat yang berbeda pemahaman, berbeda pemikiran, tapi mampu menyatukan gitu ya. Mampu menyatukan yang sangat luar biasa. Makanya di Madinah dulu kan itu ada kaum yang berpuluh-puluh tahun itu bermusuhan, Aus dan Khazraj gitu ya. Kemudian datang Islam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan gitu ya, sehingga menjadi sebuah kekuatan. Ini menjadi pembelajaran. Walaupun di kita agamanya berbeda, mazhabnya berbeda, mari kita bersatu untuk tentunya untuk ukhuwah ya, untuk persatuan. Karena kalau tidak bersatu, kalau pecah itu akan terjadi kemunduran, baik dalam dimensi agama maupun dalam dimensi negara kesatuan Republik Indonesia. Allah a'lam bishawab. Aki Gazi,
0: hatur nuhun. Aki Gazi sudah terjawab. Ada satu penelpon kita terima sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi kali ini. Pak Kasmo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Kasmo.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
5: Ya, biasa Pak Kasmo, pendengar RRI tiap pagi mendengarkan paparan-paparan. Moga-moga tetap kekuatan Islam di negeri ini jaya gitu. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mohon maaf, datangnya Islam ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau pada masa kesultanan itu? Ya, datangnya agama ke negeri Indonesia pada masa kerajaan atau masa kesultanan itu? Situ aja, Hendri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja kita tanggapi.
2: Ya, baik, mudah-mudahan nanti ada yang menyempurnakan ya. Kalau melihat dalam perspektif sejarah gitu ya, itu Islam datang itu ke Indonesia pertama secara damai ya, secara damai, ada melalui perdagangan tuh ya, dan yang lainnya gitu ya. Ini kalau kita melihat sejarah. Dan kondisi saat itu sistemnya sistem kerajaan gitu ya, sistem kerajaan. Mudah-mudahan ini bisa dicek kembali gitu, apakah melalui kondisinya ketika itu secara kesultanan ya tadi, kesultanan atau secara kerajaan. Tapi saya melihatnya dari bagaimana Islam datang ke Indonesia itu, bahwa Islam itu datang ke Indonesia tidak melulu dengan peperangan gitu ya, tapi dengan cara perdamaian. Di dalamnya itu ada perdagangan, kemudian di interaksi perdagangan itu ada kegiatan sosial, kemudian pernikahan gitu ya. Walaupun dalam kondisi ketika itu di negara Indonesia itu masih sangat kuat sekali animismenya, dinamismenya dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi sebuah sebuah tantangan ketika para pedagang saudagar itu dari Cina, kemudian dari Madinah gitu ya, dari negara-negara yang mampir di Indonesia gitu ya. Dan disitulah terjadi penyebaran Islam dan terjadilah Islamiyatul Haya. Jadi kehidupan, islamisasi kehidupan itu setelah saudagar-saudagar muslim itu mampir di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat lagi apakah zaman kerajaan, tapi yang saya baca saat ini adalah ketika kondisi kerajaan ya ketika itu. Allah alam bisawab.
0: Baik, sudah terjawab Pak Kaspo ya pertanyaannya, dan tentunya kami juga menyapa seluruh pendengar yang menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami. Ada Aki Gazi, Ibu Entin, Mahila, Aula, Bapak Al-Fatih, kemudian Ibu Diana, Ibu Reto juga, Ibu Yayu, Bapak Nur Sodik, Bapak Najib, Bapak Sumadi, dan juga pendengar yang selalu setia bersama kami di Mutiara Pagi setiap harinya, bahkan di Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita sampai pada kesimpulan di sesi akhir pada program Mutiara Pagi berjaringan kali ini, Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Baik, memahami mana Indonesia merdeka secara holistik, mari kita memahami Islam secara komprehensif. Karena Islam berbicara tentang kemerdekaan, Islam berbicara tentang sesuatu yang memang perlu kita pahami bersama ya. Nah, sehingga di dalam memahami Islam secara merdeka secara holistik ya, maka dalam Islam muncul syamil mutakamil, yaitu pemahaman yang terpadu, pemahaman yang sempurna secara menyeluruh. Tentunya di dalam memahami kepenyeluruhan ini, kesempurnaan ini, mari kita isi kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang lebih baik, kemudian melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, terutama anak-anak muda saat ini, mudah-mudahan menjadi anak muda yang berkualitas, anak muda yang mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya di dalam memahami surah Al-Fath ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina, bahwa sebuah catatan penting bagi kita bahwa kemenangan itu adalah anugerah dari Allah dan ini merupakan sebuah kemenangan yang nyata. Sadaqallahul azim.
0: Baik, pendengar dan pemirsa internet, demikian tadi program Mutiara Pagi berjaringan dari Bandung, Bogor, dan Cirebon mengupas topik mengenai memahami makna merdeka secara holistik. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan pertanyaan juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Hatur nuhun untuk atensinya selalu support dalam program Mutiara Pagi berjaringan. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kabupaten Cirebon, kami mendapatkan fasilitasi dukungan terkait pengembangan garam. Dukungan sarana-prasarana tersebut banyak, Bu, jenis-jenisnya. Mulai dari gudang garam, baik yang tingkat gudang garam rakyat, lalu gudang garam nasional, lalu ada rumah tunnel yang merupakan teknologi produksi.
2: Sebetulnya ada dua agenda lagi, satu lagi nanti tanggal 21, Mbak, kegiatan tes kebugaran. Ya, kalau tes kebugaran itu...
0: Sari berita, pembangunan sarana prasarana penggaraman di Cirebon menuju kemandirian industri garam. Ratusan pelajar Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon siap ikuti tes kebugaran. Bersama saya Arwan Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Pembangunan sarana prasarana penggaraman di Cirebon menuju kemandirian industri garam lokal.
1: Gudang garam rakyat, lalu gudang garam nasional, lalu ada rumah tunnel yang merupakan teknologi produksi.
3: Pemerintah Kabupaten Cirebon memanfaatkan dukungan sarana dan prasarana pergaraman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam lokal. Pembina Mutu Hasil Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Eka Razak Kurniawan, mengatakan bantuan yang diberikan pada tahun 2025 tersebut meliputi gudang garam rakyat berkapasitas sekitar 300 ton, kemudian gudang garam nasional berkapasitas 2000 ton, rumah tunnel, geomembran, serta seawater reserve osmosis atau SWRO.
1: Kabupaten Cirebon ini mendapatkan fasilitasi dukungan terkait pengembangan garam. Dukungan sarana-prasarana tersebut banyak, Bu, jenis-jenisnya. Mulai dari gudang garam, baik yang tingkat gudang garam rakyat, lalu gudang garam nasional, lalu ada rumah tunnel yang merupakan teknologi produksi yang bisa berproduksi sepanjang tahun, lalu ada geomembran dan SWRO atau seawater reverse osmosis yang bisa memilah antara air laut yang kita tarik, nanti ada bisa keluar dalam bentuk air minum dan dalam bentuk air bahan baku untuk air garam.
3: Eka mengatakan pembangunan sarana tersebut berlangsung dari bulan September hingga Desember tahun 2025 dan mulai dimanfaatkan secara optimal pada tahun 2026, terutama untuk mendukung produksi serta penyimpanan hasil garam petambak. Menurutnya, geomembran membantu mempercepat proses kristalisasi dan menghasilkan garam yang lebih bersih. Sementara gudang garam dapat melindungi hasil panen agar tidak rusak atau mencair ketika terkena air. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Sinergi Polri dan Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Merah Putih dan di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7. Peletakan batu pertama jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas pertanian tersebut dilaksanakan kemarin. Peletakan batu pertama dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, Kapolres Majalengka AKBPM Aldi Sulaiman, unsur Forkopimda, dan lainnya. Bupati Eman mengatakan jembatan tersebut dibangun untuk menghubungkan jalur pertanian Desa Putri Dalem dengan Desa Pangkalan Pari. Kehadirannya diharapkan memangkas hambatan mobilitas warga, khususnya petani yang selama ini menggunakan akses tersebut untuk mengangkut hasil pertanian. Pembangunan infrastruktur tersebut juga dinilai strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Kecamatan Jati 7. Sebanyak 540 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon siap ikuti tes kebugaran untuk pemeriksaan kesehatan.
2: Kegiatan tes kebugaran, ya kalau tes kebugaran itu olahraga, jadi nanti mereka di pelaksanaannya sih nanti ada penanggung jawabnya namanya kesehatan olahraga.
4: Sebanyak 540 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dijadwalkan mengikuti tes kebugaran pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan kesehatan siswa yang dilakukan secara bertahap. Perawat Puskesmas Watu Belah, Rina Fitri, mengatakan tes kebugaran akan dilaksanakan dilaksanakan setelah pemeriksaan cek kesehatan gratis CKG yang telah digelar pada 18 Agustus 2026. Menurutnya, tes kebugaran berbeda dengan pemeriksaan CKG. Jika CKG berfokus pada kondisi kesehatan siswa melalui sejumlah pemeriksaan medis, pada tes kebugaran diarahkan untuk mengetahui kondisi fisik dan kemampuan kebugaran para siswa. Pada pelaksanaannya, tes kebugaran akan melibatkan tenaga kesehatan dengan penanggung jawab dari bidang kesehatan olahraga. Salah satu bentuk kegiatan yang biasanya dilakukan pada tes kebugaran adalah tes lari untuk mengukur kemampuan fisik siswa.
2: Sebetulnya ada dua agenda lagi, satu lagi nanti tanggal 21 Mbak, kegiatan tes kebugaran. Jadi kalau tes kebugaran itu olahraga, jadi nanti mereka di pelaksanaannya sih nanti ada penanggung jawabnya namanya kesehatan olahraga. Nanti melakukan lari biasanya gitu.
5: Ini juga kan nanti tanggal 21 berarti ya Bu ya?
2: Iya, tanggal 21. Iya, itu juga sama kolaborasi dengan beberapa puskesmas, ada 4 puskesmas juga.
4: Rena mengatakan kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh 4 puskesmas. Kolaborasi ini dilakukan karena jumlah siswa sekolah rakyat cukup banyak yang berasal dari sejumlah wilayah. 4 puskesmas yang terlibat yakni Puskesmas Watu Belah, Puskesmas Sumber, Puskesmas Sendang, dan Puskesmas Karangsari. Sebelumnya, 4 puskesmas tersebut juga berkolaborasi dalam pelaksanaan CKG bagi 540 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Pihaknya berharap seluruh siswa dapat mengikuti rangkaian pemeriksaan tes kesehatan dan tes kebugaran tanpa ada yang terlewat. Menurutnya, seluruh siswa telah memasuki lingkungan sekolah rakyat sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga pendataan peserta telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Aura Aulia melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon menggelar rapat koordinasi tim pengawas orang asing Timpora sekaligus penandatanganan kerjasama Desa Binaan Imigrasi Kecamatan Cundinuat di Kabupaten Indramayu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara instansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing WNA di Indramayu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika mengatakan rakor Timpora menjadi momentum memperkuat komunikasi dalam kolaborasi antara instansi untuk pengawasan profesional. Imigrasi Cirebon juga memperkuat peran petugas imigrasi pembina desa Pimpasa bersama Pemda memberikan edukasi ke warga terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pengawasan terhadap WNA tidak dapat dilakukan sendiri, Timpora harus melibatkan berbagai unsur yakni TNI Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Pol PP, dan lainnya. Komang mengapresiasi warga yang aktif memberikan informasi ke petugas terkait aktivitas WNA di lingkungan dan menghimbau agar melaporkan apabila menemukan WNA yang mencurigakan atau diduga tidak memiliki izin tinggal yang sah. Tokoh agama berperan penting menjaga kerukunan masyarakat Cirebon.
6: Masyarakat akan aman ketika diberikan tausiah, diberikan wa'idzah, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh agama.
7: Tokoh agama dan organisasi keagamaan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Cirebon, terlebih di tengah keberagaman kehidupan beragama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Mustafa Jazuli, mengatakan tokoh agama menjadi panutan masyarakat. Tausiah dan pencerahan yang diberikan dinilai dapat membantu menciptakan kehidupan sosial yang aman dan terkendali.
6: Kerukunan di antara umat beragama para tokoh-tokoh ini tentunya kalau yang dibawa kan ketika apa yang dia panutkan itu maksudnya kan bagaimanapun tokoh-tokoh agama masyarakat akan aman ketika diberikan tausiah, diberikan wa'idzah, diberikan pencerahan oleh para tokoh-tokoh agama baik agama manapun saya pikir ya tidak hanya Islam bagi agama lainnya juga sama. Jadi ketika para tokoh-tokoh agamanya bersatu tidak menjadikan masalah kecil dalam setiap urusannya, insya Allah ya aman terkendali.
7: Menurut Mustafa, kerukunan akan semakin kuat apabila tokoh agama dari berbagai latar belakang dapat bersatu. Ia juga mengingatkan agar persoalan kecil yang muncul di masyarakat tidak diperbesar. Upaya tersebut didukung pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pembinaan kehidupan beragama, termasuk koordinasi dengan berbagai unsur seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan masyarakat. Sherly Agustin melaporkan.
0: Tongkat Komando Kepemimpinan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Kuningan resmi berganti. Eris Sugianto kini menjabat sebagai Kepala Lapas Kuningan yang baru. Kehadiran Eris diharapkan membawa penyegaran dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan sekaligus memperkuat kerjasama lapas dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan di Kuningan. Eris sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengendalian pada Direktorat Kepatuhan Internal. Eris meminta dukungan forum koordinasi pimpinan daerah Perkompinda, aparat penegak hukum, seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya pembinaan dilakukan di lingkungan pemasyarakat tidak dapat dilakukan hanya oleh lapas sendiri. Menurunnya kontribusi zakat membuat Basnas Kabupaten Cirebon memperluas sumber penghimpunan.
8: Kita tidak menyerah untuk hanya mengandalkan dari zakat ASN. Kita membuka program terobosan terkait dengan gerakan infak sedekah.
9: Zakat dari aparatur sipil negara atau ASN selama ini masih menjadi salah satu sumber utama penghimpunan ZIS di Basnas Kabupaten Cirebon. Namun, banyaknya ASN yang memasuki masa purna bakti membuat penerimaan di sektor tersebut terus berkurang. Wakil Ketua 3 Basnas Kabupaten Cirebon, Sigit Nurhendi mengatakan, sekitar 80% penerimaan zakat masih berasal dari ASN. Kondisi tersebut mendorong Basnas untuk mencari sumber penghimpunan lain.
8: Memang setiap tahun penerimaan zakat dari ASN ini berkurang seiring dengan banyaknya ASN yang purna bakti. Kemudian pemerintah membuat langkah karyawan ini dengan ASN P3K. Sedangkan ASN P3K ini belum ada regulasi untuk gerakan zakatnya seperti ASN.
9: Sigit menyebut Basnas mulai mengembangkan berbagai program seperti gerakan infak dan sedekah, infak calon pengantin, infak calon jemaah haji, hingga layanan infak secara daring. Basnas juga membuka peluang penghimpunan dari perusahaan, lembaga profesi, dan kelompok masyarakat lainnya. Rahma Aulia melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Cirebon, Rina Suryanti, menegaskan aspirasi warga RW12 Bendeng Baru, Kelurahan Pekalipan, akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan Rina saat menggelar reses masa persidangan ketiga tahun 2026 kemarin. Rina menyatakan usulan masyarakat akan dibawa dan disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Cirebon. Aspirasi tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang dapat diperjuangkan melalui program Pemda. Dalam reses tersebut, warga menyampaikan kebutuhan bantuan keranda jenazah dan perangkat speaker untuk musola. Ketua RW 12 Bendeng, Hari Laspur, menyebut kedua fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon.
10: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
11: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
10: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana. Nah ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di Larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
11: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama, maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran.
12: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
13: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
12: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUG. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya.

0: kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama.
1: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
1: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
2: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah

0: sampai Merauke, mereka bersepakat bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai e-banking, Duk.
4: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini, edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus tahun 2026. Dan untuk Anda yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas pendengar, dan semoga dilancarkan aktivitas Anda, lalu diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini tentunya. Saya masih menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Fairwell Mind.

Dan ini proses kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari ri.co.id, kabar baik untuk guru P3K di daerah 3T akan diprioritaskan untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan anggota Komisi 10 DPR RI Stefano Rizky Adranakus menilai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar perlu mendapat prioritas guna mengikuti seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Stefano, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah. Tidak hanya aspek administratif, daerah 3T dinilai membutuhkan perhatian karena menghadapi tantangan lebih besar dalam pemerataan pendidikan. Ia mengatakan guru P3K selama ini telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah. Kesempatan mengikuti seleksi PNS dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda mendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar yang beraktivitas di pagi hari ini, semoga aktivitas Anda diberi kelancaran dan juga diberi kenyamanan.